0: Malaysia 8.12 minit pagi Watini Yeza Bambam masih lagi bersama dengan anda untuk jam ini. Sila ke pukul 12 tengah hari nanti. Apa khabar semua? Okey ke pagi ni? Alright, dan apa seperti yang Bambam janjikan untuk anda yang mana yang nak sembang-sembang dengan Bambam pagi ni kan? I nak kongsikan aktiviti-aktiviti anda hari ni. Okey, call kami 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Tera FM 010-5080-9957. Baik, kita nama Bambam untuk pagi ni. Halo, siapa Italian?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa agak Italian ni?
1: Cik Anwar Sungai Pinang balik pulau, Pulau Pinang.
0: Cik Anwar Sungai Pinang balik pulau, Pulau Pinang.
1: Hari ni dia tak ada pergi kolam. Pasal hari ni dia tak bertugas.
0: Oh ya, ke cuti hari ni?
1: Hari ni bukan cuti tu cutilah memang. Dia kena hari off. Hari ni hari Rabu. Dia off cantik lah kan. Alhamdulillah. Dia jatuh hari yang kita off.
0: Tak apalah. Tak apa hari dah dia KB ni.
1: InsyaAllah. Moga sampai Bambam.
0: InsyaAllah. Ni Cik Anwar kan?
1: Cik Anwar lah. Dengar suara Bambam macam kedemamam ke tak?
0: Demam ke? Dah, alhamdulillah sihat walafiat ni.
1: Mungkin suara dia kot, Bambam.
0: Cik Anwar sihat dah?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Dah menyorok dah pagi ni?
1: Tak menyorok lagi, Bambam. Nak main sembang dulu pasal program ada hari ni banyak.
0: Program apa yang banyak sangat ni, Cik Anwar? Sebab tu mukadimah sikit, Cik Anwar.
1: Mukadimah? Ha. Okey, Bambam. Buat Bambam ni, saya tujuh hal lah kat Bambam, keluarga kan.
0: Baik, insyaAllah.
1: Dengar-dengar, Bambam.
0: Ya, silakan.
1: Jatuh tersembam tepi telaga.
0: Tersembam tepi telaga. Pedih.
1: Tu lah.

0: Okay.
1: Tapi nasib dia ada kecederaan tubuh.
0: Fuh, habis tu cakap hati.
1: Doa saya buat Bamban serta keluarga.
0: InsyaAllah, amin.
1: Semoga ibunda cepat sembuh.
0: InsyaAllah, amin. Amin.
1: Baru-baru ni saya tengoklah Bambam kan. Ha. Ada ibunda Bambam, syurga Bambam lah.
0: Alhamdulillah.
1: Menjalani
0: Alhamdulillah.
1: Pembedahan kan Bambam kan.
0: Itulah tu yang lama tak ada tu.
1: Itulah, semoga diberi kesembuhan.
0: InsyaAllah, amin. Amin. Baik, Cik Anwar, dengar Bambam nak pergi bantuan ni.
1: Satu lagi ya Bambam.
0: Ada lagi? Baik. Silakan.
1: Anak Pak Mat suka berahsia.
0: Anak Pak Mat suka berahsia. Memanglah.
1: Itulah. Tapi dia patah balik kan?
0: Dia patah balik?
1: Selamat Hari Malaysia.
0: Ada lagi tak?
1: Tak ada. Mamam pula.
0: Okey. Dengar ni.
1: Oh.
0: Jalan-jalan tepi perigi.
1: Oh.
0: Tukar. Duk bercerita tepi perigi.
1: Oh.
0: Ha. Apa cerita hari ni? Boleh.
1: Boleh.
0: Baik. Ha, Cik Noh, apa cerita hari ni?
1: Cerita dia pagi ni, Bamba. 8:30 lagi kan?
0: Ha.
1: Ada kusus, orang kata.
0: Kusus nikah? Kusus nikah ke? Hui.
1: Kusus kesedaran sivik dan kenegaraan.
0: Kesedaran sivik. Ni mesti. Ni, Cik Noh, ni mesti suka buang mata, buang sampah merata-rata ni.
1: Doa.
0: Dia kena bagi ceramah civic sikit.
1: Dia berlangsung, orang kata anjuran kemas balik pulau, parlimen balik pulau.
0: Alhamdulillah.
1: Berhampiran dengan dewan tu, berhampiran umur cik lah. Biarlah pun 3 minit sampai Bama kalau jalan lah.
0: Jalan 3 minit pun pindah kereta.
1: Saya nak motor encik ni Bama.
0: Ya. Baik.
1: Motor bias semua tempuhnya Bama.
0: Ya. Habis tu
1: dia kira program ni bermacam-macam ada lah. Orang kata persembahan teater daripada jabatan penerangan nombor kan. Kemas semua. Lepas tu mewarna untuk kanak-kanak.
0: Alhamdulillah.
1: Lepas tu yang ditunggu-tunggu tu Bambam, ada pengumuman lah. Orang kata sempena yayasan Jalur Gemilang baru ni kan. Yang bulan perniagaan kita baru ni adalah orang kata pengumuman dia tu. Yang tu yang dinanti-nantikan dan jabatan betul lah kalau dah betul.
0: InsyaAllah.
1: Di mana pun yang tu lah Bambam.
0: Dekat rumah bendera. Kat rumah bendera pasang banyak tak?
1: Bendera tak buang-buang lagi sampai ke hari ni.
0: Jangan duk buang. Dah biar tu weh. Biar tu sampai merdeka tahun depan.
1: InsyaAllah, Mamam. Jangan risau, Mamam. Kita semula semua berlembuk.
0: Alhamdulillah.
1: Tahun ni saya buat bus.
0: Bus apa?
1: Bus tempat orang nak bergemar.
0: Oh.
1: Buat botol ya. Dia punya
0: payung. Auto. Payung, gambar main sikit nak tengok. Tara mana sangat. Duk sembang, duk gambar lahat nu lahat ni lah.
1: InsyaAllah saya hayul. Malam saya tak ada hayul gambar. Saya duduk sembang dengan zombie malam. Saya tu duduk cabut rumput. Dia kata pembohong. Mana duduk cakap.
0: Cik Anwar cabut rumput. Pembohong. Ni mama nak kata ni.
1: Rumput. Walaupun kita assistant tension kan.
0: Ya betul Cik Anwar. Cik Anwar nak tunduk pun susah. Cik Anwar gout merata tempat.
1: Dia bagi keluar peluh, Mam.
0: Bagi keluar peluh. Macam tak percaya kalau cumi kita membohong kan. Bama kata dua, membohong.
1: Saya tak ada hantar dengan menyapu dengan rumput malam kat
0: cumi. Kau tukang, bukan sapu ya anak cabut.
1: Duk tempat kerja malam Bukit Kuala kan
0: pekerja. Kat tempat kerja no. Macam tak apa nak percaya ni.
1: Itulah dia duk kata Makcik Zoh macam dia kata telefon sambil duk makan. Makcik Zoh kata telefon cakap tangan kiri, makan tangan kanan.
0: Macam tu pun dah.
1: Saya sambil cabut rumput saya telefon.
0: Tak apa.
1: Tangan belah ni pegang.
0: Harap-harap kecil sikit lah tangan tu. Ada exercise kan yang dia kurui kan. Tangan dia kecil sikit lah.
1: Tapi tunduk seluruh-seluruh memang sangkup.
0: Faham. Itu yang tak pernah percaya tu. Yang tak pernah percaya tu.
1: Nak duduk pun payah. Tersangkut.
0: Tak apa.
1: Tapi Alhamdulillah lah. Masih diberi orang kata boleh lagi kan.
0: Alhamdulillah. Dengan aku MC dah bukan apa. Setengah orang kan. Dia jarang-jarang buat kerja macam tu. Dia sekali buat tu MC seminggu. Dia lengoh hutang tu. Dia lengoh hutang ni. Mengoh tu makan.
1: Dia mengoh tanpa perut. Mengoh.
0: Okay Cik Noh. Apa Cik Noh? Semoga boleh kejayaan hari ni Cik Noh.
1: InsyaAllah. Tapi Mamam, kita tak mengharapkan. Nombor satu doa kan. Bamam.
0: Ya.
1: Nombor satu tu memang dok lah. Aha. Tapi dua, tiga tu insyaAllah.
0: Tak payah, tak payah. Cara lepas dia hantar mail kat saya. Ah, boleh lah.
1: Tak apa, mau apa. Dah
0: nanti. Dah sebab Cik Noh tak mengharapkan apa-apa. Dapat dia tu hantar mail kat saya. Saya suka dia-dia ni.
1: Ah, kita kongsi bersama.
0: Semangat. Ah, macam Cik Noh ni hati yang kita mau ni kan.
1: Itulah. Bukan kata hari ini saja kita nak ni. Kita kongsi sama-sama. Seronok-seronok.
0: Baik, baik, baik.
1: Kemerdekaan negara kita tercinta ni, Mama.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Biasa orang dah sekelak.
0: Itu dia. Apa pun Cik Noh, insyaAllah semoga hari ni ada nombor Noh.
1: InsyaAllah. Betul lah.
0: Nama betul pun dia betul. Itulah. Nampak macam tu lah. Lama-lama dah tak betul.
1: 8:30. Tak lagi kita pergi daftar dulu.
0: Baik, baik, baik. Terima kasih Encik Noh untuk kongsi hari ni Encik Noh.
1: Moga sehat selalu Mamam.
0: InsyaAllah. Dan juga amin.
1: Mamam lah kan.
0: Baik, insyaAllah. Terima kasih Encik Noh.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha, jadi seronok kan bila ada komuniti kampung kita yang buat peraduan, hias jalur gemilang kan. Kalau kita ada kat tempat masing-masing tu kan, masuklah, joinlah kan. Bukan apa, sebab dengan cara aktiviti yang macam ni kita boleh mengeratkan satu rahim antara kita, dan juga dalam masa yang sama kita meraihkan okey sambutan merdeka dan juga Hari Malaysia kita yang tercinta ni kan. Ni dah. Kalau dah tak mau main esok tu kan, jangan dokon yang orang tu dia tu habis duit berlambak pasal dia tu tak membaziakan baby lah kat dia. Semangat kan kita ni, kalau rasa kita tak mampu buat jangan condemn orang. Ha, betul tak kan? Tapi macam Cik Noh nampak semangat kan? Bila ada peraduan macam tu, bukan hadiah sangat pun, beli bendera tu lagi mahal daripada hadiah yang dapat tu. Tapi semangat. Kita zahirkan semangat cintakan negara kita kan? Tahniah juga kita ucapkan kepada penganjur-penganjur di komuniti kita kan? Ada yang mungkin KRT buat, ada yang mungkin Persatuan Penduduk buat. Tak kisahlah siapa pun yang buat kan? Kita support sama-sama. Okay? Baik, kita terima seorang lagi pemanggil waktu ni. Halo, siapa di talian? Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, mamu.
2: Ya, bapak mamang.
0: Alhamdulillah sihat. Mamu ketuk radio tu sihat mamu. Mamu.
2: Ya.
0: Tak apa nak dengar clear ni.
2: Okey dah.
0: Macam ni baru clear bro, dengar suara tu handsome. Ambil lo.
2: Selamat tahun baru kita terangilah negara kita ni.
0: Sama hari Malaysia juga, insyaAllah.
2: Negara kita ni nak jaga betul-betul, jaga.
0: Betul-betul.
2: Jangan jaga negara saya sampah kata tempat.
0: Itu dia.
2: Jaga yang tu pun mendengar jaga. Jaga sampah dulu.
0: Itu dia. Mamu tak.
2: Mamu dah tengok ni sampah ni, di rumah ni ikut suka ya.
0: Itu dia.
2: Petik ya.
0: Itu dia. Mamu.
2: Petik mamu nak kena sapu.
0: Mamu.
2: Ya.
0: Masuk tak ada apa-apa, boleh tiak sini sabar. Siap. Baru nak bagi salam ni. Assalamualaikum mamu.
2: Mamu dah bagi salam.
0: Tak apalah, nak bagi sekali lagi. Tak salah, bagi banyak kali.
2: Tak ada apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bagi mukadimah lu. Bagi mukadimah lu ni masuk-masuk. Boleh tiang terus ni. Mamu, sihat kan ni?
2: Mamu sihat. Alhamdulillah, Tuhan bagi kita sihat. Semua-semua mamu tak sihat daripada satu dunia, satu Malaysia ni biar sihat, satu dunia pun biar sihat.
0: Alhamdulillah. Ni mamu datang mana ni?
2: Mamu dah di rumah dah.
0: Dah di rumah dah. Hari ni nak pergi mana hari ni? Hari ni cuti hari ni?
2: Hari ni mamu di Rokwok lah.
0: Rokwok lah. Hari-hari Rokwok lah. Itu dia lah. Biasa mamu kalau pergi Rokwok kan, biasa mamu dah buat apa kat sana? Hari-hari dah pergi lepak sana, kata berniaga dah.
2: Dah, pasal-pasal jumpa kawan banyak.
0: Jumpa ya, kawan kat sana.
2: Banyak-banyak. Nak jumpa member semua, pergilah sana. InsyaAllah akan jumpa. Mamang kalau pergi sana pun
0: Bambam duk pergi tak pernah nampak mamu duk tahu mana.
2: Tanya
0: enggak
2: siapa.
0: Saya masuk-masuk. Bambam ni tak ada lah kecil sangat. Bambam lalu tu orang nampak ya. Duk tanya mamu mana, mamu tak nampak pun.
2: Tapi Johor mamu dia ada di Mesir. Asyap mamu dia ada kampung awam yang Mesir.
0: InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Pergi tanya itu lah. Mana mamu yang berkarat tu kan dapat tunjuk lah.
0: Baik, baik, baik. Apa kita berkarat? Apa kata?
2: Alah, mamu benang pada orang tadi.
0: Apa kata lagu tu? Mamu handsome, macho kot. Nama pun mamu kot. Penting mamu mamu pi mamu pi rock walk yang penting jumpa member nah, bukan jumpa marka.
2: Marka banyak mamu.
0: Ah, jadi makna katalah ni kena beritahu kat mami lah. Jadi mamu duk pi rock walk lebih usia marka bukan jumpa member pun.
2: Dalam member pun ada, marka pun ada.
0: Aji. Amboi.
2: Anak-anak mamu, cucu mamu, ya Allah.
0: Ah, mana lah tau. Mana lah tau, tak puasan abang kat mami, Cik Gina. Okey, mamu. Apa semua dimudahkan urusan ni, mamu, nah?
2: Baik, mamu doa lah. Mama-mama dengan cumi semua biarlah selamat daripada dunia sampai akhirat kerja lah elok-elok. InsyaAllah Tuhan nanti bagi selamat daripada dunia sampai akhirat.
0: InsyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih, mamu.
2: Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi
0: ta'ala wabarakatuh. Ha, itu dia, mamu. Dia bagi nasihat bi. Rawak pergi jumpa member. Mana tahu kan kau pergi jumpa marka. Bukan boleh kira. Betul tak kan? Okey, baik. Untuk anda mungkin nak sembang-sembang pagi ni, nak kongsikan aktiviti anda hari ni. Hari ni public holiday hari ni kan. Cuti umum bersama dengan sambutan Hari Malaysia hari ni. Dan kalau tadi Cik Adon dah kongsikan dekat tempat dekat Sungai Pinang tu, hari ni keputusan untuk hias bendera kan dekat kediaman masing-masing. Untuk anda mungkin nak kongsikan juga aktiviti di kawasan anda hari ni, apa yang anda buat bersempena dengan Hari Malaysia hari ni kan. Ataupun mungkin ada yang nak pergi jalan-jalan ke, yang pergi balik rumah mak ke, yang nak pergi makan-makan ke. Saya nak sembang pagi ni 04-2107-389. Okay, terus AM Trans FM, segalanya untuk

0: tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Encik Babas dengan lagunya Bunga Larangan. Kita buka 8.40 minit pagi waktu ini, okay? Baik, Abang nak bacakan gimana kadang-kadang kita di ruangan WhatsApp Trafan sebelum kita nak terima pemanggil. Pemanggil yang berikutnya hari ini kan daripada Abang Azmi Sungguhlah Pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya hari ini aktiviti cuti hari ini. Duk ingat nak pi Batu Kurau, kan? Member suruh pi ambil daging landak. Semalam jerat kena banyak ekor juga, kata dia. So, menu hari Jumaat ni gulai daging landak lah. Lepas tu Abang Azmi tanya pula, Bambam bisa makan landak lah. Landak ni orang have-have lah ni. Harga dia boleh tahan juga, kan? Tapi tu dia lah. Tak tahu rasa dia lagu mana. Hatling mau makan landak. Tak pernah try. Dah gila, kan? Okay, baik. Apa-apa Abang Azmi, jangan lupa baca bismillah lah. Risau, kan? Bukan apa sebab orang kata apa, landak ni pun dia pun kata kalau nak bela dia pun bukannya mudah, kan? Nak kena ambil lesen, nak kena buat yang tu, nak kena buat yang ni, kan? Nak jaga dia pun boleh tahan juga. Tapi dia pun kata Bambam pernah lah nampak kat belakang rumah Bambam landak tu, besar landak tu. Tapi Bambam termain dengan kata-kata orang. Dia pun kata landak ni kalau hang nampak tu jangan duduk dekat sangat. Satgi dia punya orang kata apa, duri dia kan orang panggil, kan? Terpa pergi kat hang tu, kan? Buruh hang dakai. Nampak tu besar ke? Tu tanya Abah Mam, landak apa ni? Betul landak raya. Sebab dia besar lah. Masa tu betul nampak macam putih-putih sikit kat badan dia, kan? Betul dia kata buat hantar ni, kan? Tak berani. Dia pun kata sakit dia. Dia pun kata kalau kata landak tu, kalau dia dalam keadaan yang cemas, dia boleh piu-piu. Dia punya kata apa, duri dia ke apa, kan? Betul tak tahulah. Dia pun dah cerita kat Abah Mam. Kan? Itu dah berkongsian daripada Abang Azmi kita dan daripada Kak Cik Ani pada batas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Kak Cik kita hari ni tak ada kenduri. Kak Cik ingat nak masak-masak je. Siapa mai boleh makan. Tu dia seronok no. Jadi kepada yang kedai Kak Cik tu bakal kat pilihan makan dengan kat rumah dia. Sebab dia kata siapa-siapa mai boleh makan. Dia nak masak-masak je, kan? Jadi mana yang dekat dengan rumah Kak Cik tu bakal pakai pilah. Dia tak masak tak, Kak Cik masak tak banyak. Habis kau lampat kawah, ya. Boleh lagu tu, Kakcik. Aish. Macam tu, kan? Baik, kita nombor pemanggil yang berikut je pagi ni. Halo, siapa di talian?
1: Halo.
0: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa kat talian ni?
1: Ambo, lupa dah kau.
0: Makcik Nora. Nora ke tu?
1: Makcik Zah.
0: Makcik Zah, mi dengar suara muda pagi ni. Lama tak dengar suara ni. Macam Nora umur 25. Betul ke?
1: Baik.
0: Makcik Zah kan ni? Dah mana tahu dapat dengar suara tu macam Nora umur 25 tu yang tanya siapa dia. Cik Zah ke ni?
1: Ya.
0: Datang mana ni?
1: Dah dipul lah,
0: Combi pun. Combi tak ada, Combi cuti. Ada kat pos nak kerja lah hari ni.
1: Sama lah, macam Bambang.
0: Tu dengar suara budak-budak tu buat cucu lah tu.
1: Cucu ada dua orang, tu orang dia. Ngasuh kat ni.
0: Betul ngasuh kat tempat kerja.
1: Mereka nak makan angin.
0: Bukan susah, Cik Zah.
1: Orang ngasuh nak makan angin.
0: Cik Zah buat tak ikut makan angin sekali.
1: Tak pergi. Kalau ganti kena bayar.
0: Tak payah cuti. Sambil kerja dia makan angin, Cik Zah. Betul dia tak bohong ni.
1: Makan angin lah hari.
0: Betul. Cik Zah nganga mulut buka kipas angin. Makan angin lah tu. Betul tak? Bukan susah pun. Dia pun kata makan angin nak kena buka modal. Siapa kata buka karan tu, nganga mulut bubur depan kipas tu. Itulah makan angin. Tapi jangan banyak sangat. Sekejap perut tu membesar pula. Sekejap risau pula tengok tu. Ada kembung perut orang panggil. Betul tak?
1: Okey.
0: Tapi tu dia lah, no. Sambil kerja. Habis jaga cucu ikan dahsyat lah tu.
1: Lo nak buat jenuh, Bambang.
0: Habis mak dia pun cuti juga. Kerja juga.
1: Dah kerja. Kan dah dipinang. Ini ada pok tau.
0: Ya ke? Bagi. Bukan senang ni. Siapa ada cucu yang tak tahu nak jaga, bentar kat Cik Zah kita. Boleh jaga? Boleh, no?
1: Boleh,
0: no. Baik, Cik Zah.
1: Bambang.
0: Ya, saya.
1: Assalamualaikum, Bambang.
0: Waalaikumsalam.
1: Bambang duit sangat. Sangat mendengar cukup.
0: Terima kasih, Cik Zah. Cik Zah, hari ni kerja lah, no.
1: Jom. Ni... Support sakit. Baman tak main.
0: Ha? Baman alhamdulillah sihat seadanya. Cik Zah, nak tanya ni. Nak tanya Cik Zah ni, dah makan pagi belum?
1: Tak makan lagi.
0: Pasal apa tak makan lagi? Tak tengah kerja, tak makan, nak jaga cucu lagi.
1: Oh, nak cakap
0: tak...
1: dengan mam-mam dulu.
0: Oh, nak cakap dengan mam-mam dulu. Oh, ya ke? Tu hari ni nak makan apa pagi ni?
1: Bawa nasi dengan telur masak kicap, ya.
0: Telur masak kicap, ya? Habis tu, cucu-cucu tu makan apa?
1: Makan ini, ya.
0: Makan tu juga? Kok-kok bawa bekal lem sheng ke, bawa bekal apa-apa ke, nak kerja terus nak jaga cucu sekali tu. Okey ke makan dengan telur masak kicap kan tu?
1: Okey, depa suka.
0: Depa suka tu dia noh. Tak apa Cik Zah.
1: Ya, Bam.
0: Ha, nak tanya ni Cik Zah, kalau lah Cik Zah tengah kerja sambil jaga cucu kan kat tempat kerja tu kan. Biasanya apa aktiviti-aktiviti atau benda apa yang cucu akan buat sepanjang duduk dengan Cik Zah kita hari ni?
1: Depa duk main-mainan lah.
0: Main-mainan je noh. Okey, orang usung habis pada kat rumah main pak aja.
1: Sagi tidur.
0: Sagi tidur. senang. Bukan apa. Dia bukan apa Cik Zah kan, sebab yalah anak-anak cucu-cucu budak-budak ni lah orang kata kan. Bukan kadang-kadang bukan bila buat satu benda dia berbosan, dia bercemui. Nak kena ada aktiviti sikit kat depa walaupun yalah duduk kat depa kerja pula kan.
1: Depa tutup pintu kan. Dia duduk dalam.
0: Baik Cik Zah, kerja baik Cik Zah nah.
1: Ya. Abang.
0: Ya saya.
1: Apa sakit?
0: Alhamdulillah. Mak Bambang tak apa, nak sihat.
1: Mak
0: ya saya.
1: Cik Zah doa semoga dia sihatlah.
0: InsyaAllah amin. Terima kasih banyak Cik Zah nah.
1: Kita doa lah.
0: InsyaAllah. Moga Cik Zah pun sihat sedia tau. Boleh kerja.
1: InsyaAllah. Selamat menjalankan tugas.
0: Amin.
1: Dan selamat hari Malaysia.
0: Baik, terima kasih. Selamat hari Malaysia juga buat Cik Zah kita tau.
1: Ya, sama-sama. Baik.
0: Okay. Assalamualaikum.
1: Ya, kesalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia Cik Zah kita. Hari cuti pun dia kerja. Cik Zah kita dah abang dah kan. Kalau cuti, nak kena bayar kat orang. Betul tak kan? Tapi kerja hari ni, dalam masa yang sama, jaga cucu juga kan. Bagus tu. Tempat kerja pun kira sporting tu. Betul tak kan? Walaupun orang kata apa, nak kena jaga cucu. Tapi tidak lah. Kok mana pun kita kena utamakan kerja kita juga kan. Tama-tama kalau bawa cucu budak-budak pula kan. Jangan bila berkacau tengok kita dah buat kerja. Betul tak kan? Baik, kita tengok seorang lagi panggil waktu ni sebelum kita nak kita utama 9 pagi. Dan jangan lupa untuk jam yang berikutnya. Hari ni okay, kita ada kuis Cepu Mas Malaysia. Dah hadiah tau kita nak bagi ni. Okay, teman-teman pemanggil berikutnya. Halo, siapa Italian?
2: Hello, Assalamualaikum Abang.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Berkatuh. Siapa kat talian ni? Cik Asnah ke?
2: Mami Fatimah.
0: Hello.
2: Ayah, Mami Fatimah.
0: Hello, Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Siapa ni?
2: Mami Fatimah, kau kena.
0: Hello?
2: Ya.
0: Hello?
2: Ya, Mami Fatimah.
0: Hello, siapa ni?
2: Mami Fatimah.
0: Oh, Mami Fatimah. Katie?
2: Ya.
0: Katie ke tu?
2: Ya,
0: kan. Katie duduk tahu mana ni, Katie?
2: Dalam rumah.
0: Dalam rumah duduk celah mana? Kat dapur ke, dalam bilik ke, dalam tandas ke, dekat pancong ke, dekat store ke?
2: Dekat ruang tamu.
0: Dekat ruang tamu Mami. Semalam dia pun beritahu kat saya.
2: Ya.
0: Dia pun beritahu kat saya semalam. Dekat ruang tamu, dekat rumah-rumah kat pokok senar ni, lain tak apa nak cantik.
2: Betul ya?
0: Dia bukan kata rumah Mami kan. Semua rumah dekat pokok senar tu.
2: Nanti Mami jalan sikit
0: dah. Mami duduk dekat dapur Mami. Dekat depan store yang Mami duduk longgok barang tu.
2: Okey. Ni okey, sampai dah.
0: Sikit je, tak kena bohong tu duduk dekat ruang tamu gitu. Katie ingat Mama tak tahu ke?
2: Ni kat peti air, dengar tak?
0: Peti, jangan dekat sangat dengan peti air, bahaya. Saya dah syok, okay. Dah takut saya Katie syok karan.
2: Okey, apa-apa Mama.
0: Macam tu okey lah sikit. Baik, Alhamdulillah, Katie sihat ke?
2: Alhamdulillah,
0: baik
2: banyak
0: hari ya. Itu dia lah nak buat macam mana, orang tak suka. Katie dah makan ke hari ni, Katie? Hello? Hilang tu, weh. Hello? Hello? Hello? Jangan duduk dekat dengan peti air, dia syok karang lagi.
2: Dah, ni okey?
0: Ini okey sikit. Katie?
2: Ya.
0: Ah, dengar tak suara Bam-Bam ni?
2: Dengar, awak boleh syak
0: ke? Ah, tu dia lah, kata jangan duduk kat petik air. Bahaya.
2: Oh, tu ke?
0: Ah, sebab saya pergi, dalam telefon tu dia membeku, kerah. Ha, nampak tak? Buka pelak, cuba mami tutup dengan petik air tu, cayang tak?
2: Haa,
0: tu
2: lah.
0: Haa, main buka pelak petik air tu, dia kerah petik dalam petik air tu, betul tak?
2: Haa, dah, dia jauh dah sikit.
0: Haa, jauh sikit jangan. Bahaya, bahaya, bahaya. Haa, Katie.
2: Ya.
0: Haa, tanya dah menyorok belum pagi ni?
2: Dah lagi, tak mau nak bagi Katie, lemas.
0: Pasal apa, tak mau kita, Katie tu umur, macam umur 19 orang tahu tak?
2: Tak baik.
0: Kalau sebut mami, kan, dia macam umur 79. Haa,
2: tak apa, ya memang, tak apa.
0: Hari ni macam
2: nak rasa tak terasa nak makan
0: awal. Tak terasa nak makan awal. Makan malam sekejap senang. Tidak.
2: Kadang-kadang dia jentuh, Mam.
0: Tak lah. Habis tu, apa ni, Katie tak makan. Habis tu Pak Long pun tak makan. Oh, lupa Pak Long balik sana.
2: Dah, Pak Long makan
0: nasi. Oh, Pak Long makan nasi dah pergi tadi. Cikgu WhatsApp Bambam pergi tadi. Hari ni masak gulai ketam.
2: Dah.
0: Patut Pak Long tak pun nak selera makan kat rumah.
2: Dah. Kemarin mami masak ayam bodoh-bodoh
0: je. Ada kata macam tu. Tak baik tu kata kat ayam. Mana boleh kata kat ayam macam tu?
2: Dah, tuk-tuk macam tu je lah.
0: Jangan kata kat ayam tu bodoh, kesian kat dia. Dia makan kat mulut lagi tau. Tu tengah hari ni dia masak apa?
2: Itulah, ingat ada ikan ni, ingat nak masak gulai lah kan.
0: Mami masak gulai tu?
2: Ingat nak masak. Tak tahu lah. Ingat nak masak lah. Ikan apa?
0: Kalau tak tahu, pakai beli kedai sudah dia.
2: Beli ikan kayu.
0: Ikan kayu?
2: Ikan, orang panggil ikan tongkoi ke?
0: Ikan tongkoi. Nak buat ikan tongkoi buat masak gulai?
2: Boleh.
0: Mana sedap.
2: Sekejap. Buat elok-elok lah.
0: Mami tahu dah. Mami, ikan tongkuai tu dekat Jepun ni buat masuk tom yam tau.
2: Ya, okey.
0: Tu dia lah. Mami tak tengok. Mami kata mami kaki TikTok. Mami tak tengok ke? Dekat Jepun dengan Korea, ikan kayu tu dia buat masuk tom yam.
2: Tak pernah dengar pula.
0: Tu dia lah. Mami tak up to date betul lah. Kata kaki TikTok.
2: Tak pernah mari masak doya ikan kayu.
0: Cuba. Mami duduk tak mana ni, Mami?
2: Buat
0: tak? Line tak pun elok ni. Mami, line tu lari. Ni, Mami, line tu lari pergi duduk kat ruang tamu lah. Mami pergi duduk ruang tamu, Mami? Line telefon buat Mami dah main lari-lari.
2: Ni okey.
0: Yang ni okey. Ni, Mami tahu tak, dekat Jepun dengan Korea, mereka makan ikan kayu, ikan tongkuai kita ni, mereka tak buat gulai. Mereka buat tom yam. Sungguh, Mami. Dah, Mami try buat tak percaya. Confirm Pak Long kalau makan tom yam ikan kayu Mami, tak pandang dah, cikgu.
2: Kau yang ni, Mami nak buat detail kat Combi kan?
0: Combi tak ada, cuti. Combi cuti.
2: Bambang, kan? Apa ni, Mami? Tom yam Mami buat detail. Memang Mami tak pandai masak.
0: Tahu dah. Bukan kena tom yam semua. Mami tak pandai, betul lah Combi beritahu kat Bambang. Betul dah, Bambang teka tadi tu. Sedap gulai kayu, ikan kayu tu pun dah tak kedai, so kedai yang masak.
2: Gulai lah.
0: Aduh, Mami tu dia lah. Mami cuba tengok. Buka dekat Googler tu kan. Cari tengok cara buat kayu, ikan tom yam, kayu masak tom yam. Dah betul lah, Mami. Mami ingat Bambang apa? Bambang cakap sungguh. Boleh kan?
2: Ini masak-masak terap tu belanga.
0: Terap sudah apa? Lincin tu belanga tu. Besok kau makan apa? Tom yam ayam, betul tak? Tom yam daging. Cuba buat tom yam ikan kayu, tengok. Cuba, Mami. Kita ni kena buat lain-lain, Mami. Mami.
2: Tak wanilah.
0: Mami.
2: Bambam ni.
0: Mami, kalau masak tom yam ikan kayu tu kan, Mami tukar bahasa. Hena sayok. Orang Korea makan macam tu. Cuba tengok buat, Mami.
2: Tak besok.
0: Dah, tak apalah, cubalah. Tak salah pun.
2: Buat apa?
0: Tak apa, nanti Bambam masuk, Bambam pergi hantar kat Mami lah.
2: Mama kerti ke masak?
0: Ayat. Mami, ni. Mami nampak tak tangan Bambam? Itu dia lah Mami. Orang nak pergi ziarah Mami, Mami halau balik. Itu dia lah. Tak apalah, tak apalah. Nanti-nantilah Mami.
2: Tak pernah halau siapa pun.
0: Itu okey-okey lah Mami. Tak apalah Mami nak buat macam mana kan. Orang cerita, dia tak percaya. Lepas tu dia kata kita tak pernah masuk.
2: Ramuan dia apa?
0: Tom Yum ikan kayu.
2: Tak ada ramuan dia buah apa?
0: Ramuan dia buah apa? Mami Tom Yum tak tahu masuk. Tak apalah, lain kali lah Mami cerita. Nanti Mami cerita kat Cumi, so Cumi cerita kat Mami lah. Nah. Bambang nak cerita lagi panjang cerita dia. Ni tak berapa minit dah ni nak berita dah ni.
2: Okey.
0: Kalau Bambang cerita, kalau Bambang cerita lagi lah confirm Pak Long kena makan tu kan, tak pergi mana dah. Betul. Dia macam
2: Mami nak tanya kawan Mami, betul tak ikan kayu boleh masak toyam?
0: Awak tak betul. Dia kata tak betul, bagi tahu kat Bambang. Nah.
2: Tak kisah.
0: Tak, kalau depa kata tak betul, bagi tahu kat Bambang. Tom Yum ikan kayu sempoi
2: yang pakar masaknya.
0: Ya, baik. Okey, Mami.
2: Tapi Tombi, ni Bambang.
0: Ya, saya.
2: Tombi memang pakar masak.
0: Memang betul lah, dia memanglah pakar masak. Sebab tu gandingan kami dia masak Bambang makan. Dah habang dah, tak percaya. Habis tu ke semua orang masak, siapa nak makan? Jadi dia masak Bambang makan.
2: Bambang kerti nak goreng telur dadar.
0: Come on lah Mami. Telur tu Mami. Mami tahu tak telur orang bisa goreng betul tak Mami? Bambang telur tu buat masak tiga rasa tau. Tu dia lah Mami. Mami Bambang cakap Mami tak percaya kat Bambang. Lah sungguh.
2: Saya tak percaya.
0: La ilaha illallah. Tanya kedai makan ada tak telur masak tiga rasa? Awak tak ada pula? Tu dia.
2: Tak ada lah sungguh Mami.
0: La ilaha illallah. Sungguh. Mama cakap betul. Cakap telur goreng macam tu ya. Barang. Tu tak buat lagi telur masak. Apa nama tu? Orang panggil apa? Buat masak tu, ayam masak putih tu masak apa? Lupa dah Bambang pun. Apa? Kurma telur tu biasa. Telur asam pedas macam makan. Tu dia lah Mami. Orang cakap Mami gelok. Bambang ni apa tak makan tolak batu, tolak kayu lah. Kadang kayu manis pun berpok tau.
2: Telur masak yang pedas muntah hijau ni.
0: Tu dia lah Mami. Mami tu dia lah. Orang tukar sikit trend orang Korea makan. Semua kita boleh makan. Tapi kita bawa menu kita pergi sana, mereka try kot. Itu dia lah Mami. Yang cuba Mami cuba tau. Tengah hari sekejap Mami buat ikan kayu masa Tom Yum. Lepas tu telur. Lepas tu telur tu buat.
2: Nanti jumpa Mama Mami cekik.
0: Lepas tu telur tu buat masa asam pedas tau. Okey nak Mami lah.
2: Okey, semoga Tomi. Tomi pula Bambam
0: bahagia. Awak meluat kat Bambam ke?
2: Banyak hari dah cakap dengan
0: Tombi, tersacu
2: lah. Okey. Semoga Mama bahagia sambil keluarga. Juga lain-lain lah semua lah. Tombi apa semua lah.
0: Amin. Amin. Amin.
2: Yang penting jadi kesihatan.
0: InsyaAllah. InsyaAllah. Moga Mami pun sihat di sana.
2: Baik. Semalam.
0: Baik. InsyaAllah. Baik. Assalamualaikum.
2: Bersalam, Abang minta maaf, Abang
0: Melawak. Sama lah kita lah. Jangan lupa tau, ikan kayu masak Tom Yum dengan telur asam pedas lah. Assalamualaikum.
2: Jalam.
0: Lah, sungguh. Dia tak percaya Bambang cerita. Nampak muka Bambang ni bohong ke? Telur tiga rasa buat. Tak ada pula dulu Bambang kan. Teri nak makan orang kata apa, masam-masam manis kan. Bambang kan dia buat telur masak tiga rasa. Dia buat sungguh. Tapi dia tak bagilah sebiji. Rugilah kat dia. Kan. Dia buatlah dua biji ke, tiga biji ke. Buat tiga rasa. Weh, selera. Kadang-kadang kita nak makan benda sama hari. Syek gulai, sambal tomeh. Kan. Sekali-sekala tukar menu yang pelik-pelik sikit kan. Tak macam cuba buat tengok kan. Manalah tahu kot selera baru main kan. Okey, baik. 9 pagi utama 9 pagi nanti anda. Dan macam biasa selepas utama 9 pagi nanti, Lebih kurang 9.30 pagi nanti. Hari ni kita ada kuis Cepu Mas Malaysia. Nak tahu soalan dia? Memang hari ni soalan dia susah. Habang tu terang. Okey. Terus Amtra FM, segalanya untukmu.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama.
4: FM. Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zahri Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya, daripada makanan dan pakaian hinggalah kepada adat serta perayaan. Tetapi di sebalik kepelbagaian yang sering diraikan, sejauh mana generasi muda benar-benar mengenali budaya kaum lain? Ikuti laporan Zulfan Zainuddin.
5: Menariknya, apabila ditanya kepada orang awam mengenai budaya kaum atau masyarakat lain, mereka sememangnya lebih dekat dengan perkara yang sering mereka temui dalam kehidupan seharian. Bagi penari Sharon Nelson, mengenali budaya masyarakat lain bukan sekadar mengetahui nama makanan atau perayaan. Sebaliknya, membuka ruang untuk memahami perbezaan yang membentuk identiti Malaysia.
6: Pada pendapat saya lah, pentingnya kita untuk sertai ataupun faham perayaan masyarakat lain adalah untuk supaya kita dapat belajar budaya baru. Sebab kalau kita tengok Malaysia ni, sebenarnya lebih banyak lagi budaya yang belum kita dapat pelajari dan fahami. Jadi dengan menyertai perayaan orang lain, kita dapat memahami makna ataupun dapat merasakanlah pengalaman baru dalam untuk budaya lain.
5: Pemahaman terhadap budaya masyarakat lain mempunyai peranan lebih besar dalam membentuk hubungan antara kaum. Pandangan itu turut dipersetujui Ketua Jabatan Sejarah Tamadun dan Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Prof. Dr. Muhammad Rosran Muhammad Nur, yang melihat pengenalan terhadap budaya lain sebagai asas kepada pembentukan masyarakat yang lebih harmoni.
7: Memahami budaya dan juga kedudukan kaum lain yang ada di Malaysia ini boleh untuk memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang ada di Malaysia. Dalam erti kata, kita saling kenal mengenali di antara satu sama lain dalam perbezaan yang ada, dalam warna-warna yang ada itu, kita dapat mengenali dengan lebih dekat, mengenali hati budi dan cara bagaimana berinteraksi di antara satu sama lain. Ini sangat penting ya, dalam kita membina perpaduan di dalam negara yang telah kita bina sejak sekian lama ya.
5: Memahami budaya masyarakat lain bukan sekadar menambah pengetahuan. Sebaliknya, membantu membentuk sikap lebih terbuka terhadap perbezaan yang wujud. Justeru pemahaman terhadap budaya masyarakat lain perlu terus dipupuk, khususnya dalam kalangan generasi muda. Lima jari berbeza bentuk dan saiz. Namun apabila melengkapi menjadi satu genggaman. Begitu juga dengan Malaysia. Walaupun berbeza budaya dan latar, namun apabila kita saling menghargai dan menghormati, kepelbagaian itu menjadi salah satu kekuatan kepada perpaduan. Selamat Hari Malaysia. Zulfan Zainuddin, RTM.
4: Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
8: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan dan latihan ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
4: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Datuk Seri Anwar berkata komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Perubahan iklim memerlukan dana tambahan dan sebukan itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
8: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come, or it come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program require additional funds.
4: Datuk Seri Anwar Ibrahim.
9: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Miri setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Dalam perkembangan berkaitan, pihaknya sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan untuk digunakan buat sementara waktu sehingga siasatan berhubung insiden berkenaan selesai. Ibu bapa digalakkan membawa anak yang menunjukkan kelewatan perkembangan atau berdepan masalah pembelajaran untuk menjalani saringan awal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ia bagi memastikan mereka mendapat sokongan sewajarnya.
1: Jadi kita memang sangat menggalakkan ibu bapa yang barangkali dalam bahasa biasanya rasa tak sedap hatilah tengok perkembangan anak dia mungkin sedikit lambat, mungkin berhadapan dengan masalah pembelajaran, mungkin ada masalah juga yang mereka sendiri tidak dapat maknanya kenal pasti dari segi itu. Jadi kita mohon untuk datang ke Kementerian Pendidikan Malaysia dan kita boleh lakukan pengesanan itu bersama dengan pakar-pakar yang kita ada. Jadi ada speech therapy, maknanya ada psychologist yang akan melihat secara keseluruhan perkembangan anak-anak ini dan akan memberikan pedoman dan saranan kepada
0: ibu bapa. Datuk Seri Fadlina Siddiq. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia setakat pukul 8.45 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 22 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala

0: Zia dah betul dah terbaik semua datang sini 9.14 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia layan Mutiara FM versi 3 frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Yes, pagi ni kita nak tanya anda, apa aktiviti yang mungkin anda nak buat hari ni kan? Public holiday hari ni, ada yang mungkin overtime. Okay, hari ni kira kalau pergi kerja double lah eh. Cuti umum betul tak kan? Ada yang mungkin kerja macam biasa, ada yang orang kata apa kena shift, memang kena kerja hari ni. Kan? Jadi apa pun untuk ada yang bertugas, selamat menjalankan tugasan anda. Yang bercuti hari ni, selamat bercuti. Nak tahu juga pi mana hari ni. Okay, baik, ini perkongsian dari Dekna balik pulau ni kan. Assalamualaikum, selamat pagi, morning, pagi, pagi, pagi. Abang-abang cute jangan. Masih Dekna apa nama? Adik Nang pada okey ke hari ni? Mama sihat ke? Alhamdulillah sihat. Adik Nang apa nama? Moga mama cepat sihat lah. Amin. Terima kasih. Adik Nang tadi balik pula hari ni. Adik Nang nega tak cuti. Siapa nak cari ikan udang segar dari lok tu, boleh mai ke pantai Malindo, Kuala Sungai Burung. Tu dia. Okey. Selamat Hari Malaysia untuk mama dan juga sahabat-sahabat Mutiara FM. Tu dia lah. Pagi-pagi ni kan. Kata apa kalau dah cuti tu, kalau pergi market tu ataupun pi, macam yang nak bagi tahu tadi kan, dekat mana, kat pantai Malindo kan, cari ikan segar-segar kan, balik masak fresh-fresh, macam kalau udang tu, dia pun kata mata udang tu berseri-seri, kulit udang tu bersinar-sinar, kalau ketam tu kan, pengepit tu merelip-merelap lagi kan, nampak tak nak habang betapa freshnya tu kan. Baik, kita nak buka peluang untuk kita nak kongsikan juga cerita aktiviti anda hari ini. 04-2007-389. Halo, siapa Italian?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
1: Cikgu Asia, abang-abang yang sweet.
0: Cikgu Asia, apa khabar cikgu? Sihat ke?
1: Baik, alhamdulillah sihat. Abang sihat ke?
0: Alhamdulillah sihat seadanya cikgu. Cikgu
1: mama,
0: datang mana ni?
1: Mama okey dah ke?
0: Alhamdulillah, semakin sihat.
1: Syukur, alhamdulillah.
0: Cikgu datang mana ni?
1: Tak ada dalam rumah, tak keluar lagi.
0: Tak keluar lagi, nak pergi mana hari ni?
1: Hari ni anak-anak nak belanja. Masa apa mereka nak ajak pergi. Bawa lah cucu pergi mandi kolam. Tak mana, tak tahulah.
0: Mereka nak bawa cucu sekali dengan cikgu-cikgu sekali lah.
1: Mereka nak ni, nak raih hari. Hari lahir saya hari tu. Hari tu semua tak cuti, bekat kerja. Hari lahir cucu nombor 2.
0: Alhamdulillah.
1: Buat sekali lah.
0: Mereka nak pergi bawa mandi tentang mana? Pantai air terjun ke?
1: Saya pun tak tahu. Mereka kata rahsia. Rahsia negara.
0: Itu cikgu dah beli ke belum tu?
1: Beli apa?
0: Baju renang.
1: Saya tak
0: berenang.
1: Tapi tengok
0: lah. Manalah tahu kan. Aku nak pergi kolam besar lagi ke. Baju renang tak ada. Tak boleh masuk.
1: Tak apa lah. Kita ada tengok orang tua-tua. Bawa tu kat Sabti. Sekejap dia lepas.
0: Apa salahnya? Mereka kata kalau baba nak mandi budak-budak. Kadang-kadang mak-mak budak pun kalau mandi kolam ke, mandi air terjun ke, main.
1: Mereka orang budak mandi lah. Saya duduk tengok sudah sambil makan.
0: Apa tengok? Mana boleh tengok cikgu berenang buat flip sekali. Pandai lelah renang. Kan? Mana letak kan? Lama tak buat ski-ski lompat ni. Tu dia, dia tak bang nak buat surprise no. Tu dah packing bag-bag semua, dah packing belum? Dah packing baju ke belum?
1: Packing baju kan, nak pergi banyak hari, petang je balik lah.
0: Apalah abang lah kat anak-anak tu, dah lah nak cuti pun susah, tidur lah check in semalam.
1: Tak boleh, esok mereka buka kerja, esok sekolah dah buka.
0: Ambil cuti abang mereka. tak tahu lagi lah pergi mana hari ni, duduk tunggu ni.
1: Tak tahu lah, sama lah mereka nak bawa pergi duduk tunggu lah ni. Tunggu anak saya yang duduk di pulau tu, kata nak balik 9 lebih, tak sampai-sampai lagi pun.
0: Sabar-sabar, dia kata 9 lebih, selagi tak pukul 10 dia sampai. Sebab dia kata 9 lebih. Kalau kita pukul 9 tu memang kena sampai pukul 9 lah. Pukul 9 lebih tu selagi tak pukul 10 pagi. InsyaAllah dia sampai sekejap gitu nah.
1: InsyaAllah.
0: Semoga hari ni hari yang terbaik. Nah, cikgu nah. Cikgu, amin. Dengan anak-anak, dengan cucu apa semua kan.
1: Hari ni saya tak megalah.
0: Hai, tak apa. Rehat-rehat sama. Rehat-rehat sama. Yang paling penting cikgu, dah anak-anak kata nak buat surprise kan. Jadi cikgu abang lepas tengah hari mak tak mau nak makan banyak. Mak nak makan wagyu ya. Lepas makan wagyu tu mak nak makan lobster je kan. Dah anak-anak kata nak buat surprise betul ya. Ha, kan bukan senang nak barbie duit anak-anak.
1: Tak duk ketam
0: lah,
1: ketam besar
0: tu lah. Abang dia ketam besar berdosa tu lah. Mak nak makan teringat tu. Tak kira lah mak nak juga macam mana pun. Abang ni pun macam tu tau. Dah lah ikan milih lah. Okay cikgu nak. Cikgu tau. Semoga hari ni hari terbaik buat cikgu nak.
1: Amin. Saya pun doakan Baba dan Mama Baba. Semualah pendengar-pendengar setia Mutiara FM ni. Semua Allah Ta'ala bagi sihat walafiat.
0: InsyaAllah. Amin.
1: Jadi sebarang marah bahaya. Amin. Diberikan rezeki yang melimpah ruah dan rahmat dan diberkati Allah. Amin.
0: Amin. Semoga doa yang
1: berbaik.
0: Ya, semoga doa yang berbaik-baik juga berbalik kepada cikgu nah.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Baik cikgu. Masih cikgu. Assalamualaikum.
1: Ya. Ustaz.
0: Ya.
1: Selamat. Ucap selamat di Malaysia.
0: Baik.
1: Semoga negara kita Malaysia ini Allah Ta'ala lindungi sebarang mara bahaya. Kekal aman, damai dan terus merdeka. Amin.
0: Masih cikgu. Assalamualaikum.
1: Ya, sama-sama kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu dia cikgu. Asyik kita seronok kan. Sebenarnya kadang-kadang setengah orang cakap kan, kalau kita nak buat satu benda tu nak kena makan modal. Contoh kan, nak bahagiakan mak ayah, nak bahagiakan anak-anak, nak bahagiakan rumah, nak bahagiakan suami, kena makan modal. Semestinya sebenarnya dapat luangkan masa set pun apa salahnya. Betul dekat bapak dia tengok satu video pun ni tau, yang tu dah dekat TikTok. Dia kata macam tau, ish, aku nak keluar jalan modal tak pun ada. Nak keluar pergi jejo minyak pun nak kena isi kan. Lah dia buat macam tau, dia pergi belakang rumah dia, dia hampak tikam belakang rumah dia, dia buka kemah satu. Dia buat BBQ belakang rumah dia. Oi, seronok. Kan nampak tak tu cara dia. Kalau kata rumah yang ada lapang kat belakang rumah tu okey lah kan. Kalau tak ada tu buat kat dalam rumah kan. Tapi tak kisahlah. Okey, buatlah apa-apa aktiviti yang boleh membahagiakan insan-insan yang kita sayang. Okey. Baik, kita nak terima soalan lagi pemanggil waktu ni. Halo, siapa Italian? Halo?
2: Assalamualaikum, tuan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Abang Roni datang. Roni.
2: Ya tuan, ya. Apa khabar?
0: Alhamdulillah sihat. Terus kita sihat kau?
2: Alhamdulillah sihat juga.
0: Ada tang mana ni?
2: Saya dekat sebenarnya ya, baru habis menyerok.
0: Habis menyerok, betul?
2: Ni nak ronda mana pun tak tahu, puji-puji je lah.
0: Tiang nampak tak kan? Untunglah cuti.
2: Ada apa tuan Mat? Semalam sebelum cuti kan? Dia memang kena taruh kau-kau lah.
0: Uish. Leh, macam tu.
2: Dia orang sebelum nak cuti tu dia bagi hadiah dulu lah kan. Dia taruh kau-kau kan. Sampai hati ni jadi hilang mood lah nak cuti.
0: Aloh. Bersiapa yang hilang mood tu? Bercerita sikit kat Abang. Abang tak tahu cerita ni.
2: Dalam semalam. Apa. Kami tiap-tiap hari jelas lah. Dia ada operation meeting.
0: Oh ya ke. Dia macam nak bagi tak rela.
2: Dia macam tak. Esok nak cuti lah. Hari ni baca di luar kan. Tak cukup-cukup lah.
0: Alamak. Potong mood betul lah.
2: Aduh. Tapi tu saya tak mahu simpan dalam hati benda tu kan.
0: Betul.
2: Sebab benda tu hai kerja. Pasal apa benda kerja nak kena rawit sampai ganggu hari cuti kita kan. Jadi tak apalah. Adat lah biasalah kerja nak kena hentam tu.
0: Ya, baik-baik. Kau taruh ni yang hentam orang. Taruh ni kan bos.
2: Orang selalu hentam saya.
0: Ya ke? Macam tak apa nak percaya saya ni. Sebab memang betul ya. Kalau kita kerja kan kebiasaan kan, kalau nak cuti kan, dia bagi buah-buah. Orang kata buah-buah pedas. Nak bagi buah teringat tu.
2: Selalu dia nak kena masa sebelum cuti lah.
0: Baik tuan ni, hari ni cuti sehari yang ni kan, tambah hari.
2: Tak ada, cuti sehari.
0: So apa perancangan tuan ni nak isi masa tuan ni hari ni?
2: Saya ni lepas habis breakfast ni kan, kondoi nak balik ni puji-puji insya-Allah amin angin. Tapi saya hari ni memang saya rancang nak duduk rumah nak rehat. Sebab
0: nak duduk rumah
2: saya,
0: rehat
2: lah. Hari kerja kan memang letih lah. Saya kalau dapat cuti atau hari Sabtu Ahad pun saya kalau boleh saya nak rehat lah.
0: Tapi kalau kata biasanya kalau ayat-ayat macam ni kan, ayat-ayat orang nak pencin kan.
2: Saya kalau ada peluang kan tuan-tuan kan, lepas kalau saya pencin tak kerja, saya nak rehat sat dulu sebulan dua tak mau buat apa. Betul-betul relax lah. Lepas tu baru saya plan nak pergi ride ke. Lepas tu buatlah perancangan hari nak pencin tu nanti. Tengok macam Cikgu Asia kan. Dia dah rancang siap dah kan. Lalu ni jadi business woman dah.
0: Jadi apa Toro ni tak kalut dah kan. Pencin-pencin tu kira tujuh tahun dah makan tak habis tu. Contoh kan. Tapi tu ni kan, macam tadi kata tadi kan, ada setengah orang bila dia cuti kan, dia akan isi masa tu kan. Kenapa rehat yang menjadi pilihan tu ni? Cerita sikit. Sebab kita nak tahu juga. Sebab kadang rehat duduk rumah ni pun tak rehat sebenarnya. Siapa kata duduk rumah rehat?
2: Sungguh. And sebab kalau dekat rumah ni, dia ada saja benda yang pending lama dah.
0: Betul. Buat. Sungguh.
2: Masa time cuti pula nak buat macam-macam. Kemas rumah lah, kemas laman, tepu sampah kan. Potong rumput, banyak lah kerja nak buat.
0: So, jadi
2: tapi saya, yang tu saya rasa dia jadi terapi juga. Dalam bentuk istilah rehat juga tu.
0: Betul. Tapi Tok Roni kalau rasa nak tambah orang lagi tu, bagi tahu lah. Tok Roni ada berapa dah orang gaji tu? 3 orang, 4 orang?
2: Kita rakyat marhain. Mana ada orang gaji
0: kadang-kadang
2: kan. Saya jadi orang gaji bini.
0: Saya duk dengar ayat ni orang duk kata, Saya rakyat marhain kan. Duk tengok orang yang marhain ni lagi teruk daripada dia, lagi level lagi tinggi daripada orang yang tak marhain tau.
2: Semua dah teman kan. Yang penting kita ni nak rehat. Tak kisah, tak kira you macam mana pun position you, sama level you, kita nak rehat.
0: Betul,
2: semua
0: betul,
2: nak
0: betul,
2: rehat kan. Sebab letih bekerja cari rezeki kan.
0: Betul. Jadi apa pun
2: tuan bambang, saya harap saya macam itulah kan. Saya tengok orang cuti tuan bambang kerja dengan tuan Haji pun kadang kerja juga kan.
0: Itulah tuan Haji saya kita tengok, tuan Haji kita 2 minggu tak stop tu bagi rehat sehari hari ni. Esok sudah masuk balik.
2: saya tak boleh bayangkan orang kerja DJ ni kena standby selalu kan. Daripada mula-mula radio RTM tu ditubuhkan, dia tak berhenti tu orang kerja DJ ni kan.
0: Tuan ni saya nak pergi Syariah ke apa ni?
2: Saya menghargai.
0: Terima kasih.
2: Juru hebah ni kan.
0: Bye.
2: Dah pula tu kadang-kadang kena cakap ni tak berhenti tu. Idea tu kena sentiasa ada. Saya pun tak boleh buat macam tu saya cakap.
0: Saya nak diam lah. Saya nak beko, saya nak diam lah.
2: Sunyi saya sepinan kalau diam.
0: Tiga kami menemani semua pendengar Amtara FM dari pagi sampai ke tengah malam, tak nak cuti. Kecuali ribut lah. Itu pun on air juga.
2: Dia nak kena sampaikan situasi betul.
0: Betul. Terima kasih Tony, menghargai
2: lah,
0: kami.
2: Saya respect lah kerja ni.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Tony, menghargai kami Tony.
2: Semoga sihat lah.
0: InsyaAllah.
2: Teruskan tugas yang murni ni.
0: Baik. Tony, dapat rehat secukupnya hari ni Tony lah.
2: Baik, insyaAllah.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia Tony kita kan. Rehat. Satu istilah yang kadang-kadang orang kata apa sebut tu, dia nak rehat. Tapi rehat tu rehat yang bagaimana? Ada setengah orang, hari ni aku tak mau pergi mana. Aku nak rehat kat rumah ya kan. Tapi kan duduk rumah pun tak rehat juga. Betul tak kan? Istilah rehat bagi anda sendiri kan, rehat yang macam mana tu? Ada orang rehat dia, aku nak tidur je sepanjang hari. Rehat dia macam tu. Ada semua rehat dia, hari ni aku nak duduk rumah tapi aku nak masak sedap-sedap. Lepas tu aku nak rehat sambil makan, sambil tengok TV. Lepas tu aku nak masak lagi. Semua orang ada rehat dia macam tu. Tapi semua orang rehat pula, dia pergi ride ke, dia pergi jalan-jalan ke, nak tenang-tenangkan fikiran, nak healing-healing ke. Ada banyak istilah rehat yang boleh kita gunakan. Betul tak kan? Jadi kita bagi anda sendiri yang mungkin nak kongsikan. Kalau anda nak rehat macam Tony kata tadi, tak mau pergi mana hari ni, nak ada rumah ya. Nak rehat betul ni sebab sakit kepala dah hari, nak kena hadap jam, nak kena hadap bos, nak kena hadap orang kata apa, anak buah, nak kena hadap macam-macam masalah. Bos pun steady nak bagi cuti sehari ya. Dia taruh kau-kau kan, sampai terbawa-bawa dalam mimpi. Itu dia kan. Jadi untuk anda 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terafam 0305-08-0957 Terafam, segala yang jemu.

0: sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
5: Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
6: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
5: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
7: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
5: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
7: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Kita Eliana Kalis Rindu bila pukul 9.43 minit pagi waktu ini. Okey, baik, kita nak maklumkan sekali lagi untuk kuis Cepu Mas. Okey, Malaysia yang mana selepas Warta Mutiara sekejap lagi boleh standby. Okey, sebab soalan dia tak ada lah senang sangat, tak ada lah susah sangat. Okey, seperti dengan Hari Malaysia 2026 hari ini, standby selepas Warta Mutiara sekejap lagi. Alright, baik, kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Trafam. Okey, ini daripada Cik Coreng Sungai Petani ni. Assalamualaikum, selamat pagi Bambam yang hula hoop. Betul tak sebutan ni tuan? Hula hoop ke macam mana ni? Okey, tadi dengar makan landak, bukan landak, landak. Ha, betul Bambam, daging landak memang sedap. Saya pun pernah makan, katalah landak guning kunyit, letak cili potong, tambah dengan daun pandan. Fuh, pedah-pedah wangi ni. Yang saya makan tu daging landak tu pejai-pejai. Oh, ya ke? Oh, Bambam tak tahu nak cerita negeri mana kan. Okey, baik, alhamdulillah, untunglah kan dah dapat rasa dah. Kita pun makan di landak tu kan. Baik, dan juga ni gimana dapat udara kita. Good morning, selamat bersiaran Juruhebah, selamat Hari Malaysia. Ya, good morning juga buat abang Uda kita, abang Sahar kita kan. Baik, kita nama pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa Italian? Oh, pasal apa pula kan? 04-2107-389 yang mungkin nak kongsikan aktiviti anda pagi ni kan. Cerita sikit, nak pergi mana hari ni, nak buat apa hari cuti kan. Halo, siapa Italian?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
1: Nah, kau tak kenal
0: ke? Rasa macam nak kenal tapi tu dia takut teka silap. Lagi siapa ni?
1: Tak silap
0: lah,
1: cuba
0: teka tengok. Teka noh. Ish, Bambam kalau teka, Nora.
1: Silap, banyak silap.
0: Itu dia lah, Bambam kalau teka ni, risau jadi dia.
1: Mami kulim,
0: nampak dah, dengar oh. Suara tu. Tak macam Mami ni.
1: Bapak
0: randuk kan. Apa cakap macam tu? Dengar macam umur 30 tu yang saya tanya tu, siapa dia? Mami kuling, Pak Abang, Mami sihat, Mami?
1: Sama, tak calling-calling ni, teringat
0: ni. Pasal apa yang tak calling-calling?
1: Tak ada nak calling kita punya dah sampai tergeliat jari-jari telunjuk.
0: Sabar, jangan ikut perasaan Mami. Mami okey ke Mami hari ni?
1: Ni nak atas hijau pun tak apa, tak ni nak betul ni.
0: Pasal apa?
1: Duduk dah, tak boleh-boleh. Tak
0: setul lah. Alamak, kalau tak apa Mami, kalau jari tangan tak boleh nak guna, guna jari kaki Mami.
1: Ya
0: kak. Dia pun kata kalau kata telefon tu kan lengoh tekan pakai jari tangan tu kan, pakai jari kaki.
1: Mana punya ustaz
0: kan. Bukan lah, tahiyah tu kan jari tangan kanan lah kan. Mami.
1: Ya.
0: Dah menyorok belum pagi ni?
1: Apa pun tak lagi.
0: Pasal apa tak lagi?
1: Tak berasa nak makan.
0: Susah macam ni. Ni kalau kategori malas ni, malas nak makan pun masalah juga ni.
1: Betul lah. Lah ni dah hidup berdua. Alhamdulillah lah, jadi makan mau korang lah.
0: Alhamdulillah. Patut hidup berdua lah, makan mau lebih.
1: Dia ada di Taman Selasih semayang. Pagi pergi balik semayang di Taman Selasih tu.
0: Oh ya ke?
1: Ngaji dia buat apa semua, biar pergi ke dia lah.
0: Alhamdulillah. Okey lah tu. Mami.
1: Ya.
0: Mami, hari ni apa aktiviti Mami nak buat hari ni ni?
1: Aktiviti dia kisah-kisah isu nak pergi ke Cameron Highland.
0: Fuh! Mana honeymoon?
1: Honeymoon.
0: Full! Full!
1: Dah satu
0: sampai
1: baru mau
0: pergi
1: honeymoon lah.
0: Allah, jadi kalau nak pergi honeymoon esok, hari ni tak tenang duk dah ni.
1: Hari ni tengah-tengah duk sibuk lah. Tak tahulah anak-anak mereka, lagu mereka lah nak masak tu, masak ni, ayam apa, bala pun tak tahulah kan mereka. Mak naik mak kereta, jadi baba Jafar bawa pergi saja, mak duduk saja atas kereta.
0: Itu dia. Syok Allah sana. Mereka kata sana sejuk, Mami. Kena bawa baju tebal-tebal sikit.
1: Tahu lah, sejuk
0: kah hangat
1: kah, tak tahu lah kita.
0: Apa ni Mami? Saya settle sikit sejuk tu besok ni. Mami kena pakai baju banyak lapis yang bertebal-tebal tu.
1: Tahu dah lah, tak seronok badan pun, duk demam lah 2 hari dah kan.
0: Dia tak apa, tak apa. Dia tak apa, Mami. Dia kena demam. Kalau pergi honeymoon dekat Cameron Highland tu kan, dia kena bawa strawberry bag demam tu.
1: So-so tak makan pun tak apa pun.
0: Apa ni, Mami? Hak nu tak mau. Hak ni tak mau. Yang tu tak boleh. Yang ni tak mau. Jangan macam tu.
1: Tengok pun tak selera tau.
0: Tak boleh, tak boleh. Dia macam ni, Mami. Dia kalau badan tak sihat, kalau kita pergi honeymoon dekat Cameron Highland tu kan, dia kena makan buah strawberry sambil suap-suap. Baik demam tu.
1: Dia nak kena apa ni, tong yam panas-panas.
0: Mami, Mama ada satu cadangan untuk Mami. Sebut pasal tom yam nak pergi Cameron Highland kan. Mami,
1: tong mana ada?
0: Ni, Mami. Mami, kena tom yam strawberry dekat Cameron Highland, Mami.
1: Ya ke? Haa, nak buat tu, Bam-bam nak buat ke apa?
0: Alah, Mami pi kat kedai tu, Mami order lah. Saya nak tom yam strawberry. Kalau dia kata tak ada, abang dia katuk bang kedai. Apa duduk kat strawberry kat Cameron Highland? Tom yam tak boleh buat strawberry, abang dia. Nasi lemak pun buat strawberry.
1: Haa, duduk belakang kedai tu.
0: Okay. Okay, Mami. Apa Mami? Semoga selamat sampai. Selamat pi, selamat balik lah. Semoga baik demam tu.
1: Baik lah abang ni, berita tak apa nak syok lah.
0: Masih apa?
1: Menantu Pak Langdi tak apa sihat ada hospital.
0: Ya kak, insyaAllah kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan.
1: Kenapa tak doa lah.
0: InsyaAllah, insyaAllah semoga Allah berikan kesembuhan, Allah berikan keafiatan. Nah,
1: sama lah cakap tu pun nanti balik kalau bahagia naik lah kereta kamu tu kau bagi elok-elok.
0: Baik-baik, insyaAllah, insyaAllah. Terima kasih Mami.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Salam dekat seorang tetamu, kawan yang
0: Siapa tu? Siapa tu? Siapa tu? Terima kasih, Mami. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha, tu dia Mami nak pergi honeymoon dekat Cameron Highland. Ha, kan. Depa kata kalau pergi Cameron Highland tu kena makan yang panas-panas. Cuba minta tengok kan. Tom yam strawberry. Fuh, mana dah tahu kan. Lah ni semua orang benda macam-macam makanan tu ada ni kan. Dah macam-macam pelik-pelik dah makanan lah ni kan. Nasi lemak strawberry ada apa? Apa cerita dia? Kalau kata tom yam strawberry kan, kalau tak ada apa dia katup kedai strawberry banyak-banyak ni kan, takkan tak ada tom yam strawberry. Ha, kan. Okey, baik. Untuk kita terima seorang lagi panggil waktu ni. Halo, siapa di talian?
2: Halo, Assalamualaikum. Pak Lungusok di talian.
0: Waalaikumsalam Bang Cup.
2: Ya,
0: Abang Cup. Abang, Abang Cup, sihat ke?
2: Abang baik.
0: Alhamdulillah, Abang Cup.
2: Ya, ya.
0: Abang Cup, hari ni cikgu masak apa pagi ni?
2: Tak pindah lagi pun.
0: Tak pergi mengendap lagi? Tadi?
2: Tak pergi mengendap lagi.
0: Cikgu update status saya nampak pagi tadi. Cikgu kata hari ni cikgu masak lobster apa? Lobster masak lemak?
2: Dengar dia kata masak ikan kaya, ikan tongkuai masak gulai kot.
0: Yang tu hak seorang ni cerita cikgu, cikgu.
2: Cikgu tak biar kat dah dulu apa nak masak datang.
0: Tu dia lah. Kalau orang cerita pasal cikgu, cerita pasal hak ni. Hak ni masak apa nak beli? Gak dia masak.
2: Jangan tuan bam.
0: Ya kah? Ni mesti dekat sebelah ni. Saya main nak cubik apa ni?
2: Kalau kena ikan kayu, abang masuk campur, masuk abang tau. Timun lah, timun.
0: Dah, Pak Long. Saya bagi tahu dah dekat bini hak nombor satu, Pak Long, tadi tu. Mama habak dah kat dia. Buat tom yam ikan kayu. Lepas tu, buah timun dalam tu.
2: Kalau kata ikan kayu, dia masak apa? Steam lah, masak steam.
0: La ilaha illallah. Orang kata tom yam.
2: Besok akan orang buat, ha?
0: Tu dia lah, Pak Long. Aduh. Suruh abang dekat dia buat macam tu. Tom yam masak, tom yam ikan kayu. Lepas tu buah timun dalam tu. Ha?
2: Sempoi ni no.
0: Ha, dah abang dah. Tu dia lah Pak Long. Ihat bini muda masak apa nama lobster masak. Ni tak mau nak balik pergi makan. Ni, kau nak makan gulai ikan kayu ya.
2: Abang. Ha. Iswan Mamban masuk tom yam ikan kayu ah.
0: Hai, dia lem, dia level lem punya. Iswan Mamban dia lem punya. Dia kalau masak tu Pak Long, tak ada cerita lah. Mana boleh cerita kat orang.
2: Tak nampak Mak Utah kat belakang no.
0: Pak Long.
2: Ya.
0: Okey kan hari ni Pak Long? Sibuk tak hari ni Pak Long?
2: Hari ni tak apa nak sibuk lah. Tak apa sibuk, tak sibuk. Alhamdulillah biasa.
0: Alhamdulillah biasa no. Baik. Jangan lupa Pak Long lah. Saya jangan lupa. Dekat balik rumah Iswan, Istu jangan lupa balik pula.
2: Of course lah, tak apa. Memanglah perlu atur lah.
0: Atur elok dah no.
2: Bisa diatur.
0: Bisa diatur. Oh, itu dia. Dia risau dengar tau. Jaga kena cubit kat sebelah sekejap tu.
2: Tak lah dia. Dua proses
0: kat dapur tu. Dua proses kat dapur. Betul kata cuba tengok. Paling pergi mengendap tengok. Dua tengah proses kat dapur kan. Dia main TikTok kat dapur tu. Kan boleh kira. Hello? Hello? Cuba cuba pergi mengendap tengok sekejap tu. Risau belum?
2: Tak ada belum pergi nak lah. Dia ada proses lah. Boleh lah. Tengok harbah-harbah semua tengok. Kadang-kadang salah apa semua dah ada lah kawan.
0: Steady Pak Long. Okey Pak Long. Apa-apa pun Pak Long insyaAllah. Apa yang ada depan kita tu rezeki kita lah.
2: Ya. Bam-bam.
0: Ya saya.
2: Banyak hari tak dengar no.
0: Itulah. Pak Long pun tak suka dengar.
2: Buat tak suka. Pemain nak setia bam-bam.
0: Baik-baik Pak Long. Mau dimasih Pak Long lah.
2: Setia anda.
0: Dan mantap. Alright Pak Long. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia ha, Pak Long kita kan. Apa salahnya kan. Ui Bama duk nak try tengok kan. Cuba try tengok. Cuba. Tak salah kita mencuba apa tidak. Asyik nak makan tom yam daging, tom yam ikan, tom yam seafood. Tak bosan. Cuba buat tom yam ikan kayu bubuh dengan timun sekali dalam tu tengok kan. Jadi lagu mana kan. Sedap mau. Nama pun tom yam. Sekali-sekala buat sera apa salahnya. Betul tak kan? Yang paling penting, sedap. Okey. Baik, kita nak bacakan kiriman daripada Farhan. Ya. Assalamualaikum, Bambam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya meniaga macam biasa, Bambam. Tapi hari ni nampak gaya macam nak balik awal, Bambam. Alhamdulillah, rezeki hari ni. Biasa kami meniaga sarapan pagi, pukul 11, 12, baru balik rumah. Ni tak dalam kes 10 ni, Bambam. Rasa-rasa ni, boleh balik awal hari ni. Alhamdulillah. Moga berada rezeki untuk anda yang meniaga juga hari ni. Okay? Baik, 9:55 waktu ni, 10 pagi kita ikuti perkembangan terkini di Pulau Pinang dalam Warta Mutiara. Okay? Dan selepas Warta Mutiara, sekali lagi, alright, kita nak buka peluang untuk anda yang mungkin nak cuba untuk menjawab soalan kuis Cepu Mas Malaysia. Ada terbaik kita nak berikan kepada anda. Okay? Terus dengarkan Metro FM, segalanya untukmu.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Exam Terai FM segalanya untukmu. Standby, okay? 04-2107-389 untuk anda yang nak cuba menjawab kuis Cepu Mas Malaysia seperdekan Hari Malaysia 2026, okay? Yang mana kami nak bawakan untuk anda. Kami nak berikan sesuatu yang istimewa kepada pemanggil yang bertuah. Hadiah eksklusif daripada Mutiara FM, okay? Caranya telefon kami dan jawab soalan dengan mudah bertemakan Hari Malaysia. Baik, dengar baik-baik soalan yang Bambam nak berikan ni. Sebab apa? Soalan ni dengar memang susah. Sebab apa? Dia kena sebut orang putih. Kan? Sebab dia ada kaitan dengan London. Okay? Baik, dengar baik-baik nah. Bolehlah nak buka telefon nak cari ke jawapan, tak ada masalah. Tapi kita mesti kita kena tahu lah berkaitan dengan jawapan untuk soalan yang bakal Bambam berikan sebentar saja lagi. Okay? Baik, soalan dia berbunyi begini. Dengar tau. Okay, perjanjian Malaysia yang telah ditandatangani pada tahun 1963. Okey. Ini berkaitan dengan perjanjian Malaysia yang telah ditandatangani pada tahun 1963. Apakah nama bangunan bersejarah di London di mana perjanjian ini dimeterai? Okey. Dengar tak soalan dia? Okey, siapa yang nak hadiah boleh telefon. Bapa ulang balik soalan. Soalan dia berbunyi begini. Perjanjian Malaysia telah ditandatangani pada tahun 1963. Apakah nama bangunan bersejarah di London yang mana di mana perjanjian tersebut dimeterai? Okey, baik. A. Bapa bagi pilihan. Okey, untuk jawapan dia. A. Buckingham Palace. Alright. B. Marlborough House. C. Westminster Abbey. Alright. Jadi untuk anda 04-2107-389 yang nak cuba untuk menjawab soalan kuis Cepu Mas Malaysia. Baik, kita terima pemanggil. Halo, siapa di talian?
1: Hello.
0: Hello, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, siapa kat talian ni? Nasya. Apa khabar Nasya?
1: Baik.
0: Baik, Nasya.
1: Yo.
0: Nasya dah dengar dah soalan yang Bambam bagi tadi?
1: Dengar.
0: Dengar dah. Okey, jelas soalan dia nah? Baik, apakah jawapan untuk soalan yang Bambam bagi tadi?
1: B.
0: Marlborough House, betul ke? Pasal apa? Pasal apa jawapan dia B?
1: Nasir ingat B.
0: Confirm ni, tak mau tukar, bukan C ke?
1: Confirm, tak mau tukar.
0: Hai, Aisyah. Mama bagi Nasir buat pilihan ni. A. Buckingham Palace. B. Marlborough House. Dan juga C, Westminster Abbey. Cuba tengok balik soalan. Perjanjian Malaysia ni telah ditandatangani pada tahun 1963 tau. Bangunan tu kat London tu, nama dia.
1: Nasional dah lupa nak dibatuh orang putih.
0: Confirm B, tak mau tukar ni.
1: Tak confirm.
0: Nasional, betul ni?
1: Betul.
0: Confirm.
1: Ya, betul lah tu.
0: Betul ni?
1: Tak
0: payah
1: tiga lah.
0: Ya, tepuk satu kali. Nasya.
1: Ya.
0: Tahniah Nasya.
1: Nasya betul
0: lah tu.
1: Terima kasih lah Bambang.
0: Baik Nasya, nombor telefon belakang 381 betul eh? Nombor telefon belakang 381 betul eh?
1: Nombor yang nak cekor ni lah.
0: Baik. Tak apa, sekejap lagi Bambang telefon balik nah. Bambang, Nasya jangan talk phone tau.
1: Okay.
0: Alright, baik, masih Nasya.
1: Sama.
0: Tahniah tau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Nasya yang telah pun berjaya menjawab soalan kuis Cepu Mas Malaysia. Nampak tak, dengar soalan tu.

jam susah. Senang je kan. Tapi jangan risau. Okey, setiap segmen hari ni bersempena dengan Hari Malaysia, kita nak bagi soalan kuis cepu mas untuk anda. Alright, jadi standby anytime. Okey, yang mana kita akan berikan soalan-soalan untuk anda. Okey, dan pasti untuk jam ini kita nak layan lagu-lagu terbaik untuk anda. Antaranya kita ada lagu ini. Dalam hatinya punya rahsia, rasa itu hanya dia merasa, makin lama makin cinta. Itu dia, aku kira Mazdo, Laut dan Asmara. Dan juga kita ada lagu ini. Besar salahku pada dirimu, tak terbanding kasih yang kau beri. Izzat Lazim, Demi Cinta. Dan juga kita ada lagu ini.

0: Okay, banyak lagi lagu terbaik untuk anda. Terus dengarkan Metro FM, segalanya untukmu.
1: Malaysia terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari sawah padi hingga ke Gunung Ganang, kita semua disatukan dalam satu nama, Malaysia.
1: Hari Malaysia bukan sekadar coretan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi, jiwa dan tanah air ini. Sesemat utuh menjadi saksi kepada sebuah penyatuan abadi.
3: Negeri Sabah dan Negeri Sarawak, dengan izin dan kehendak Allah Rabbul Alamin, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
1: Mutiara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu, Malaysia tercinta.

Dengar sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan. Kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa

0: dalam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha, ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Assalamualaikum, saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
10: Labuan Mat Dara sempena
11: hari ini.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Maida.
1: Ha, Maida, siapa tu?
2: Siapa tu? Siapa tu? Cuba mesej siapa tu?
3: Tu dia Maida. Siapa tu?
4: Ha, siapa tu? Siapa tu?
5: Ha, tu dia Maida.
6: Ceklah Cibi. Maida.
7: Ish, cekok sungguh pun tadi Nona. Ni, nikah pula dengan keturunan seksek ni. Ish, bi tengok macam hero Hindustan pula. Maple dia tu pun, ish, padan sungguh kan. Macam Syarul kan dengan kajol. No.
8: Amboi, amboi, bi. Hati habis atas bawah no. Kiri kanan usia habis pasal apa ni.
7: Ish, Nano ni lah dah pergi, dah kata kenuri kahwin. Sekali-sekala kita pergi tengok lah Nano. Tapi Nano, elok sungguh Nano. No?
8: Ay, kan? Mestilah kan? Elok. Nama pun pengantin. Nano ni kaduk atas pelamin tu pun, uish, elok juga kan, bi, kan?
7: Dia pergi merata dah. Dia pergi merata dah.
8: Bi. Tadi memanglah cantik pengantin tu. Tapi masalah dia sekarang ni.
7: Apa dia?
8: Makan tu Nano macam tak pun nak puas hati lah.
7: Betul lah Nano. Bi kan, ish, ambil pula sikit tadi. Sedap pulak nasi dia. Tapi itulah Nano, tempat pun tak ada nak makan. Orang kata selesa-selesa tak boleh. Bi fresh lah Nano, tak ada nak rasa tu.
8: Ish, tak tahu Nano makan tadi tak pun nak kena. Tak tahu lah. Tapi tu dia lah, Nabi ni kira nak segok je. Makan tu bi buh pilah apa batu pun bi telan. Cerita dia sekarang ni, Nano tak puas diri. Makan tadi tak pun nak puas.
7: Awak Nano?
8: Tak tahu, tak pun nak sampai tekak tu kan.
7: Pinggan tak puas lagi kan Nano? Tak sempat tengok pinggan dah Nano.
8: Oh, sebab duduk dekat mata Nano tadi tu terusah dekat markah depan tu. Yang selera dia lebih sikit.
7: Amboi, dia kona pula. Markah mana?
8: Itulah kan. Apa nama Bi?
7: Ha?
8: Apa kata Bi?
7: Ha?
8: Bi masuklah sikit kat dekat Nano ni.
7: Nak apa pula?
8: Kasih terpoin lah cerita tadi ni. Memang tak puas lah cerita dia.
7: Ha?
8: Apa
7: lepas
8: kata Bi tolong Nano?
7: Nak apa?
8: Malah masuk sedap sikit lah. Macam duk tadi tu.
7: Amboi, selama ni masuk tak sedap kan Nana?
8: Sedap. Tapi cerita sekarang ni tak kenuri tadi tu tak apa nak puas sikit.
7: Tak apa nak puas tu. Yalah Nana, dah kita pergi makan kenuri. Tapi kan Nana, yang B ni marah. Bukanlah marah, geram. Geram-geram sayang Nano straight habak sudah mau nasi temitu ayam masak merah ke apa ni dok. Pusing merata lah komputer pergi bagan-bagan patah balik mai seberang balik. Pergi balik pulau makan laksa. Sampai kampung makan.
8: Sabar. Okey. Bolehlah nasi tomato tu. Bi masaklah apa pun Nana tunggu makan je. Besok juga Bi tolong masakkan Nana.
7: Besok juga mak awak tak mak malam ni.
8: Ambil gambar dengan Marco. Bukan dengan pengantin.
7: Nana, jangan duk buat nah. Dekat jom.
8: Hai, senangnya dalam hati. Kalau Bi.
7: Senang apa tu Nana?
8: Dia bukan senang dalam hati. Kalau isteri Nana tu masak lagi. Dengar skrip bagi habis dulu.
7: Ya Nana. Puji melambung lah sebab hari nak kasih tomato kan.
8: Bi nak Nana tolong apa-apa dah.
7: Oh, hari ni baik tanya. Okey Nana, tak apa. Nana tolong rasa saja sekejap lagi. Boleh?
8: Betul
7: ke? Tengok tolong rasa.
8: Betul ke Bi ni yang Nana sayang dekat
7: sebab
8: Bi ni sungguh ke?
7: Nana jarang sekali Nana nak ambil offer nak tolong. Jadi hari ni Bi bagi bonus. Nana tengok lepas lagi Nana rasa. Okay. Boleh ke?
8: Boleh sangat.
7: Tapi Nana duduk tengok ni. Teman Bi.
8: Okey. Tak boleh ke nak pergi depan tengok
7: tak
8: Facebook
7: boleh, tak? Tak boleh. Bukan boleh. Nana kalau pergi depan sekejap lagi mungkin pergi tengok Mek Siam pula. Payah. Duduk tengok ni Nana. Duduk. Okey. Dengar ni Nana. Supaya nanti apa-apa orang kalau tanya Nana macam mana buat, Nana boleh habak kat depan.
8: Okey, Bi ku sayang, silakan duduk sebelah duduk saja.
7: Mula-mula kita buat nasi tomato dulu. Nah, kita buat nasi tomato. Apa dia, kita ni nak guna apa? Minyak sapi. Tuang minyak sikit, lepas tu minyak sapi. Minyak sapi ni bagi dia wangi lemak. Elok nasi kita satu rumah.
8: Buat wangi. Cekik ayam, tambah sikit.
7: Nana, lepas-lepas. Gelojoh tu, Meksian pun teramah kan. Bunyi punya gelojoh. Okey, Nana. Lepas tu ambil bawang merah. Bawang besar sikit. Bawang putih halia tu. Blend. Ni resipi B, Nana dengar dulu. okay, blend okay, hak okay. ni sikit. Lepas tu hak hirih. Hak hirih tu bawang kecil kita hirih sikit, bawang putih kita hirih sikit. Lepas tu ambil daun pandan, kena simpul Nana, daun pandan bagi wangi. Ah, daun pandan sikit. Lepas tu tu pak sekawan. Nah, pak sekawan tu apa Nana, nanti bi cerita kat Nana. Nana kan boleh ni. Saya duk tanya kawan mana, kawan yang mana,
8: kawan nama apa.
7: Ha, itulah. Kulit kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh.
8: Oh, dia pakai ombek ya?
7: Dia pakai ombek tu Nana. Ambil yang tu semua Nana, tomeh. Nah, okey, tomeh yang tu sampai dia dah naik bau dah Nana.
8: Wangi.
7: Wangi dah nak. Satu rumah jangan duk abang mai. Assalamualaikum pula sekali.
8: Kunci pintu.
7: Tak baik Nana. Okay. Orang mai tu rezeki.
8: Okey.
7: Lepas tu Nana nampak dah elok, dah kuning, dah naik bau dia apa semua kan? Okey, tok masuk beras. Ni Nana, nampak ni panjang-panjang macam ni. Bi guna beras basmati. Kalau nak buat jenis-jenis nasi-nasi orang kata aroma ni kan, nasi-nasi sedap ni orang kata, jenis-jenis nasi kenuri apa semua ni, kita guna basmati. Barulah dia serui Nana. Sekejap sebiji Nana. Ha, serui elok nanti. Nana duk terlayak liat apa makan cucuk tu dulu.
8: Bukan apa, Nana duk tengok cucuk ni tak lalu dah bau nasi tu. Bau tadi pun sedap lah.
7: Sabar Nana. Itulah nikah dengan Bi ni untung semua boleh.
8: Itu sayang Nana tu.
7: Kacau. Lepas tu Nana bubuh sikit ni. Bi bubuh sikit gula batu.
8: Gula batu.
7: Untuk apa Nana gula batu ni? Supaya nasi tu sat lagi dia masak dia kilat elok.
8: Pakai gula batu no.
7: Gula batu bau sikit Nana.
8: Loh.
7: Jangan bau sekilo Nana. Potong kaki sat lagi.
8: Nana pakai dulu gula kayu. Bukan eh?
7: Nana.
8: Okay.
7: You rock stone lah.
8: Sorry.
7: Lepas tu, okay, bubuh garam sikit. Garam kena bubuh lah untuk lemakkan nasi tu. Lepas tu dengan susu chaya.
8: Susu
7: chaya kena balance. Lepas tu kan, jangan lupa Nana, kita kan nak buat apa nasi apa Nana?
8: Nasi tomato.
7: Buh tomato puri sikit. Lepas tu kalau nak buat tomato biji tu pun boleh juga Nana.
8: Nana suka yang tu, yang merah-merah tu.
7: Apa merah-merah?
8: Tomato merah.
7: Nana. That one red chili.
8: Oh bukan.
7: Tomato memang dah merah, oren ke tu.
8: Bukan panjang-panjang merah tu.
7: Bukan Nana, tu buah apa?
8: Oh yang tu, kita buat sikit mana, tambah sambal belacan sikit.
7: Tak boleh. Nasi. Nasi lekas. Kacau dah semua, dah elok dah kan. Okey, ambil ni bo dan periuk.
8: Okey, bo dan periuk dekat. Oh, tekan.
7: Tekan, biar Nana.
8: Oh, itu nasi tomato.
7: Nasi tomato.
8: Wangi.
7: Nana.
8: Ya.
7: Okey, next apa Nana?
8: Okey, kita nak masak.
7: Macam kelas pula hari ni Nana.
8: Nasi tomato, Bi dah masak dah tadi tu. Sekarang kita nak buat
7: apa
8: ayam
7: ya,
8: masak merah.
7: Pandai. Macam ni lah Bi suka.
8: Sebab
7: nampak Nana ada function.
8: Tahu dah. Ayam masak merah Bi, siapa pun untuk elawan.
7: Okey Nana.
8: Boleh.
7: Minum air dulu.
8: Kurang manis lah. Gula sikit. Okey.
7: Elok Nana. Okey, kita nak buat ayam masak merah. Sagi Nana juga lambat makan.
8: Okey,
7: kita nak buat ayam masak merah. Okey, sediakan. Ni tengok ni, bidah potong ni bawang besar. Kalau Bibi suka lebihkan bawang besar. Bawang besar tu, lepas tu buh apa ni, bawang putih sikit, halia sikit. Macam nasi kat tadi kita blend.
8: Oh, kena blend.
7: Okay, blend. Okey, blend hat tu semua, kita tomeh sat lagi. Okey, tomeh ni kita bubuh juga 4 sekawan Nana. Kalau kita nak buat ayam masak merah ni.
8: Oh.
7: Bubuh apa semua tu, lepas tu kacau bagi dia naik bau apa semua Nana. Lepas tu bubuh cabai kering sikit.
8: Cabai kering pun kena bubuh.
7: Cabai kisar. Oh, bukan cabai kering Nana.
8: Cabai kering
7: yang dikisar. Jadi dah dari blend tu Nana, paste tu bubuh sikit. Kalau nak pedas bubuh banyak. Kalau tak mau pedas bubuh sikit. Lah ni Bi nak tanya, Nana nak pedas ke nak kurang pedas?
8: Nak pedas.
7: Tokok lagi. Okey, dua cangcor lagi. Bubuh. Okey, tomeh bagi garing. Masak bagi garing apa semua ni, bagi dia pecah minyak semua elok. Barulah apa orang kata, cabai tu masak elok Nana. Tak sakit perut. Lepas tu bolehlah sos cili sikit, tomato puri sikit, bunga lawang. Bunga lawang pula dah, duk ulang pula dah. Bukan.
8: Habis tu bunga
7: susu
8: apa?
7: Susu chaya.
8: Susu chaya.
7: Garam, gula apa semua bolehlah bagi orang kata berasa-rasa semua tu. Lepas tu tomato biji ni potong belah 4 macam tu.
8: Enam tak boleh
7: Nana.
8: Okey. Bi garang lah.
7: Bi tak garang. Tapi Nana ni kan buat Bi jadi garang.
8: Sorry Bi. Okey. Lepas tu belah 4.
7: Okey. Boh lah. Boh dalam apa ni, ayam masak merah tu. Sebab kan bila dah nak dah kau orang kata macam dah asal semua elok dah. Apa dia?
8: Ui, wangi.
7: Wangi kan? Okey, lepas tu ni bawang besar ni tengok bi dah potong bulat kau masuk.
8: Lempak je dalam tu.
7: Ya, lempak je buah dalam tu Nana. Lepas tu kacau bagi elok-elok. Ha, kira okeylah. Tengok ni kuah dia pun dah pekat elok. Tak bolehlah cerai-cerai Nana, tak sedap.
8: Sedap ni bi cepat-cepat bi lapar ni bi cepat.
7: Dah kan? Dah ni kan? Okey, sat Nana. Nak lagi sedap kita buat air asam perisik.
8: Air asam perisik.
7: Ha, buat sikit nah.
8: Power kan? Lagi dahsyat tu.
7: Oh, mestilah. Hak ni senang. Potong buah tomato sikit, bawang besar sikit, apa cabai sikit, apa cili padi tu, perisik, asam jawa, buah ayak sikit, apa semua goi-goi gutu saja, belacan sikit. Jadilah ayak asam tu Nana. Bukannya susah mana pun.
8: Kalau macam tu lagi senang. Orang kata apa, makan nasi dengan hak ni pun boleh kenyang.
7: Nana, ni nasi tu dah siap kan. Ha ni, ambil daun pudina sikit, pituk dalam nasi tu. Ha, bakulah dia wangi naik, elok, harum semua.
8: Fi, kalau masak ni Nana abang tu terang. Jangan duk pergi cerita kat siapa, jangan duk pergi abang kat siapa. Risau. Bukan apa, takut tak cukup lagi.
0: Ayah, sudah habis dah. Berapa lembas lagi, Ma?
6: Skesa Acibi tadi dilakonkan oleh Azizah sebagai Acibi dan Fadil Bambang sebagai Nana, dan diterbitkan oleh DJ Mimi.

Dengar sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa.

0: Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
2: Malaysia. Malaysia. Macam 11.11 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Bam-bam, masih lagi temankan anda untuk jam yang terakhir sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Alright, dan terima kasih juga untuk yang sudi hantarkan kiriman-kiriman di ruangan WhatsApp Mutiara FM. Okay, mau nak bacakan kiriman daripada Firdaus katanya. Assalamualaikum Bam-bam. Waalaikumsalam. Happy Kunti Bam-bam. Lama tak dengar suara. Ada kan. Okay, baik. Dan katanya hari ni tak pergi mana pun Bam-bam, nak berehat je. Tapi tak ada lah rehat sangat sebab banyak kerja rumah nak kena settle ni. Rumput kiri kanan pun dah panjang dah. Asalnya nak plan nak mencuci rumput pagi tadi. Balok dok main Bam-bam, tangguh pergi petang pula. Kalau agak-agak rasa malas lagi, tengoklah bila-bila free pula nanti. Itu dia kan. Okay, baik, terima kasih Firdaus. Dan juga ini kiriman yang awak nak kongsikan dari Imran Jalan Baru. Assalamualaikum Bam-bam. Waalaikumsalam. Selamat bertugas Bam-bam. Saya pun kerja juga hari ni Bam-bam. Alhamdulillah. Okay, untuk anda yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan-tugasan anda. Baik, apa nak kongsikan bersama-sama dengan anda berkaitan dengan indeks pencemaran udara IPU di sekitar Pulau Pinang. Dan kalau kita tengok yang mana 41 kawasan di Semenanjung Malaysia mencatatkan IPU yang tidak sihat. Okay, setakat pagi tadi. Dan kalau kita nak imbas di Pulau Pinang, yang mana di sekitar Barat Daya dengan bacaan 164, okay? Dan seterusnya di Timur Laut 167, di Seberang Perai 162, okay? Dan juga di Barat Daya dengan bacaan 160. Jadi apapun untuk anda yang pasti juga banyak urusan-urusan yang berada di luang daripada rumah anda. Okey, pastikan pakai pelitup muka. Okey, dan insyaAllah kita doakan semoga pencemaran udara kita di Pulau Pinang dapat kembali segar seperti biasa kan, dan juga kembali pulih seperti sedia kala. Alright, dan pasti juga untuk anda, kita nak kongsikan sikit info untuk anda di bernama sekejap je lagi. Terus Layam Trafam, segalanya untukmu.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Internet 11.21 minit pagi waktu ini, Bapak nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini berkaitan dengan LRT Laluan Mutiara, yang mana sebahagian laluan Lebuh Raya Tun Dr. Lee Chong Yew akan ditutup selama 45 hari. Okay? Yang mana sebahagian laluan di Lebuh Raya Tun Dr. Lee Chong Yew akan ditutup secara berkala bermula semalam, okay? Dan sehingga 31 Oktober ini untuk memberi ruang kepada kerja-kerja pembinaan projek transit aliran ringan LRT Laluan Mutiara di kawasan berkenaan. Okey, yang mana Malaysia Rapid Transit Corporation Senyum Berhad dalam kenyataan memaklumkan, okey, yang mana penutupan itu dilaksanakan selama 45 hari bermula 10 pagi hingga 4 petang setiap hari bagi membolehkan kerja-kerja pengalihan utiliti dan juga pelebaran jalan. Okey, dan penutupan ini akan melibatkan laluan paling kiri di Lebuh Raya Tun Dr. Lee Chong Yew hingga ke susur masuk ke Gate Lebuh Secil di hadapan SMT Sistem Metal Teknologi Setia Berhad menghala ke arah Komta, dan seterusnya susu keluar ke laluan paling kiri di Lebuh Raya Tun Dr. Lee Chong Yew bermula dari gudang Gate Lebuh Secil sehingga ke susur masuk ke Gate Lebuh McCallum di hadapan Proton SS Prima dan menghala ke arah Komta, dan juga susu keluar di laluan paling kiri Lebuh Raya Tun Dr. Lee Chong Yew dan menghala ke arah Komta. Okay? Dan apapun untuk anda yang kepada pengguna-pengguna jalan raya dinasihatkan supaya berhati-hati, namun bagi membantu melancarkan kerana trafik dan memastikan keselamatan mereka, MRT Corp juga turut menempatkan papan tanda kon trafik serta pengawal bendera di lokasi berkenaan. Okay? Jadi 10 pagi hingga 4 petang yang laluan tersebut akan ditutup. Jadi untuk anda yang memasuki pulau nak mengarah ke Komta, okay, sentiasa rancang perjalanan anda. Mungkin kalau sebelum ni keluar sejam awal, mungkin keluar awal sikit lagi, kan? Bagi memastikan kelancaran perjalanan anda untuk selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Okay, baik, kita nak terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik untuk anda. Dan macam biasa yang nak kongsikan aktiviti anda waktu ini, terus hantarkan di ruangan WhatsApp TRFM 020-5080-9957. TRFM segalanya untukmu.

Internet 14 dekat tapi jauh. Berita pukul 11.35 minit pagi waktu ini. Okay? Ha, dekat tapi rasa macam jauh kan? Ha, sama juga macam kita kan. Kadang bila kita telefon dengan kawan, kita duduk dengan keluarga kita kan. Ha, lebih kan telefon tu berbanding dengan sembang di dunia nyata kan. Ha, tapi kalau dekat dalam grup tu, omui ramah ke main. Tapi jumpa depan-depan, ha, senyap, sunyi, sepi kan. Ha, sebab apa? Masing-masing menghadap laut kan. Oi, laut tu ke mana tu? Mengadap telefon lah tu. Okay, baik apa-apa untuk anda waktu ini yang mungkin ada kesempatan masa bersama dengan keluarga anda, manfaat sebaik yang mungkin. Okay, eratkan tali persaudaraan antara satu sama lain, dan yang paling penting, jangan jauhkan yang dekat dan jangan dekatkan yang jauh. Okay, sama-sama kita jaga hubungan antara kita dengan baik. Alright, baik, kita nak bacakan kiriman yang berikutnya. Bapak nak kongsikan ini kiriman daripada Syafiq ni. Assalamualaikum Bambam. Ha, hari ni tak buat apa pun Bambam, cuma petang sekejap nak pergi mengaikan Bambam. Fuh, syok mengaikan no. Tapi sebab apa tau, kalau kata orang yang kaki mancing ni, satu je benda yang kita kena kagum tau, kepada isteri-isteri dekat luar sana yang kalau kata laki tu dia kaki mancing, anda kena bersyukur tau. Sebab apa? Anda mempunyai seorang suami yang sangat-sangat penyabang. Ha, kan, itu untung dia. Ha, sebab apa? Sabar dia. Yalah, nak tunggu ikan makan tu bukan senang. Laut tu bukannya kecil. Parit tu bukannya kecil sangat kan. Ha, tapi nak tunggu ikan nak makan umpan kita tu, itu yang nama rezeki kan. Ha, kena tunggu, kena sabar, kena bertenang. Ha, itu yang kata untungnya. Ha, kepada anda yang bergelar kaki pancing ni. Ha, jadi kalau kata bini-bini dekat luar sana yang mungkin laki tu kerap lebih mancing kan. Ha, asal lebih mancing, asal lebih mancing, bagilah Chan. Ha, sebab apa? Ada masa yang sama dia terus menguji kesabaran diri dia. Ha, sebab itulah dia jadi orang yang penyabang. Okey, baik. Dan okey dah ayat tu kan. Ha, nampak tak kan, kita bagi Chan kepada pemancing-pemancing kat luar sana. Bini-bini bagi Chan, suami pergi mancing, jangan risau, dia balik cuma lewat sikit ya. Alright, dan seterusnya kita nak bacakan kiriman daripada Izzat ni. Katanya assalamualaikum Bambang. Waalaikumsalam. Baru selesai event dekat pulau ni Bambam. Hari ni cantik. Naik boat dan naik ferry pun ramai yang berpakaian pakaian lama ni. Tu dia kan. Ini ramai yang pakai kita pakaian sarung hari ni kan. Dan bersempena dengan Hari Malaysia pula hari ni, memang kena gaya tu kan. Alright, baik apa pun untuk anda, kita nak terus beribu lagi dengan lagu-lagu yang terbaik untuk anda. Macam biasa nak kongsikan kiriman-kiriman anda, boleh hantarkan di ruangan WhatsApp Trio FM 010-508-0957. Okay, jom kita nak lain lagi lagu-lagu terbaik untuk anak. Terus dengarkan Trio FM, segalanya untukmu.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Baiklah, 11.51 minit pagi UIT ini. Tugasan Bamba dah sampai di penghujung untuk edisi hari ini. Sehingga pukul 12 setengah hari nanti. Dan selepas ini seperti biasa, hari ini hari Rabu kan? Jadi syoknya Hindi. Anda akan bersama-sama dengan Kak Eli kita. Okey, untuk jam yang berikutnya. Dan apapun untuk anda hari ini, semoga hari ini hari yang terbaik buat kita bersama. Dan apapun juga untuk anda, manfaatkan cuti anda sebaik yang mungkin. Okey, terus layan Mutiara FM. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi di lain ketika. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri. Hiasi peribadi.

0: Malaysia, terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari sawah padi hingga ke Gunung Ganang, kita semua disatukan dalam satu nama, Malaysia.
0: Hari Malaysia bukan sekadar coretan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi, jiwa dan tanah air ini. Tersemat utuh menjadi saksi kepada sebuah penyatuan abadi.
2: Negeri Sabah dan Negeri Sarawak, dengan izin dan kehendak Allah Rabbul Alamin, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
0: Mutiara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu, Malaysia tercinta.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hai, wey.

0: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Salam Hari Malaysia. Hari ini kita menyambut pada 16 September setiap tahun, kan? Okey, apapun kita dalam syaknya Hindi 12.31 tengah hari. Kita mulakan tadi dengan lagu daripada filem Nasib, John Johnny Janardan.
1: Bu. Ni handuk kalau nak pergi mana sampai kita londeh ni?
2: Hang ni kacau weh, aku nak pergi dengar lagu Hindustan set ni.
1: Ni hang nak pergi dengar tahu mana mamu weh? Set aku nak ikut sekali.
2: Holoh, duk tanya pula dekat Mujara FM lah slot syok yang Hindi. Ke ini awak ni?
1: Lani ke?
2: Lani lah pukul 12 sampai pukul 1. Awak ke ini nak terlondeh ni?
1: Tak lagi ke ini terlondeh semua. Ramai rumah tadi jenuh.
2: Hei, haru weh ke ini eh?
3: Darde

0: Bi, oh Bi, ni Bi, juara api beli radio tu dah nala punya besar. Dia buka lagu Hindustan, bergetak jantung Nana Bi.
1: Ai, lain macam mana Nana tahu? Jangan pasal Nana.
0: Mana ada? Sebab kita lah dia boleh tahu lagu Hindustan di Muncara FM tu.
1: Eh, awak pula sebab kita. Mana Nana duduk pergi rumah dia lah ni.
0: Eh, mana ada?
1: Eleh, jangan duduk auta sangat Nana.
0: Alamak. Nana tak ada auta. Nana setia dekat B. Macam Nana duk setia dekat Mutiara FM Show.

sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Mutiara FM.

0: Okey, itu adalah lagu yang dipopularkan, dinyanyikan oleh Muhammad Rafi dan juga Aisyah Bosley menerusi filem Tisri Manzil tahun 1966, Ome Resonare Sonare Angkep Milaungge. Tadi Aisyah Bosley juga menyampaikan lagu itu daripada filem Fiza tahun 2001.
1: Apa channel apa you cakap ni?
2: Hindustan lah mama. Itu channel banyak bagus lah mama.
1: Oh, dia ni melawan lah. Yena, kasih tahu lah channel.
2: Aduh,
1: apa.
2: Aduh mama, itulah mama. Itu channel Mutiara FM, syoknya Hindi. Ayo.
1: Enak kacau lah dia ni, syok yang ni, syok yang ni. Mana, tengok, main saya.

0: Ni macam mana banyak sampel eh? Apa sih lu tak nak beritahu awal-awal?
1: Tadi saya suruh kasih tahu sama Mama kan. Ini channel Mama Mutiara FM, Soknya Hindi, Isnin dan Rabu 12 sampai 1. Mama kena dengar tau Mama, jangan lupa tau.
0: Oh, okey okey. Ini channel Mama tak nak tukar sampai bila-bila. Ini channel Mama mau dengar.
2: Ya, yeah, Mama dengar ini channel juga. Okey, Soknya Hindi, Isnin dan Rabu live di Mutiara FM. Baik, terima kasih kepada Isan Jaiz Bukit Bintang. Waalaikumsalam. Mutiara FM mau duduk layan Soknya Hindi ni lagu-lagu memang sempoi. Selamat Hari Malaysia. Rasa sesak nafas jerebu di Bukit Bentajam ni. Hangat cuaca sama. Betul jerebu start hari Isnin baru ni. Kan sampai hari ni jerebu tak habis-habis. Kalau hujan lebat-lebat baru clear sikit lah kan. InsyaAllah mudah-mudahan kita doakan turunnya hujan. Terima kasih kepada saudara Rosli Rahman. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Semoga sihat selalu dan selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Selamat mendengar. Selamat menyambut Hari Malaysia dan berhibur dengan lagu-lagu irama Hindi yang dihidangkan oleh DJ Eli tengah hari ini. Semoga kalian semua sihat selalu. Selamat bercuti. Dan Kak Siti Halimah Batuwaktu. Waalaikumsalam. Salam Soknya Hindi. Semoga semuanya sihat ya. Ucapan untuk semua pendengar setia lagu-lagu Hindi. Sempoi-sempoi belaka. Tak lupa untuk anak-anak akak. Tak kira di mana saja berada. Mak ingat kamu semua tahu. Untuk Eli, selamat bertugas. Hati-hati pulang nanti. Terima kasih. Jom. Ini dia lagu yang menghiasi filem Dil to Pagal Hai tahun 1997. Hampir 30 tahun filem ini ditayangkan di Power Gam 30 tahun yang lepas ya, tahun 1997.

0: FM.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang dengarkan Mutiara FM melalui RTM Klik Radio Online kita asalkan internet datang tidak tenat ya, macam Mak Nganggu ni dari Singapura pula yang shocknya Hindi tak pernah miss ya, setiap Isnin dan juga Rabu. Okey, terima kasih kepada Mak Nganggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin amin amin ya rabbal alamin. Untuk doa yang dipanjatkan, semoga doa-doa yang baik ini, doa yang baik-baik ini untuk anda pendengar setia Mutiara FM termasuk Mak Nganggu di Singapura dan sesiapa yang mendengarkan siaran ini. Okey, salam zuhur nanti ya. Selamat tengah hari, selamat menjamu selera. Semoga kita semua dalam rahmat dan hidayah Allah Subhanahu Taala. Amin ya rabbal alamin ya. Ucapan untuk Kak Nur Kasih, Kak Nur Syila Barudin, Mama Ila Labu, Puteri Idaman, Sonia Saria, Hajah Tasya, Ibu Dahlia, Mami Johara dan teman. Semoga kalian sihat, sejahtera selalu, bahagia dalam rahmat lindungan Allah Subhanahu Taala sekeluarga. Amin. Salam sayang daripada Mak Nganggun dari Bukit Batok, Little Guilin, Singapura. Layan Gerek Sih. Ha, darling. Thank you darling, love you more. Terima kasih Mak Nganggun Singapura.

0: Si Radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfein keh do to hata do main.

0: Sisi Radio,
1: syoknya Hindi.
0: Setiap Isnin dan Rabu, 12 hingga 1 tengah hari. Yang terbaik di Mutiara FM.
2: Aap mein aisa jalwa nazar aa gaya. Aap mein aisa jalwa.
3: Baik, terima kasih kepada Kak Baria Pening. Kak Baria selalu layan Syaknya Hindi. Terima kasih Kak Baria. Ya. Waalaikumsalam. Selamat bertugas ini. Syaknya Hindi mantap, terbaik. Terima kasih. Ya, semoga ceria tengah hari ini layan lagu-lagu Hindustan. Kalau miss hari ini, kena tunggu minggu depan pula untuk Syaknya Hindi Isnin dan juga Rabu. Okey, ini adalah lagu terakhir untuk anda melabuhkan tiran Syaknya Hindi pada edisi hari Rabu 16 September sempena dengan cuti Hari Malaysia hari ini bersama 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah ya. Untuk santai Hari Malaysia. Sat lagi bersama dengan Aziz pukul 1 tengah hari hingga 5 petang untuk santai Hari Malaysia 12.6 tapi 12.1 bersama Eli, 1.6 nanti bersama dengan Aziz pula, okey. Dan Zuhur bagi Negeri Pulau Pinang hari ini pada pukul 1.16 minit tengah hari ya. Ini dia lagu daripada filem box office tahun 2001, Kabi Khushi Kabi Gham, Surat Chua Matam. Alka Yannick Sonu Nigam menyampaikan lagu ini ya. Lakonan hebat Kajol bersama dengan Shah Rukh Khan. Ada pelakon lain yang turut menjaga filem ini seperti Kareena Kapoor, Hrithik Roshan, Amitabh Bachchan, Jaya Badur Bachchan, Farida Jalal, Rani Mukherjee. Antara barisan pelakon yang membintangi filem Kabi Khushi Kabi Gham tahun 2000.

الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Siapa yang mencari, bahasa Arab kata manjada, siapa yang cari, wajada, benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insya Allah dia akan dapat.

Sejarah itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun di kukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk melakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa. Dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM. Isnin hingga Rabu, 3.15 petang. Dan ulangannya selepas maghrib. Saya, Ibnu Rijal.

sambil duduk berjalan nak masuk kereta baca Allahumma ajini minanar, Allahumma ajini, baca tujuh kali boleh. Bukan syarat duduk, yang syarat duduk kaki masih duduk macam tahiyat akhir, yang tu waktu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Ha, yang tu sungguh Nabi kata apa, waktu baca tu kaki masih wa thanin rijlaihi, kaki masih duduk macam tahiyat akhir, yang tu betul. Kaki jangan duk berganjak, jangan duk punggah bersila lagi, jangan duk rongkai kaki lagi, jangan duk pi sandak kat tiang, jangan duk pi pindah tempat soft lagi, duduk-duduk tentu. Kaki masih duk macam tahiyat akhir. Yang tu betul. Kata Nabi SAW, kataballahu bi, akan ditulis baginya 10 pahala, akan dipadam 10 dosa, akan diangkat 10 darjat, akan dijauhkan dia daripada gangguan syaitan pada hari tersebut, akan dijauhkan dia perkara daripada perkara yang dia tak ingin pada hari tersebut, dan dia akan terlindung daripada dosa-dosa melainkan dosa syirik kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abi Dzar radhiyallahu anhu. Yang tu betul, kaki masih duduk, tapi mai ta Allahumma ajini minan nar, dah tak syarat duduk sila dah. Boleh dah bangkit sambil duduk berjalan nak pergi kereta, boleh baca dah. Ayat kursi sambil duduk atas motor, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Boleh dah? Boleh. Lepas tu nak baca subhanallah subhanallah subhanallah 33 kali, yang Nabi SAW kata apa, baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, itu akan diampunkan dosanya walau dosanya sebanyak buih di lautan yang selalu kita duduk tinggal tu. Kalau tahu besar ganjaran pahala tu zikir-zikir lepas mayang tu, kita tak tinggal satu pun tuan-tuan, tapi pesen kita ni angkat bungkoknya habislah, zikir semua tak buat dah. Betul kan, kita jenis kalau bangkit je habis dah, tutup dah mulut dah. Tuan-tuan, dah boleh atas motor pun boleh sambil duduk. Zikir yang kita buat lepas semayang, memang afdalnya duduk kekal, malaikat duduk angkat tangan duduk doa ke kita. Tapi kita kalau nak pergi kerja, tak apa, atas motor pun boleh, atas kereta pun boleh, sambil duduk berjalan kaki pun boleh, tak ada masalah apa. Cuma jangan tinggal saja.

FM. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk anda semua yang terus kekal bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM untuk edisi hari ini 16 September 2026 bersama dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Hari ini Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia untuk anda semua. Mungkin hari ini ramai yang bercuti lah kan, sambil-sambil bawa keluarga jalan-jalan kan, cuti hari ini. Okey, edisi hari Rabu hari ini saya Azia akan temankan anda sehinggalah jam 6 petang nanti. Terima kasih juga kepada Bambam tadi yang telah menemankan anda, juga anda tadi bersama-sama dengan DJ Eli dalam ruangan Syoknya Hindi. Untuk hari ini saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga jam 6, dan apa yang menariknya hari ini, anda kena terus stay tune mendengarkan Mutiara FM. Sebab apa? Sebab kita ada soalan quiz nak bagi pada anda hari ini. Pukul berapa saya nak bagi yang tu, anda kena tunggulah. Kena tunggu sampailah saya habis siaran nanti. Dalam masa tu, pukul berapa, anda kena tunggu. Okay? Dalam masa tu juga, saya akan bagi hint-hint dekat anda untuk jawab soalan ni. Walaupun soalan ni ada pilihan jawapan ABC kan. Tapi anda kena dengar betul-betul lah kan. Okay? Jadi untuk anda semua, jangan pergi mana-mana. Terus kekal mendengarkan Mutiara FM. Ada banyak perkongsian menarik saya nak share dengan anda untuk hari ini. Okay? Pastikan bersama-sama dengan kami terus mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: pasal racing haram ni lah Atuk kena kemalangan.
1: Dia nampak dia macam, macam nampak macam bersakit lah. Tak nampak macam ni lah dia. Gelak, seronok.
2: Antara DJ dengan pendengar ni sebenarnya ada satu ikatan yang kuat lah.
3: Memang perasaan takut tu sentiasa ada. Tapi kita kena ketepikan sekejap.
4: AZ Podcast setiap Ahad, minggu keempat, jam 10 malam. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Malaysia terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari sawah padi hingga ke Gunung Ganang, kita semua disatukan dalam satu nama, Malaysia.
0: Hari Malaysia bukan sekadar coretan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi, jiwa dan tanah air ini. Tersemat utuh menjadi saksi kepada sebuah penyatuan abadi.
2: Negeri Sabah dan Negeri Sarawak, dengan izin dan kehendak Allah Rabbil Alamin, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
0: Mujara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu, Malaysia tercinta.

Terima kasih masih lagi mendengarkan Mutiara FM bersama-sama dengan saya Azzy. Untuk anda yang nak masuk ke pulau waktu ini, jalan di sekitar negeri Pulau Pinang ni masih lagi lancar dari arah Pematang Pau menghala ke Seberang Jaya, kemudian menghala ke Prai, kemudian ke Jambatan Pulau Pinang. Masih lagi lancar di kedua-dua arah, juga dari arah jambatan menghala ke Buraya Tun Dr. Lim Chong Yu tu masih juga lancar, cuma di laluan Chiu JT tu ada sedikit perlahan dekat situ ya. Jadi untuk anda memandu, berhati-hati memandu, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Dan waktu ini untuk cuaca bagi negeri Pulau Pinang, apa yang dijangkakan oleh Map Malaysia, petang ada ribut petir di beberapa tempat, malam tak ada hujan. Untuk keadaan cuaca tu kan, walaupun dijangkakan oleh Map Malaysia ada hujan, tapi keadaan jubu kat negeri Pulau Pinang ni pun nampaknya macam nampak jugalah keadaan jubunya. Apa yang saya dapat saya share dengan anda, yang saya tengok dekat Air Pollution Index Management System ni, APIMS ni kan, jurubu bagi sekitar negeri Pulau Pinang ni, nampaknya dia macam ada tempat-tempat yang tak sihat lah keadaan jurubu dia tu. Jadi untuk anda sentiasa berhati-hati, pakai pelutup muka masa keluar lah. Sebab apa, kalau kita bawa kereta tu kita boleh nampak lah dia punya keadaan jurubu tu kan. Jadi kenalah sentiasa jaga kesihatan anda, tambah-tambah lagi bagi anda yang ada asma dan sebagainya, warga emas kita kan, kalau boleh tu jangan keluar lah, duduk kat rumah sementara kita tengok keadaan cuaca kita ataupun keadaan jurubu dekat negeri Pulau Pinang ni macam mana. Apa yang saya dapat share dengan anda, kawasan-kawasan yang mencatatkan IPU yang boleh katakan tak sihat jugalah ya, di dekat-dekat dengan kawasan Bukit Bertajam beberapa kawasan lah yang dapat saya tengok, kampung Pematang Tengah ni, sekitar negeri Pulau Pinang, itulah nak keluar tu berhati-hati. Pematang Pau pun juga ya, berhati-hati, dan semoga diberikan kesihatan yang baik lah untuk anda. Jaga diri walau di mana jua anda berada. Okey, terus layan kami di Mutiara FM, segalanya untuk

Sejarah itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun di kukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk menakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa. Dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM, Isnin hingga Rabu, 3.15 petang, dan ulangannya selepas maghrib. Saya, Ibnu Rijal.

0: Malaysia terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari sawah padi hingga ke Gunung Ganang, kita semua disatukan dalam satu nama, Malaysia.
0: Hari Malaysia bukan sekadar coretan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi, jiwa dan tanah air ini. Sesemat utuh menjadi saksi kepada sebuah penyatuan abadi.
2: Negeri Sabah dan Negeri Sarawak, dengan izin dan kehendak Allah Rabbul Alamin, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
0: Mutiara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu, Malaysia tercinta.

Betul FM, segalanya untukmu. Masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz Santai Hari Malaysia hari ini. Sehingga jam 6 petang saya temankan anda. Hari ini hari Rabu . Macam biasa kita ada ruangan mutiara ilmu nanti. Hari ini kita akan dengarkan mutiara ilmu bersama-sama dengan Habib Ali Zainal Abidin Ali Habib. Bahagian yang ketiga . Yang telah pun dirakamkan di Masjid Habib Daerah Timur Laut Pulau Pinang. Kejap lagi jangan lupa dengarkan pukul 3.15 minit petang mutiara ilmu untuk anda. Okay? Jadi untuk anda semua, apa je aktiviti, apa je perancangan anda pada hari cuti hari ini. Mungkin ada yang sambung cuti ke apa pun. Saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan untuk hari ini. Yang paling penting, yang paling pasti, terus dengarkan mutiara FM segalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Dengar ke sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Joe Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat mai ramai-ramai. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan. Kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa

0: Alahai, Nur Lela.
1: Ku berjanji dan ku bersumpah setia.
2: Saya Wan Profesor Wan Ahmad Jaafar Wan Yahya, Timbalan Naib Chancellor, Haiwan Pembangunan Pelajar dan Alumni Universiti Sains Malaysia, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69. Semoga kita menjadi warga negara yang bertanggungjawab dan sentiasa menyumbang kepada pembangunan negara.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ini dia kisah Labun Mat Dara. Siang malam hari penuh.
2: Merata tengoknya. Ha! Ada dia.
3: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Labun Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
5: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
6: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
7: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih nak.
8: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
9: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
10: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
11: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
12: Labun Mat Dara sempena

0: FM. Baik muslimin dan muslimat, sama-sama kita ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Habib Ali Zainal Abidin Ali Hamid, bahagian yang ketiga yang telah pun dirakamkan di Masjid Habib daerah Timur Laut Pulau Pinang.
1: Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang yang punya keinginan. Dirinya tahu apa yang diinginkan itu adalah hal yang dosa. Tahu kalau keinginannya itu dosa besar, bukan sekedar dosa saja, tapi dosa besar. Tapi dibuat juga. Dengan alasan kita boleh insaf setelah berbuat dosa. Bukankah dalam kisah surat Yusuf diceritakan adik-beradik berpakat semua kan bagi tahu kita bunuh Yusuf. Uktulu Yusufa. Yang merancang ini adik-beradik, bukan orang lain, bukan orang jauh, tapi adik-beradik. Uktulu Yusufa. Bunuh Yusuf, kata satu orang. Katanya jangan bunuh Yusuf, tapi campakkan dalam perigi. Yahlulakum wajhu abikum. Yang penting bapak kita tak nampak dia. Selagi bapak nampak dia, kita tak dipandang oleh bapak. Anak mencari perhatian orang tua. Untuk mendapatkan perhatian orang tuanya, dia tak berpikir apa yang dilakukan itu justru akan membuat orang tuanya benci kepada mereka. Tapi karena hawa nafsu. Uktulu Yusuf. Bunuh Yusuf. Untuk memenuhi keinginannya itu, apa yang diinginkan? Perhatian daripada orang tua. Oleh sebab itu orang tua kalau punya anak, jangan beza-bezakan dalam memberikan perhatian. Boleh jadi yang lain boleh jealous. Pengajaran penting daripada surat Yusuf adalah orang tua kena mesti adil kepada anak-anaknya. Tidak boleh memberi yang satu, tidak yang lain tidak diberi. Kata baginda Rasulullah ketika melihat ada orang mencium anaknya yang satu tidak dicium. Kata Nabi, kenapa kamu tidak cium dia? Disuruh adil hatta dalam ciuman pun, dalam memangku anak. Karena anak akan menilai dan menilai perbuatan orang tuanya. Adik-beradik Nabi Yusuf hanya ingin mendapatkan perhatian orang tua, menghalalkan segala cara. Oke, kita jumpa dengan bapak. Jumpa dengan Nabi Yaakub alaihissalam. Ini anaknya tahu yang mau ditipu. Ini Nabi, ayahnya sendiri. Kalau dia bukan Nabi, sudah teruk kalau anak tipu bapak. Apatah lagi kalau tahu anaknya, bapaknya itu adalah seorang Nabi. Katanya, ya abati, wahai ayahku, kenapa kamu tidak mau serahkan Yusuf kepada kami untuk bermain? Kata si Nabi Yaakub, aku risau kamu bawa dia nanti kena makan oleh serigala sebab kawasan

0: banyak serigala. Kadang anak beradik-beradiknya, wahai abah ayahku, takkanlah aku akan biarkan Yusuf akan dimakan oleh serigala. Kita kan orang kuat semua. Mulut manis. Tipu kepada orang tua. Semata-mata ingin memenuhi ambisi keinginan. Akhirnya Nabi Yakub pun izinkan. Karena ada jaminan, wa inna lahu lanasihun. Kita jaga dia, kita selamatkan dia, kita lindungi dia. Padahal mereka yang akan melakukan keburukan dan kejahatan itu. Macam harimau bagi tahu kepada kambing, mari kambing aku jaga engkau. Mana akan jaga? Diizinkan oleh Nabi Yakub karena melihat adik-beradik. Selama di perjalanan dipukul, dicubit, disakiti Nabi Yusuf oleh adik-beradiknya. Sampailah ke perigi, dibuka bajunya, kemudian dicampakkan dalam perigi, dikoyak-koyak bajunya, atau diambilkan darah entah daripada serigala atau apa, diambil darahnya, dikenakan kepada bajunya Nabi Yusuf, dibawa pergi ke bapaknya, menangis, bagi tahu kepada bapaknya, wahai ayahku, sebentar tadi kami sedang bermain sesama kami, kami terlena tak melihat kepada Yusuf, kemudian ada serigala yang menerkam kepada Nabi Yusuf, kalau kau tidak percaya, tengok ini bajunya. Rancangan jahat yang disusun rapi, mencari alasan untuk tidak menjadi mangsa. Penjenayah yang menangis air mata buaya mengatakan kepada bapaknya, tak percaya tengok ini. Nabi Yakub sebagai nabi tahu perbuatan ini perbuatan yang bal sawwalat lakum anfusukum amra. Engkau punya kerenah ini semua. Fasabrun jamil, aku sabar dengan kerenah engkau. Nah, buat macam mana? Anak yang buat. Wallahul musta'an wa ala ma tasifun. Aku hanya kembali kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah atas apa yang kamu lakukan. Apakah yang memberanikan adik-beradik Nabi Yusuf untuk melakukan hal sedemikian? Tipu bapak, mencelakakan adiknya sendiri, diletakkan di perigi seorang diri, apa yang akan berlaku di situ? Semata-mata ingin memenuhi kehendak daripada diri sendiri. Mereka ketika merancang bepakan, tapi ini perbuatan dosa, macam mana? Tak apa, kita buat dulu, nanti kita berubah jadi orang baik, bertobat dan menjadi orang yang soleh. Merancang taubat sebelum dosa dilakukan. Umpamanya apa? Ada racun, ada penawar racun. Ini orang dihadapkan dua, dia belum minum. Baik aku minum racun dulu, nanti minum penawar racun. Kan tak waras kalau dia begitu. Untuk apa minum rancang, minum racun, penawar racun kalau dia belum minum? Kalau dia terlanjur minum, minum penawar racun, okelah. Dia belum minum, untuk apa persediakan penawar racun kalau racunnya belum diminum? Macam itulah yang dilakukan oleh beradik. Kita bantai dulu, lepas itu kita taubat. Mencari excuse supaya perbuatan salahnya tidak menjadi salah. Bukankah benda ini ramai dilakukan oleh orang untuk melakukan hal-hal yang dosa, kemudian rancang, waduh, nanti kita umrah, walau pergi haji, walau curi dulu, nanti kesedekahkan sikit, nanti dosa terhapus dengan kita punya sedekah. Ilham syaitani. Syaitan kasih dia waswas, syaitan kasih dia ilham, syaitan bagi nasihat. Macam itu syaitan bagi nasihat kepada Nabi Adam alaihissalam, mengatakan, wahai Adam dan Hawa, tahukah kamu kenapa kamu dilarang makan buah ini? Bagi nama itu buah namanya buah khuldi. Allah hanya sebut pokok, kamu jangan dekati pokok ini. Syaitan bagi tahu ini pokok khuldi. Apa khuldi itu? Kekal. Kalau kamu makan ini buah daripada pokok ini, kamu kekal di dalam. Dikemas itu apa maksiat sebagai perbuatan yang menarik. Illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kalau kamu makan, kamu jadi dua malaikat. Malaikat tak berdosa, malaikat berbuat taat, malaikat berada dekat dengan Allah. Nabi Adam mahu tempat itu. Siapa tak mau dekat dengan Allah Ta'ala? Aw takuna minal khalidin, atau kamu kekal berada di syurga. Karena pokok tadi diberi nama pokok khuldi, pokok kekal. Itulah yang menyebabkan Nabi Adam terpanggil, lupa dengan arahan Allah, jangan kamu mendekati pokok tersebut. Dikatakan Adam waktu itu tak ingat, atau pokok yang ditunjukkan oleh iblis adalah dilihat yang berbeza dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi iblis mengatakan kepada Adam, kalau kamu makan, kamu kekal atau kamu jadi malaikat. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Aku bagi nasihat kepada engkau wahai Adam, wallahi, dengan guna nama Allah taala, tak tanggung-tanggung iblis untuk tipu kepada Nabi Adam, guna nama Allah dan melantik dirinya penasihat. Tergelincirlah Nabi Adam yang akhirnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au hawan muttaba'an. Jangan kita tergelincir dengan hal seperti ini. Janganlah hawa nafsu ini menjadi ikutan kepada kita. Jadikan hawa nafsu ini ikut kepada Allah, ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita inginkan, tengok syariat kata boleh atau tak boleh. Kalau tak boleh, no way. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'a lima ji'tu bih. Tak sempurna iman kamu melainkan hawa nafsunya, keinginannya, apa yang ia cita-citakan mesti sesuai dengan ajaran yang aku datang dengannya. Mahu ada pangkat, tengok ini dengan cara betul atau tak betul. Dapat duit, betul atau tak betul. Jangan tertipu dengan hal-hal yang mungkar dan maksiat yang dikemas dengan kemasan yang cantik, seperti mana pokok yang dikemas oleh iblis yang mengatakan kalau kamu makan kamu kekal, kamu makan kamu akan menjadi dua malaikat, dan bersumpah kalau ini adalah satu hal yang baik. Au hawan muttaba'an. Jangan kita menjadi hamba kepada hawa nafsu, tapi jadikan hawa nafsu kita hamba kepada Dia Subhanahu wa taala. Yang ketiga, au dunyan mu'tharah. Dunia yang didahulukan berbandingkan akhirat. Kita berhadapan dengan dunia dan kita berhadapan dengan akhirat. Cuma bagi sebahagian orang, akhirat bilo, masih lama lagi. Kita nak masuk dalam kubur nanti, masih lama lagi. Kita dunia dulu. Au dunyan mu'tharah. Sehingga bila dihalapkan tentang dunia dan akhirat, maka dunia dahulu, akhirat letak belakang dah. Au dunyan mu'tharah, au i'jab kulli dhi ra'yin bi ra'yih, atau orang yang syok dengan pendapatnya sendiri. Kebebasan dalam beridea, kebebasan dalam berbuat. Zaman ini zaman media sosial, zaman ini zaman AI. Orang boleh tipu orang dengan dia punya kemahiran. Kebebasan. Orang boleh menggunakan nama atau wajah atau suara. Hari ini pun canggih. Suara orang boleh direkod, lepas itu ambil AI buat benda yang sama, sama dengan intonasi suara itu. Tapi jual hal-hal yang mungkar, jual ubat ke, jual apa ke, halal, diguna nama orang tu, pendakwah ke, atau orang kenamaan ke, yang digunakan tu hal-hal yang mungkar. Ijab kulidhiraim, dia tak peduli. Itu orang akan kena tangkap ke, wala kena maki orang ke, atau kena apa orang. Yang penting dia dapat. Hanya mementingkan diri sendiri. Sombong, takabur, hanya mementingkan kepada diri sendiri. Ijab kulidhirain, birayih. Kalau empat ini muncul, alaika binafsik, jaga diri kamu. Ilzam baitak, duduk kami di rumah. Jaga mulut dan tangisilah dosa-dosa kamu. Demikian tiga hal yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tanda-tanda kiamat banyak berlaku. Katanya duduk di rumah. Duduk di rumah bukan tak keluar rumah. Kita kena keluar rumah kerja, tapi jadikan rumah kita aman daripada fitnah. Kalau di luar banyak fitnah, jangan sampai fitnah di rumah kita juga ada. Kalau di luar banyak dusta, jangan ada dusta di rumah. Kalau di luar banyak khianah, jangan ada khianah di rumah. Kalau di luar ada normalisasi mungkar, jangan ada normalisasi mungkar dalam rumah. Karena di rumah kita prime minister, di rumah kita presiden, di rumah kita sultan. Sebab rumah kita, keluarga-keluarga kita terpulang kepada kita. Nak buat macam mana kita punya rumah? Di luar kita tak boleh kontrol. Rumah orang, anak orang, orang-orang tak ada kaitan dengan kita, tak boleh nak kawal. Tapi rumah kita, kita ada kemampuan untuk mengawal. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilzam baitak, duduk di rumah, maknanya jadikan rumah kamu tempat yang paling aman daripada kerosakan yang berlaku di luar. Yang kedua, ihfad lisanak, jaga mulut kamu, jangan mudah komen, Jangan mudah dengan mulut atau komen dengan tangan. Jangan gatal tangan kalau tak komen macam terpinggir daripada masyarakat. Kenapa wa tak komen? Justru kalau komen itu akan disoal. Oleh hal karena berhati-hati komen, pastikan kalau nak komen yang baik. Ilzam baitak wa hfad lisanak wa abki ala khati'atik. Tangisilah dosa kamu, yakni untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hayati daripada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini berkenaan dengan tanda-tanda hari kiamat, untuk kita memastikan kita tidak termasuk daripada golongan itu. Yang pertama adalah pendusta dan orang-orang berkhianat. Jadilah kita orang yang jujur dan orang yang amanah. Bila disebutkan tentang masalah kedekut menjadi ikutan, jadilah kita orang yang pemurah dengan harta, pemurah dengan sifat. Wa dunyan mu'thara, dunia yang didahulukan kita ubah, akhirat yang kita dahulukan. Hawan muttaba'an, hawa nafsu yang menjadi ikutan, jadikan hawa nafsu kita ikut dengan apa yang datang daripada Allah dan juga Rasulnya. Wa ijab kulli dhi ra'yin bi ra'yih, dan merasa syok dengan pendapat sendiri, pastikan bila berpendapat ia memberi manfaat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkati majlis kita hari ini, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala dengan curahan rahmatnya kepada kita pada malam hari ini, Allah buka hati dan minda kita untuk memahami pesanan-pesanan daripada Allah dan pesanan-pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pesanan itu boleh menjadi satu bekalan untuk kita, diri kita dan ahli keluarga kita. Ya arhamar rahimin, ya Allah ampunkan dosa-dosa kami, rahmati kami, kami berada di rumahmu menadahkan tangan kepada Engkau ya Allah sebagai tetamu kepada Engkau. Janganlah Engkau jadikan kami keluar daripada rumahmu dalam keadaan tangan kosong. Mustahil Engkau jadikan kami sebagai tetamu lalu keluar daripada rumahmu dengan tangan kosong. Ya Rabbal Alamin, kalau kami datang di tempat orang kaya, dia akan berikan segala-gala kekayaan. Kami datang kepada Engkau yang maha kaya, yang tak ada yang lebih kaya daripada Engkau. Wahai yang maha kaya dan tak ada yang lebih kaya daripada Engkau, kayakanlah hati kami dengan Engkau, sehingga kami sentiasa merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Engkau dan tidak memerlukan kepada selain daripada Engkau. Ya Rabbal Alamin, permintaan kami kepada Engkau ya Rabbal Alamin di tempat ini, di rumahmu, untuk Engkau curahkan rahmatmu kepada kami, ampunanmu kepada kami, dan istiqamah untuk meninggalkan dosa-dosa ya Rabbal Alamin. Jadikan kami orang-orang yang amanah dan jujur. Jujur pada mata, amanah pada mata dan anggota tubuh badan yang lainnya, untuk kami jaga sebagai titipan dan amanah daripada Engkau, kami gunakan di tempat yang Engkau ridha ya Rabbal Alamin. Mata melihat kepada Al-Quran, mata memandang orang dengan pandangan kasih sayang, mata melihat dengan pandangan baik sangka, demikian telinga, hati, kaki dan semua anggota badan ya Rabbal Alamin sebagai amanah daripada Engkau. Engkau jadikan anggota badan ini akan bercakap nanti kepadamu untuk menceritakan apa saja yang dilakukan oleh mereka. Hari ini mereka ikut kepada kami, tapi nanti mereka akan berbicara kepada Engkau. Jadikan kami orang yang bijak menggunakan anggota badan ini di tempat yang Engkau redha, sehingga bila tangan ini berbicara, hanya berbicara yang baik sahaja. Bila kaki berbicara, berbicara yang baik sahaja. Bila semua anggota badan berbicara kepada Engkau, berbicara yang baik sahaja. Karena Engkau telah membimbing kepada kami di dunia untuk melakukan semua ini tempat yang baik ya Rabbal Alamin. Ya Allah berkati umur kami. Jadikan kami golongan orang-orang yang mengisi masa, peluang, umur dan usia dengan taat kepada Engkau, sampailah tiba ajal kami dalam keadaan husnul khatimah ya Rabbal Alamin. Berikanlah kepada kami kesehatan yang kami dapat bersyukur dengan kesehatan itu dengan ibadah kepada Engkau. Berikanlah kepada kami harta yang banyak untuk kami dapat gunakan di tempat yang baik sebagai tanda syukur kepada Engkau ya Rabbal Alamin. Jauhkan kami daripada harta yang tidak baik, yang syubhah, apatah lagi yang haram, sehingga dengan harta tersebut anggota badan kami akan menjadi rosak dan juga hitam karena mengambil daripada barang yang haram ya Rabbal Alamin. Jauhkan kami daripada yang haram, dekatkan kami kepada yang baik dan barakah ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Ya Allah berikan semua yang hadir di sini apa menjadi permintaan kepada mereka kepada Engkau. Yang sakit semoga diberi sehat, yang ada masalah diangkat masalahnya ya Rabbal Alamin. Berkati keluarga mereka, anak keturunan mereka ya Rabbal Alamin. Pengurusan masjid Habib mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. pengasasnya, yang menyumbang, yang menjadi imam, yang menjadi pengurus, ahli jawatan kuasa, yang memakmurkan masjid ini, mudah-mudahan diimarahkan dan dimakmurkan hatinya oleh Allah, dimakmurkan rumahnya oleh Allah dengan ibadah, dimakmurkan kuburnya oleh Allah, dimakmurkan akhiratnya ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعد من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان
1: صلى الله عليه
0: والله قد أثنى عليه فما يساوي القول بنا أو يكون ثنانا
1: صلى الله عليه
0: لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا.

Ya, terima kasih. Masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz Santai Hari Malaysia 12.6. Waktu ini masih lagi bersama-sama temankan anda. Jangan lupa hari ini 4 petang kita ada drama Frekuensi Merdeka ulangannya untuk hari sebenar Hari Malaysia ni kan. Dan hari ini episod yang ketujuh. Waktu ni sekejap pukul 4 nanti episod yang ketujuh. Malam nanti episod yang terakhir, iaitu episod yang ke-8. Jadi untuk anda sentiasa bersama-sama dengan kami yang dah follow daripada episod pertama itu, dengarkan episod yang ketujuh sebentar nanti jam 4 petang, episod Bukit Candu. Okay, untuk anda semua, terus kekal mendengar Metro FM, segalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Malaysia terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
3: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari sawah padi hingga ke Gunung Ganang, kita semua disatukan dalam satu nama, Malaysia.
2: Hari Malaysia bukan sekadar coretan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi, jiwa dan tanah air ini tersemat utuh menjadi saksi kepada sebuah penyatuan abadi.
4: Negeri Sabah dan Negeri Sarawak, dengan izin dan kehendak Allah Rabbil Alamin, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
2: Mutiara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu, Malaysia tercinta.

0: Raya.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun Binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.

Eh, ada rumah. Cantik betul ukiran kayu rumah ini. Rumah siapa lah agaknya, eh? Yeah. Penat betul badan ni. Bolehlah rehat sekejap.

0: Medan ini medan wira yang pernah ku baca dalam buku sejarah. Lieutenant Adnan Saidi. Ya Allah. Di sinilah dia berdiri teguh demi tanah air tercinta. Allahu Akbar. Tiada kata yang mampu menandingi keberanian ini. Jasa dan kesesaraan yang kau pikul lebih tinggi dari segala tulisan yang sempat aku baca.
1: Dia
0: boleh melihat aku. Apa ni?
2: Tolong!
1: Tolong!
2: Pangeru!
1: Lepaskan!

0: Ke manakah lagi takdir akan membawa diriku kali ini?
1: Siapa engkau, anak muda? Dari gayamu ini, ternyata engkau bukan askar Melayu.
0: Saya Tajul, tuan. Benar. Saya bukan askar. Saya dari masa depan. Tuhan kirimkan saya ke sini untuk menyaksikan perjuangan tuan dan jawapan kepada pencarian saya.
1: Dari masa hadapan? Saudara, dalam hanya tinggal sedetik nyawaku saat ini, aku tidak berminat untuk berdebat tentang keraguanku atau tentang kejujuran kau terhadap aku.
0: Saya juga begitu, Tuan Lieutenant. Tapi saya mohon Tuan percaya, sesungguhnya tiada yang mustahil. Dan saya berkata benar, demi Allah yang menjadikan saya.
1: Jika begitu, saudaraku Tajul, adakah ini nikmat dari Allah untuk aku melihat anugerah kasyafnya ketika nyawaku sudah sampai ke kerongkong?
0: Nampaknya begitulah, tuan.
1: Jujur padaku, saudara. Berjayakah perjuangan kita ini? Dapatkah jepun celaka ini kita binasakan?
0: Kita akan berjaya, Tuan Lieutenant. Kita akan merdeka. Namun, dengan segala susah payah dan dengan darah tuan, milik tuan juga.
1: Andai benar begitu, saudara. Saudara perlu hidup. Hidup untuk bercerita kepada anak cucu kita di masa hadapan. Maka catatlah dengan jujur, biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari rundingan, bukan anugerah di atas dulang emas. Ia ditebus dengan darah dan nyawa yang digadaikan.
2: Allah.
0: Tuan, tetaplah bertahan, tuan. Jangan sekali-kali mengalah. Lieutenant Adnan Saidi, seorang wira tanah air yang memimpin 42 anggota pelatun ketujuh Kompani C Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja, mempertahankan benteng terakhir tanah Melayu di Bukit Candu dengan segala yang mereka ada, menentang gelombang serangan tentera Jepun yang rakus dan kejam.
1: Terima kasih, saudara. Sampaikan kebenaran kepada anak bangsa kita supaya mereka tidak jadi pengecut, supaya mereka tidak pernah gentar berdepan musuh.
0: Baik, tuan. Baik. Tuan, bagaimana kita boleh keluar dari sini?
1: Selagi bangsaku tidak dibela, aku tidak berganjak. Biarlah nyawaku ini menjadi taruhan.
0: Tapi tuan, tuan perlu dirawat. Kecederaan tuan terlalu parah. Tangan patah dan luka serpihan bom di badan tuan tu, darahnya masih mengalir.
1: Saudaraku Tajul, pedulikan tentang aku. Dengar kataku ini. Jangan biarkan sejarah hanya menjadi bacaan. Jadikan ia cermin perjuangan. Ingat, biar putih tulang, Jangan putih mata. Biar mati berjuang. Dari mati menanggung malu kerana menyerah kalah. Tajul, darah ini jadi saksi. Pulanglah Tajul, bawa cerita kami supaya generasi akan datang tahu harga sebuah kemerdekaan. Allah, larilah Tajul, lari. Jangan engkau tunggu di sini lagi. Aku terlalu lemah. Tiada daya lagi.
0: Tapi saya tak boleh tuan, tak boleh. Tak boleh tinggalkan tuan di sini. Esok dah 14 Februari 1942 tuan.
1: Allah, jangan bimbang Tajul. Aku redha. Takdirku begini. Tak mengapa jika nyawaku melayang. Asalkan agama, bangsa dan negaraku kekal kukuh
3: berdiri. Demari! Demari!
1: Dari riak wajahmu, aku tahu hatimu gusar memikirkan diriku. Tapi ketahuilah Tajul, aku ini seorang pejuang. Tajul, aku telah bersedia menghadapi apa jua yang mendatang. Allah, walau sepedih mana sekalipun. Bila malam menjelma, larilah kau jauh dari sini. Aku akan pastikan kau selamat pergi. Usah bimbang. Aku tahu bila waktu yang tepat untuk bertindak.
0: Baiklah tuan.

0: saudara. Tajul, masanya dah tiba. Cepat, pergi dari sini. Lari dari sini. Lari.
1: Tuan,
0: inikah masanya? Tapi bagaimana dengan nasib tuan dan askar Melayu yang lain?
2: Nasib kami sudah terkenal.

0: ke duniamu. Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan, agar tidak hilang di telan zaman.
1: Baik tuan, amanah itu akan saya dakap erat-erat.
0: Cepat! Lari! Lari, Tajul! Lari!
2: Mari!

0: FM.
1: Ya, Mentora FM, segalanya untukmu. Jangan lupa ikuti sambungannya episod terakhir malam nanti, jam 9.15 minit malam nanti. Okey, untuk anda, bagi panduan muslimin dan muslimah, waktu asar bagi negeri Pulau Pinang kejap lagi tepat jam 4.20 minit petang, dan Warta Mutiara menyusul 4.30 minit petang nanti. Kami Mentora FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada semua muslimin dan juga muslimat.

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Yara FM.

0: Dengar sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat mai ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah pun 4:42 minit petang waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Dan untuk anda, pukul 5 nanti ya, lepas pada utama 5 petang, dalam 5:15, 5:20 macam itulah, saya akan bukakan kepada anda. Saya akan buka kepada anda soalan kuisnya nanti, okay? Jadi untuk anda semua yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM waktu ini, terima kasih banyak-banyak. Yang sedang memandu juga, sentiasa berhati-hati, fokus pemanduan anda. Kalau di trafik bagi negeri Pulau Pinang, di sekitar negeri Pulau Pinang ni, trafik masih lagi lancar, tak ada lah kesesakan yang luar biasa sekarang ni. Okey sahaja dari arah Pulau menghala ke Perai pun sama, Perai menghala ke Pulau pun tak ada kesesakan yang luar biasa lah dekat sini, apa yang saya dapat tengok dekat trafik ni. Jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati sentiasa. Hari ini cuti Hari Malaysia, 16 September 2026. Memang ramai orang yang ambil cuti ni berpeluang untuk bersama-sama dengan family kan, bersama-sama dengan keluarga. Walaupun Malaysia ni ditubuhkan pada 16 September 1963 kan, Hari Malaysia ni sebenarnya kita mula diisytiharkan sebagai cuti lah kan, di seluruh Malaysia kita ni kan, dia bermula pada tahun 2010. Jadi makna kata dah 16 tahun dah kita bersama-sama menikmati 16 September ni sebagai hari untuk kita mengingati detik lahirnya sebuah negara bernama Malaysia. Jadi hari ini kita bercuti kan, jangan lupa ada sejarah sebenarnya, sejarah besar di sebalik tarikh 16 September itu. Jadi untuk semua, kalau orang tanya 16 September tu apa dia, jangan silap sebut pula kan, jangan salah sebut pula. Kita kena tahu tarikh-tarikh yang penting untuk Malaysia, teman-teman adik-adik kita yang bersekolah ni kan, kena tahu tarikh-tarikh penting tu semua. Kita pun sama juga, kalau tiba-tiba orang tanya, kalau pelancong tanya tak tahu nak jawab apa, ayah macam tu kan. Jadi untuk anda semua, terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM. Jam 5 kita dengarkan utama 5 petang, okay? Nantikan bersama-sama dengan kami Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Akibat. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okay, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama-sama dengan saya, Azi, untuk edisi hari ini, Santai Hari Malaysia 12.6. Di jam yang terakhir, saya temankan anda. Untuk anda yang sedang memandu, yang sedang menjalankan tugas, yang ada kat rumah atau yang sedang bersiar-siar dengan keluarga, dekat kedai makan, dalam kereta, dalam Grab, ke mana sahaja anda berada, abang-abang lori kita yang sedang memandu, yang penghantar makanan, abang-abang hantar makanan lah kan. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus mendengarkan kami di stesen Minyok aku kan, di mana sahaja anda berada. Terima kasih banyak-banyak dan selamat Hari Malaysia juga untuk anda yang bercuti hari ini. Mungkin ada yang sambung lagi esok hari Khamis kan, namanya nak tahu di kampung sambung banyak kan. Jadi untuk anda semua, terima kasih kerana terus kekal setia. Nanti kan lepas ini kita akan dengarkan soalan kuisnya, dan jangan lupa juga kita ada Beast on Air juga. Nantikan bersama-sama dengan saya, terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untuk ini.
2: Malaysia terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
3: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari sawah padi hingga ke Gunung Ganang, kita semua disatukan dalam satu nama, Malaysia.
2: Hari Malaysia bukan sekadar coretan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi, jiwa dan tanah air ini. Tersemat utuh menjadi saksi kepada sebuah penyatuan abadi.
4: Negeri Sabah dan Negeri Sarawak, dengan izin dan kehendak Allah Rabbul Alamin, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
2: Mutiara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu, Malaysia tercinta.

0: bersama-sama dengan saya Aziz waktu ini. Kita ada seseorang di talian untuk kita nak tanya, nak sembang sekejap. Bersama-sama dengan kita, kita ada Kak Salma. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Kak Salma, apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Kak. Ni Kak Salma dalam Biz On Air ni. Kita nak tahu Kak Salma merupakan seorang tukang jahit, kan? Jadi mungkin Kak Salma boleh cerita saat dengan kita dalam Biz On Air ni, sebenarnya dekat mana Kak Salma punya kedai tu dan apa sebenarnya perkhidmatan yang diberikan.
1: Baik, assalamualaikum. Saya beroperasi di Datuk Kompleks Skyline. Saya buka kedai jahit lah. Jadi dalam kedai jahit ni, perkhidmatan saya adalah alteration, jahit pakaian, dan selain baju ada juga hiasan dalaman, cadar, langsi, sarung sofa, cushion. Jadi macam-macam lah decoration dalam rumah lah. Pakaian, kalau pakaian pula, pakaian wanita. Lebih pada pakaian wanita lah, dewasa.
0: Memang buat apa tu, macam-macam, kalau kata hiasan dalaman tu, langsir, cushion, semua tu memang buat lah.
1: Ya, buat.
0: Kalau orang tu dia nak pergi minta ukur macam mana? Adakah Kak Salma akan pergi rumah dia ukur curtain tu ke, ataupun memang dia kena bagi ukuran sendiri atau bagi contoh ke, macam mana?
1: Dua-dua boleh. Nak bawa contoh langsir boleh, nak bawa ukuran saja pun boleh. Ataupun dia minta saya pergi, InsyaAllah saya boleh pergi.
0: Okey. Mungkin ada di antara pendengar kita, dia tak tahu lah kat mana tu Kompleks Highland tu, kan. Mungkin Kak Salma boleh bagi sikit benchmark dia tu.
1: Kompleks Highland ni dia dalam area kawasan Kuala Batas. Berdekatan dengan sekolah menengah Dato' Abdul Kadir. Bersebelahan je.
0: Lepas tu dia nak cari tang mana tu. Lepas sampai tu, dia nak cari tu tang mana?
1: Kalau sampai, kalau daripada turun pada highway tol Bertam tu, jadinya kita masih simpang, belok belah kanan. Dan kita akan jumpa satu traffic light yang kat situ ada balai bomba. Kita kena terus lagi sampai ke simpang traffic light lagi satu, ada pejabat pos, kan. Kita belok kiri, akan nampak situ. Kompleks tu dah. Jadi kita masuk ke kiri lah. Dalam tu ada Hotel Signature dalam tu.
0: Kiranya Kak Salma ni berada dekat atas tu lah, kan. Yang kompleks dekat atas tu, kan.
1: Ya. Atas. Bersebelahan dengan CIMB, tingkat atas.
0: Okey. Mana kata bangunan belah sini tingkat dua lah, kan.
1: Tingkat dua.
0: Itu dia. Kalau lah kata pendengar kita ni, kan, ada yang nak yang mana ada berdekatan dengan sana lah, kan, Kak Salma, dia nak cari kedai Kak Salma tu, ataupun dia nak contact Kak Salma dulu, adakah TikTok ke Facebook ke apa yang dia pun nak tengok tu lah, ada tak?
1: Dalam TikTok ada juga. Ada juga masuk iklan sikit. Dalam TikTok lah selalunya. Jadi TikTok, WhatsApp pun ada. Yang tu ikut. Kalau yang nak cari boleh tak? Work in terus lah dalam ni. Naik tingkat dua.
0: Tingkat dua. Kalau TikTok tu nama apa, Kak Salma?
1: Cinta Jauhari juga. Nama kedai saya Cinta Jauhari Deko. TikTok Cinta Jauhari.
0: Cinta Jauhari ke Johari?
1: Jauhari,
0: J-A-U. Okey, Cinta Jauhari Deko. Itulah dia. Jadi operasinya pukul berapa tu, Kak Salma?
1: 9.30 pagi sampai 5.30 petang.
0: 9.30 pagi sampai 5.30 petang.
1: Tutup hari Selasa lah. Soalnya kalau customer nak main hari Minggu, Sabtu Ahad, memang buka.
0: Memang buka. Sabtu Ahad buka lah, no?
1: Ya, untuk kemudahan pelanggan lah, senang. Sebab mungkin ada yang susah nak cuti hari biasa. Kita buka hari Sabtu Ahad.
0: Ya, itu yang kita nak sebenarnya, Kak Salma. Kadang-kadang kita yang bekerja, kan. Nak pergi hari bekerja tu kadang tahu-tahu sajalah, kan. Sampai benda lambat. Jadi itulah dia, kan. Jadi Kak Salma, apa lagi Kak Salma nak share dengan pendengar kita sebelum kita akhiri Biz On Air kita pada petang ini?
1: Nak share kalau nak sini
0: ke
1: nak ke kedai.
0: Kalau contoh lah, kan. Kak Salma memang boleh jahit baju juga, kan. Jadi apa sebenarnya kalau baju wanita, macam contoh baju apa yang selalunya familiar lah, orang kata banyaknya orang akan tempah baju tu, baju kurung ke. Dia ada banyak jenis, kan. Baju kurung, mini kurung lagi sekarang ni ada. Kurung pahang dan segala macam jenis, kan. Jadi apa sebenarnya yang Kak Salma banyak lah peminat, orang kata, kan. Atau customer kat Salma, kan, yang tempah tu. Apa jenis sebenarnya selalunya?

Tengah sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan. Kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elah memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Itu dia Syamil dengan Kau Pun Sama Mutiara FM. Segalanya untuk anda yang terlepas nak jawab tadi kan, mana yang tak dapat jawab dan tak dapat hadiah, jangan risau. Ada lagi malam nanti dalam segmen Santai Rabu 6.12 bersama-sama dengan Jai nanti. Ada lagi soalan kuis untuk anda dengarkan. Jangan lupa untuk terus kekal setia, terus stay tune. Soalan apa pula yang akan keluar nanti tentang sejarah Malaysia ni kan. Nantikan kau dapat hadiah, kena tunggulah. Okey, baik, terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untuk

Okey, Metro FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah, selesai sudah tugasan saya pada hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang terus mendengarkan Mutiara FM, yang setia menemani, berkongsi cerita dan menceriakan hari kita bersama, kan? Jadi saya mohon undur diri dulu. Semoga segala urusan anda dipermudahkan. Semoga kita bertemu lagi pada hari Jumaat ini. Saya akan bersama-sama dengan anda dari jam 10 pagi hingga 3 petang, okey? Jadi untuk anda semua, jaga diri walau di mana jua anda berada. Jaga kesihatan anda juga. Kejap lagi 6 hingga 12 tengah malam, Jailani akan bersama-sama dengan anda. Jangan lupa juga jam 6.15 kita ada drama Labun Mak Dara, bahagian yang pertama, episod pertama. Dan juga jangan lupa untuk anda yang tak dapat lagi hadiah kuis, jangan lupa untuk dengarkan, kerana Jai juga akan bagikan soalan kuis kepada anda. Bila? Kena tunggu, kena tanya dia. Okey, teruskan mendengarkan Mujarab FM, segalanya untuk mu. Assalamualaikum, bye-bye.

Assalamualaikum, selamat petang diucapkan untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM. Segalanya untuk mu. Terima kasih untuk Azzy yang telah pun bersama dengan anda tadi. Dan hari ini pertemuan saya di udara Mutiara FM sama dengan anda untuk edisi pertemuan hari Rabu 16 September 2026 bersama dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih juga untuk Puan Nisa juga bersama dengan saudara Zaki, rakan pelong jutera unit MCR yang berganding bahu bersama dengan kami, dengan saya di Mutiara FM ni sampailah jam 12 tengah malam nanti.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Malaysia terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari sawah padi hingga ke Gunung Ganang, kita semua disatukan dalam satu nama, Malaysia.
1: Hari Malaysia bukan sekadar coretan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi, jiwa dan tanah air ini. Tersemat utuh menjadi

0: atas negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
1: Mujara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu, Malaysia tercinta.

0: FM. Hujan FM segalanya untukmu, 6.15 minit petang. Jom sama-sama kita dengarkan Labun Mak Dara episod 1, Bila Lorat Bertemu. Jom sama-sama kita ikuti.
1: Ini dia kisah Labun Mak Dara. Siang malam hari penuh
2: merata nengoknya. Ha! Ada dia.
1: Moh koma dengarkan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan lupa alih, no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dengan episod Bila Lorat Bertemu.
3: Ada bencornya. Banyak lagi ni yang nak dibuat. Tu ha, bendera Malaysia tu udah dipasang ke belum?
4: Sudah dipasang. Janganlah kelang kelibut tak tentu hala kamu ni, Dara. Ha? Kita nak nyambut Hari Malaysia ni dengan demo yang datang dari jauh ni.

0: rumah Mak Dara hari ni ya. Hei, Mak.
1: Hei, waalaikumsalam. Hang, kamu Leman. Ada, hidup ke Mika nampak ni? Ha, aku tengah sibuk berbenar ni, ha. Nak nyambut orang luar negeri nak datang ke sini. Ha.
0: Orang luar negeri? Nanti tok kabarkan. Jangan duk gaduh pula pasal lorat. Udah.
2: Atuhnya koma ni. Ya? Lorat ni bukan jadi masalah. Ya? Kalau koma ni pandai bawa diri.
1: Ya. Kalau tak pandai, sudahnya nanti jadi roba ayam dengan itik bercakap. Ayunya harulah dibuatnya koma weh.
0: Mak Lara, ayam mau kalau dengan itik tu ya. Weh. Kalau lah buat gulai tempoyak. Eh, mempona orang kamu.
1: Eh, Leman, tak habis-habis kamu dengan lawaknya ya. Ha, nanti kot aku ikat kamu dengan bendera besar tu, aku pun tahu.
0: Alah, mau kalau ikat dengan bendera, saya patriotik lah tu.

0: Biasanya rumah Mak Dara siapa dah cerita ni?
1: Waalaikumsalam. Haa. Oh, dah sampai ya. Masuklah kau semua. Masuk. Haa, duduklah dulu.
2: Hampa. Mari sini sekejap ni. Mana kita nak letak barang ni?
3: Eh, jangan bagi ngawat tu. Nah, ada je oleh-oleh dikit ni dari Labuan.
4: Wah, asyik kami tahu kau. Yang rumah Mak Dara tu besar gila-gila ke Datuk.
5: Ni, jap. Tak tanya. Labuan tu dekat Sabah kan?
3: Jadi kawan yang lima.

0: Lai, dengar dulu ni. Labuan itu wilayah persekutuan bah. Janjo beri supan itu deh.
1: Memang ni pun. Kalau bab geografi ni, dia memang dah fail. Ha, baik suruh dia baca je buku darjah satu tu.
2: Alah, awak fit bab geografi je. Tapi kalau bab gosip, ha, A plus.
3: Mak Daro, ni nak tanya ni, boleh dah nak pinjam getah sat?
1: Getah? Apakah hal ni kah? Tiba-tiba kamu nak getah pula? Ha, nak buat apa?
3: Loh, Mak Daro nak buat apa ni getah? Getah nak ikat rambut lah, Mak Daro.
1: Ya Allah, kamu nak ikat rambut rupanya. Ha, aku ingatkan getah paip.
3: Eh, dia mau nak gapo tadi?
1: Nak gapo? Apa ke bendanya tu? Ani weh.
4: Dara. Nak gapo tu maksudnya, what do you want?
1: Kamu tahu? Nak apa?
4: Hai, dara.
5: Kami tak pun si faham apa maksudnya aduhannya. Mau apa nak?
2: Tak apa. Mau kalau kata tak faham, panggil je awak. Biar awak je jadi penterjemah rumah lorat Malaysia kali.
0: Eh, kamu ni ya. Jenjo kamu menambah-nambah hiatu. Makin pulang paning sileman atau karang eh.
1: Lagi pening lah kamu kan. Kalau bercakap rupa ini, ajanya aku kena panggil penterjemah antarabangsa. Ha, kan kamu?
2: Ha, antarabangsa? Awak ni pun boleh. Tapi itulah, kenalah bayar sikit. Bayar dengan gulai tempoyak je udah.
1: Yes, Sleman ni dah habis-habis dia nak melawaknya. Gulai tempoyak.

0: Ambo tengok masing-masing ni, ai, lain macam. Susah nak seragam demo ni.
1: Loh, hai pun. Nak seragam nak bagi sama lagu mana? Awak nak bagi jadi pebarisan ke? Ni kenuri. Bukan kita berlatih kawan hang ni pun.
0: Eh, bukan gitu. Maksud ambo tu kalau sama bangun apa kemah. Ni kak capu bau. Eh, pening weh kawan tengok.
2: Tapi nak, mun semua sama, seda lah yang special. Kita tu nak datang dari jauh-jauh. Tapi seda yang lain dari yang lain. Isi best camnya eh. Bagus yang di rumah aja.
3: Lurus joto. Kan, mun semua tia sama, nah. Labuan pun dah datang ceritanya tu karang.
1: Hei, hang Liani. Leng tu tak po. Asal jangan lupa pecoh.
0: Ambo ni tidak nak baloh. Oh, cuma takutlah nanti orang kata kita ni tak sepakat.
4: Atuhnya koma ni. Hari Malaysia bukan kita nak cari siapa yang paling sama. Ha? Tapi kita nak cari siapa yang boleh terima perbezaan.
5: Ayah benar ayah cuanya ya kan? Kalau semua nak menang sendiri, ha, apa kata koma balik aja awal-awal ni ha?
6: Ah, kalau dah kopi itu, senang cerita biar awak pakai semua sekali. Ah, samping perak, songkok Kelantan, selendang Sarawak. Ah, gaya? Buat gaya lah buat.
1: Neman. Tapi nak, mun kami disuruh ngajat oleh tuang tu, kini-kini kami ngajat tau si. Pasti kita ngajat sama-sama pun si.
0: Demo jangan paksa ambo menari udah.
5: Udahlah tu koma. Udah-udahlah tu ya. Kalaupun kita ni beza lorat, berbeza dari segi budaya kita, pakaian kita, tapi hati kita tetap satu Malaysia. Kan?
1: Loh. Nice.

0: Ha, gomai. Ha, ni gulai tepung ayam ikan patin dah siap. Ha, sedap tau gomai. Ha.
1: Eh, ambo tak besok makan poyok ni. Masih sungguh lah.
2: Ani, mun ada lauk bersalai, bisai pulang tua daripada gulai ato, nyaman pulang tu deh.
1: Kami pun si biasa. Tapi nak, kami mau cuba aja lah. Mun si dicoba, kita setahu gini rasanya. Ugi datang dari jauh-jauh, pisi makan nak nyaman-nyaman dimasak oleh Mak Dara tu.
3: Eh, lo awet lo hampa ni. Banyak hotiak lo. Lagu tu lah, lagu ni lah. Komplain tak penti. Orang jamu makan je lo.
0: Hmm, ada benar kah Nika? Ha, kalau kamu tak gemuk, tak usah lo nak buat muka orang perkena sengat lebah je tu aku nengoknya.
4: Ha, kalau kena sengat lebah, bolehlah buat ubat kuat.
0: Leman. Lauk-lauk yang lain tu pun ada. Ha, tapi bila kita makan sama-sama, janji kita kenyang perut.
4: Benar lah Mak Dara. Mak kata orang tu apa mana? Gendang gendut tali kecapi. Ha, kenyang perut senang hati oi, koma.
5: Hatunya koma ni. Ya. Kita datang sini nak mengeratkan silaturahim. Bukannya nak bergocoh. Udah cakap Kelantan tu, Mike. Bukan nak bergaduh pasal lagu, pasal baju, pasal lauk, apa semua.
3: Haa, ni ambo setuju.
5: Bagus.
3: Tapi, Kak, jangan dimuri-muri, ayah cok.
2: Jangan luan dires. Kita ni, Atuk, kan bersuka-suka dengan nyabah.
1: Benar, ya. Benar kata kita, ya. Cuma macam ya, nak. Ibu malah aja nak salah faham. Sikit-sikit nak kecil hati.
0: Haa, kau mengingatlah balik apa tujuan datang ke negeri Perak ni kan? Haa.

0: Buat majlis program Hari Malaysia. Ya? Harap komo semua boleh bagi kerjasama yang baik. Kalau tak, tak jadilah majlis kita nanti. Ya?
1: Haa, ayah benar tu ayah Cok. Ha. Jangan kita ni duk perang besar pasal benda yang kecil-kecil itu. Ha.
2: Us, ini mau kalau turun hujan ni. Eh, tak apa. Bendera tu bolehlah awak jadikan payung.
1: Hei, Leman. Kamu nak buat lawak juga dalam keadaan kopi ini, ha? Iya, aku geram no tengok kamu ni, Leman. Ha, sekarang aku ikat kamu dengan kain ngajat si Rina tu, baru kamu tahu.
0: Esok, kita semua sambut Hari Malaysia. Ha? Bukan sebab sama, tapi sebab kita sanggup saling faham.
3: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak, kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah

0: FM 95 perpuluhan 7 93 perpuluhan 9 90 perpuluhan 9 Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Okey, 6.31 minit petang waktu lah ni. Terima kasih di atas kesetiaan kesudian anda untuk terus bertemankan kami di Mutiara FM segalanya untukmu. Tak kiralah yang mendengarkan kami melalui jangkauan frekuensi kami di 95.7 MHz, 93.9 MHz juga 90.9 MHz di mana juga anda berada, dalam pulau kah ataupun luar pulau. Saya jalani santuni anda dengan ucapan selamat petang dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan terima kasih atas WhatsApp ucapan yang mendoakan rakan-rakan dan teman pendengar kita. InsyaAllah apa yang kita berikan yang baik, InsyaAllah akan berbalik kepada kita yang baik juga. Dan terima kasih juga untuk Faila. Kata Faila dia, dia kata tadi ni duk layan Labun Mak Dara, bukan apa, rindu drama ni. Bila balik kampung layan Perak FM dulu-dulu katanya. Dan terima kasih juga untuk orang baik, Rosli Babu at Mamu, yang sudi untuk bersama-sama dengan kami lagi di Mutiara FM ini. Dan terima kasih di atas apa yang telah anda berikan. Dan terima kasih juga untuk dua orang rakan Pulung Jutera yang menemani saya di Mutiara FM ini. Tak lain dan tak bukan, sudah pastinya Puan Nisa juga bersama dengan saudara Zaki kita. Untuk menjadi baik, ianya cukup luar biasa. Semoga perkara yang luar biasa itu akan menjadi berkah dalam kehidupan kita, insyaAllah.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Okey, 6.36 minit petang. Itulah masa yang beredar ya. Masa yang berlalu, masa yang pergi. Tidak pernah kata tak apalah kita tunggu kita. Masa tu tunggu kita dah. Dan dia pi nak tarik balik tu tak ada dah lah. Jadi sayangi masa yang kita ada ini. Dan masa yang kita ada ini kita gunakanlah dengan penuh manfaat ya. Terima kasih untuk rakan teman kita yang sedang mandu pada ketiga ini. Terima kasih membenarkan frekuensi Mutiara FM ini. Lega-lega dalam ruang kenderaan anda. Dan harapan saya, doa saya, semoga anda selamat sampai ke destinasi tujuan anda.

FM. 6.57 minit petang. 3 minit lagi untuk kita menghampiri ke jam 7 malam. Dan untuk panduan muslimin juga muslimat, masuknya untuk solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini adalah pada pukul 7.19 minit malam.

0: Nabi kata apa? Aku tidak pernah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak pi robek ambil hati orang, nak tengok dia ni betul tak betul, nak pi belah perut dia, dada dia, nak tengok hati dia betul tak betul. Allah tak suruh aku buat kerja macam tu. Kita tak boleh mudah-mudah berburuk sangka dengan orang. Tak boleh. Pasal apa? Selamanya kita tak akan tahu hati dia. Selamanya kita tak akan tahu apa ada dalam perut dia. Selamanya kita tak akan tahu. Habis itu yang kita duk berburuk sangka sangat pasal apa? Bila mai dia ni buat cakap macam tu dekat Nabi, bila sahabat Nabi sudah naik angin, Nabi kata sabar. Nabi kata jangan duk bertindak terburu-buru. Nabi kata dia mungkin orang semayang, dia mungkin orang Islam. Jangan buat macam tu dekat dia. Apabila Khalid Al-Walid kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tapi berapa ramai hak duk bercakap di mulut Islam, duk mengucap asyhadu alla ilaha illallah, tapi sebenarnya hati mereka tak beriman. Khalid Al-Walid kata, Nabi kata, jangan macam tu. Allah tak pernah suruh aku pergi duk robek tengok hati dia, tak pernah suruh aku pergi duk belah perut dada dia nak tengok dia orang macam mana. Nabi kata, Allah tak suruh aku buat kerja macam tu. Itu cuba tengok berapa cantiknya Islam ni. Kalau kita stick kepada benda ni, dia tak jadi apa yang jadilah masyarakat kita hari ini. Buruk sangka yang berleluasa, hasad dengki yang melampau-lampau, yang membawa kepada permusuhan yang akhirnya merugikan Islam dan umat Islam.
1: Dan sekali lagi untuk bantuan muslimin juga muslimat, masuknya untuk solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini adalah pada pukul 7.19 minit malam. 7.19 minit malam. Waktu Maghrib untuk seluruh negeri Pulau Pinang.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: All eyes on Rafah. Mutiara FM stands with Palestine.
3: Daripada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
4: Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
6: Mutiara FM, segalanya untukmu. Selamat untuk anda menaikkan solat Fardu Maghrib dan di ketika ini jom sama-sama kita dengarkan rancangan Mutiara Ilmu.
7: Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang orang yang punya keinginan, dirinya tahu apa yang diinginkan itu adalah hal yang dosa. Tahu kalau keinginannya itu dosa besar, bukan sekedar dosa saja, tapi dosa besar, tapi dibuat juga dengan alasan kita boleh insaf setelah berbuat dosa. Bukankah dalam kisah surat Yusuf diceritakan adik-beradik berapa pepakat semua kan bagi tahu kita bunuh Yusuf. Uktulu Yusufa. Yang merancang ini adik-beradik. Bukan orang lain. Bukan orang jauh. Tapi adik-beradik. Uktulu Yusufa. Bunuh Yusuf. Kata satu orang. Katanya jangan bunuh Yusuf. Tapi campakkan dalam perigi. Yahlulakum wajhu abikum. Yang penting bapak kita tak nampak dia. Selagi bapak nampak dia, kita tak dipandang oleh bapak. Anak mencari perhatian orang tua. Untuk mendapatkan perhatian orang tuanya, dia tak berpikir apa yang dilakukan itu justru akan membuat orang tuanya benci kepada mereka. Tapi karena hawa nafsu. Uktulu Yusuf. Bunuh Yusuf. Untuk memenuhi keinginannya itu, apa yang diinginkan? Perhatian daripada orang tua. Oleh sebab itu orang tua kalau punya anak, jangan beza-bezakan dalam memberikan perhatian. Boleh jadi yang lain boleh jealous. Pengajaran penting daripada surat Yusuf adalah orang tua kena mesti adil kepada anak-anaknya. Tidak boleh memberi yang satu, tidak yang lain tidak diberi. Kata baginda Rasulullah ketika melihat ada orang mencium anaknya, yang satu tidak dicium. Kata Nabi, kenapa kamu tidak cium dia? Disuruh adil hatta dalam ciuman pun, dalam memangku anak. Karena anak akan menilai dan menilai perbuatan orang tuanya. Adik-beradik Nabi Yusuf hanya ingin mendapatkan perhatian orang tua, menghalalkan segala cara. Oke, kita jumpa dengan bapak. Jumpa dengan Nabi Yaakob alaihissalam. Ini anaknya tahu yang mahu ditipu. Ini Nabi, ayahnya sendiri. Kalau dia bukan Nabi, sudah teruk kalau anak tipu bapak. Apatah lagi kalau tahu anaknya, bapaknya itu adalah seorang nabi. Katanya, ya abati, wahai ayahku, kenapa kamu tidak mau serahkan Yusuf kepada kami untuk bermain? Kata si Nabi Yaakob, aku risau kamu bawa dia nanti kena makan oleh serigala sebab kawasan ini banyak serigala. Kata adik-beradiknya, wahai abah ayahku, takkanlah aku akan biarkan Yusuf akan dimakan oleh serigala. Kita kan orang kuat semua. Mulut manis. tipu kepada orang tua semata-mata ingin memenuhi ambisi keinginan. Akhirnya Nabi Yakub pun izinkan, karena ada jaminan, wa inna lahu lanasihun, kita jaga dia, kita selamatkan dia, kita lindungi dia, padahal mereka yang akan melakukan keburukan dan kejahatan itu. Macam harimau bagi tahu kepada kambing, mari kambing aku jaga engkau. Mana akan jaga? Diizinkan oleh Nabi Yakub karena melihat adik-beradik. Selama di perjalanan dipukul, dicubit, disakiti Nabi Yusuf oleh adik-beradiknya. Sampailah ke perigi, dibuka bajunya, kemudian dicampakkan dalam perigi, dikoyak-koyak bajunya, atau diambilkan darah entah daripada serigala atau apa, diambil darahnya, dikenakan kepada bajunya Nabi Yusuf, dibawa pergi ke bapaknya, menangis, bagi tahu kepada bapaknya, wahai ayahku, sebentar tadi kami sedang bermain sesama kami, kami terlena tak melihat kepada Yusuf, kemudian ada serigala yang menerkam kepada Nabi Yusuf, kalau kau tidak percaya, tengok ini bajunya. Rancangan jahat yang disusun rapi, mencari alasan untuk tidak menjadi mangsa, penjenayah yang menangis air mata buaya, mengatakan kepada bapaknya, tak percaya tengok ini. Nabi Yakub sebagai nabi tahu perbuatan ini perbuatan yang bal sawwalat lakum anfusukum amra, engkau punya kerenah ini semua. Fasabrun jamil, aku sabar dengan kerenah engkau. Nah, buat macam mana? Anak yang buat. Wallahul musta'an wa ala ma tasifun. Aku hanya kembali kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah atas apa yang kamu lakukan. Apakah yang memberanikan adik-beradik Nabi Yusuf untuk melakukan hal sedemikian? Tipu bapak, mencelakakan adiknya sendiri, diletakkan di perigi seorang diri, apa yang akan berlaku di situ? Semata-mata ingin memenuhi kehendak daripada diri sendiri. Mereka akan merancang berpakan, tapi ini perbuatan dosa, macam mana? Tak apa, kita buat dulu, nanti kita berubah jadi orang baik, bertobat dan menjadi orang yang soleh. Merancang taubat sebelum dosa dilakukan. Umpamanya apa? Ada racun, ada penawar racun. Ini orang dihadapkan dua, dia belum minum. Baik aku minum racun dulu, nanti minum penawar racun. Kan tak waras kalau dia begitu. Untuk apa minum rancang, minum racun, penawar racun kalau dia belum minum? Kalau dia terlanjur minum, minum penawar racun, okelah. Dia belum minum, untuk apa persediakan penawar racun kalau racunnya belum diminum? Macam itulah yang dilakukan oleh beradik. Kita bantai dulu, lepas itu kita taubat. Mencari excuse supaya perbuatan salahnya tidak menjadi salah. Bukankah benda ini ramai dilakukan oleh orang untuk melakukan hal-hal yang dosa, kemudian rancang, buat dulu, nanti kita umrah, walau pergi haji, walau curi dulu, nanti kesedekahkan sikit, nanti dosanya terhapus dengan kita punya sedekah. Ilham syaitani. Syaitan kasih dia was-was, syaitan kasih dia ilham, syaitan bagi nasihat. Macam itu syaitan bagi nasihat kepada Nabi Adam alaihissalam, mengatakan, wahai Adam dan Hawa, tahukah kamu kenapa kamu dilarang makan buah ini? Bagi nama itu buah namanya buah khuldi. Allah hanya sebut pokok, kamu jangan dekati pokok ini. Syaitan bagi tahu, ini pokok khuldi. Apa khuldi itu? Kekal. Kalau kamu makan ini buah daripada pokok ini, kamu kekal di dalam. Dikemas itu apa maksiat sebagai perbuatan yang menarik. Illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kalau kamu makan, kamu jadi dua malaikat. Malaikat tak berdosa, malaikat berbuat taat, malaikat berada dekat dengan Allah. Nabi Adam mahu tempat itu. Siapa tak mau dekat dengan Allah Ta'ala? Aw takuna minal khalidin, atau kamu kekal berada di syurga. Karena pokok tadi diberi nama pokok khuldi, pokok kekal. Itulah yang menyebabkan Nabi Adam terpanggil, lupa dengan arahan Allah, jangan kamu mendekati pokok tersebut. Dikatakan Adam waktu itu tak ingat, atau pokok yang ditunjukkan oleh iblis adalah dilihat yang berbeza dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi iblis mengatakan kepada Adam, kalau kamu makan, kamu kekal atau kamu jadi malaikat. Waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Aku bagi nasihat kepada engkau wahai Adam, wallahi, dengan guna nama Allah Ta'ala, tak tanggung-tanggung iblis untuk tipu kepada Nabi Adam, guna nama Allah dan melantik dirinya penasihat. Tergelincirlah Nabi Adam yang akhirnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au hawan muttaba'an. Jangan kita tergelincir dengan hal seperti ini. Janganlah hawa nafsu ini menjadi ikutan kepada kita. Jadikan hawa nafsu ini ikut kepada Allah, ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita inginkan, tengok syariat kata boleh atau tak boleh. Kalau tak boleh, no way. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'a lima jitu bih. Tak sempurna iman kamu melainkan hawa nafsunya, keinginannya, apa yang ia cita-citakan mesti sesuai dengan ajaran yang aku datang dengannya. Mahu ada pangkat, tengok ini dengan cara betul atau tak betul. Dapat duit, betul atau tak betul. Jangan tertipu dengan hal-hal yang mungkar dan maksiat yang dikemas dengan kemasan yang cantik, seperti mana pokok yang dikemas oleh iblis yang mengatakan kalau kamu makan kamu kekal, kamu makan kamu akan menjadi dua malaikat, dan bersumpah kalau ini adalah satu hal yang baik. Au hawan muttaba'an. Jangan kita menjadi hamba kepada hawa nafsu, tapi jadikan hawa nafsu kita hamba kepada Dia Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, au dunyan mu'tharah. Dunia yang didahulukan berbandingkan akhirat. Kita berhadapan dengan dunia dan kita berhadapan dengan akhirat. Cuma bagi sebahagian orang, akhirat bilo, masih lama lagi. Kita nak masuk dalam kubur nanti, masih lama lagi. Kita dunia dulu. Au dunyan mu'tharah. Sehingga bila dihalamkan tentang dunia dan akhirat, maka dunia dahulu, akhirat letak belakang dah. Au dunyan mu'tharah, au i'jab kulli dhi ra'yin bi ra'yih, atau orang yang syok dengan pendapatnya sendiri. Kebebasan dalam beridea, kebebasan dalam berbuat. Zaman ini zaman media sosial, zaman ini zaman AI. Orang boleh tipu orang dengan dia punya kemahiran. Kebebasan. Orang boleh menggunakan nama atau wajah atau suara. Hari ini pun canggih. Suara orang boleh direkod, lepas itu ambil AI buat benda yang sama, sama dengan intonasi suara itu. Tapi jual hal-hal yang mungkar, jual ubat ke, jual apa ke, halal, digunakan nama orang tu, pendakwah ke, atau orang kenamaan ke, yang digunakan tu hal-hal yang mungkar. Ijab kulli dhi ra'yin, dia tak peduli. Itu orang akan kena tangkap ke, wala kena maki orang ke, atau kena apa orang, yang penting dia dapat. Hanya mementingkan diri sendiri, sombong, takabur, hanya mementingkan kepada diri sendiri. Ijab kulli dhi ra'yin bi ra'yih. Kalau empat ini muncul, alaika bi nafsik, jaga diri kamu. Ilzam baitak, duduk kami di rumah. Jaga mulut dan tangisilah dosa-dosa kamu. Demikian tiga hal yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tanda-tanda kiamat banyak berlaku. Katanya duduk di rumah. Duduk di rumah bukan tak keluar rumah. Kita kena keluar rumah kerja, tapi jadikan rumah kita aman daripada fitnah. Kalau di luar banyak fitnah, jangan sampai fitnah di rumah kita juga ada. Kalau di luar banyak dusta, jangan ada dusta di rumah. Kalau di luar banyak khianah, jangan ada khianah di rumah. Kalau di luar ada normalisasi mungkar, jangan ada normalisasi mungkar dalam rumah. Karena di rumah kita prime minister, di rumah kita presiden, di rumah kita sultan. Sebab rumah kita, keluarga-keluarga kita terpulang kepada kita, nak buat macam mana kita punya rumah. Di luar kita tak boleh kontrol. Rumah orang, anak orang, orang-orang tak ada kaitan dengan kita, tak boleh nak kawal. Tapi rumah kita, kita ada kemampuan untuk mengawal. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilzam baitak, duduk di rumah, maknanya jadikan rumah kamu tempat yang paling aman daripada kerosakan yang berlaku di luar. Yang kedua, ihfad lisanak, jaga mulut kamu. Jangan mudah komen, jangan mudah dengan mulut atau komen dengan tangan. Jangan gatal tangan kalau tak komen, macam terpinggir daripada masyarakat. Kenapa awak tak komen? Justru kalau komen itu akan disoal. Walihala karena berhati-hati komen. Pastikan kalau nak komen yang baik. Ilzam baitak wahad lisanak wabki ala khati'atik. Tangisilah dosa kamu, yakni untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hayati daripada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini berkenaan dengan tanda-tanda hari kiamat, untuk kita memastikan kita tidak termasuk daripada golongan itu. Yang pertama adalah pendusta dan orang-orang berkhianat. Jadilah kita orang yang jujur dan orang yang amanah. Bila disebutkan tentang masalah kedekut menjadi ikutan, jadilah kita orang yang pemurah dengan harta, pemurah dengan sifat. Wa dunyan mu'tharah, dunia yang didahulukan kita ubah, akhirat yang kita dahulukan. Hawan muttaba'an, hawa nafsu yang menjadi ikutan, jadikan hawa nafsu kita ikut dengan apa yang datang daripada Allah dan juga Rasulnya. Wa ijab kulli dhi ra'yin bi ra'yih, dan merasa syok dengan pendapat sendiri, pastikan bila berpendapat ia memberi manfaat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkati majlis kita hari ini, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala dengan curahan rahmatnya kepada kita pada malam hari ini, Allah buka hati dan minda kita untuk memahami pesanan-pesanan daripada Allah dan pesanan-pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pesanan itu boleh menjadi satu bekalan untuk kita, diri kita dan ahli keluarga kita. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah ampunkan dosa-dosa kami, rahmati kami, kami berada di rumahmu menadahkan tangan kepada Engkau ya Allah, sebagai tetamu kepada Engkau. Janganlah Engkau jadikan kami keluar daripada rumahmu dalam keadaan tangan kosong. Mustahil Engkau jadikan kami sebagai tetamu lalu keluar daripada rumahmu dengan tangan kosong. Ya Rabbal Alamin, kalau kami datang di tempat orang kaya, Dia akan berikan segala-gala kekayaan. Kami datang kepada Engkau yang maha kaya, yang tak ada yang lebih kaya daripada Engkau. Wahai yang maha kaya dan tak ada yang lebih kaya daripada Engkau, kayakanlah hati kami dengan Engkau, sehingga kami sentiasa merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Engkau dan tidak memerlukan kepada selain daripada Engkau ya Rabbal Alamin. Permintaan kami kepada Engkau ya Rabbal Alamin di tempat ini, di rumahmu, untuk Engkau curahkan rahmatmu kepada kami, ampunanmu kepada kami, dan istiqamah untuk meninggalkan dosa-dosa ya Rabbal Alamin. Jadikan kami orang-orang yang amanah dan jujur, jujur pada mata, amanah pada mata dan anggota tubuh badan yang lainnya, untuk kami jaga sebagai titipan dan amanah daripada Engkau, kami gunakan di tempat yang Engkau ridha ya Rabbal Alamin. Mata melihat kepada Al-Quran, mata memandang orang dengan pandangan kasih sayang, mata melihat dengan pandangan baik sangka, demikian telinga, hati, kaki dan semua anggota badan ya Rabbal Alamin sebagai amanah daripada Engkau. Engkau jadikan anggota badan ini akan bercakap nanti kepadamu untuk menceritakan apa saja yang dilakukan oleh mereka. Hari ini mereka ikut kepada kami, tapi nanti mereka akan berbicara kepada Engkau. Jadikan kami orang yang bijak menggunakan anggota badan ini di tempat yang Engkau redha, sehingga bila tangan ini berbicara, hanya berbicara yang baik sahaja. Bila kaki berbicara, berbicara yang baik sahaja. Bila semua anggota badan berbicara kepada Engkau, berbicara yang baik sahaja. Karena Engkau telah membimbing kepada kami di dunia untuk melakukan semua ini tempat yang baik ya Rabbal Alamin. Ya Allah berkati umur kami, jadikan kami golongan orang-orang yang mengisi masa, peluang, umur dan usia dengan taat kepada Engkau, sampailah tiba ajal kami dalam keadaan husnul khatimah ya Rabbal Alamin. Berikanlah kepada kami kesehatan yang kami dapat bersyukur dengan kesehatan itu dengan ibadah kepada Engkau. Berikanlah kepada kami harta yang banyak untuk kami dapat gunakan di tempat yang baik sebagai tanda syukur kepada Engkau ya Rabbal Alamin. Jauhkan kami daripada harta yang tidak baik, yang syubhah, apatah lagi yang haram, sehingga dengan harta tersebut anggota barang kami akan menjadi rosak dan juga hitam karena mengambil daripada barang yang haram ya Rabbal Alamin. Jauhkan kami daripada yang haram, dekatkan kami kepada yang baik dan barakah ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Ya Allah berikan semua yang hadir di sini apa menjadi permintaan kepada mereka kepada Engkau. Yang sakit semoga diberi sehat, yang ada masalah diangkat masalahnya ya Rabbal Alamin. Berkati keluarga mereka, anak keturunan mereka ya Rabbal Alamin. Pengurusan masjid Habib mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengasasnya yang menyumbang, yang menjadi imam, yang menjadi pengurusi, ahli jawatan kuasa yang memakmurkan masjid ini, mudah-mudahan diimarahkan dan dimakmurkan hatinya oleh Allah. Dimakmurkan rumahnya oleh Allah dengan ibadah, dimakmurkan kuburnya oleh Allah, dimakmurkan akhiratnya ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، صلى وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصلى وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان
8: صلى الله عليه
7: والله قد أثنى عليه فما يساوي القول بنا أو يكون ثنانا
8: صلى الله عليه
7: لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, demikian tadi Surat telah pun sama-sama kita ikuti rancangan Mutiara Ilmu yang telah pun disampaikan oleh Habib Zainat Abidin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dan untuk makluman pendengar di mana waktu dan ketika ini adalah pada pukul 7.47 minit malam. Terima kasih atas kesetiaan kesudian anda untuk terus mengikuti kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Dengar sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Joe Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa, jom beli produk Malaysia.

FM. Okey, ucapkan segalanya untuk 8.15 minit malam. Dan sekali lagi untuk bantuan muslim yang juga muslimat masuknya untuk solat fardu isyak.

Mujur FM segalanya untukmu, 8.23 minit malam waktu Syak Wisloh di Pulau Pinang ni. Malam ini pada pukul 8.28 minit malam ya. Muslimin muslimat, 8.28 waktu Syak kita.

الصلوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

FM. Bucara FM segalanya untuk 8.48 minit malam. Dan untuk makluman pendengar Mutiara FM pada malam ini, insyaAllah saya akan bawakan pendengaran saudara ke Borneo Convention Center Kuching, Sarawak pada jam 9 malam nanti. 9 lebih-lebih macam itulah kan. Untuk sama-sama kita ikuti ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sempena Hari Malaysia 2026. Sama-sama kita nantikan.

Okey, Mujara FM segalanya untukmu. 8.58 minit malam ni. Waktu ini. InsyaAllah sebentar lagi juga akan saya bawakan pendengaran saudara ke Borneo Convention Center Kuching Sarawak untuk sama-sama kita dengar ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sempena Hari Malaysia 2026 tahun ni. Sat lagi lah.

sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Baik, sekarang ni kita akan ikuti ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sempena sambutan Hari Malaysia 2026 yang disambung siar dari TV1.
1: Dan salam sejahtera, salam segulai sejalai dalam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmadu wa nusalli ala Rasulihil Karim. Tuan yang terutama, Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pin, Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Saudara Timbalan Perdana Menteri Dr. Mazahid Hamidi, Saudara saya Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak, Saudara saya Dato' Petinggi Dan Sri Utama Dato' Haji G. Noor, Ketua Menteri

0: Sabah. Pengerusi bersama Saudara Fahmi dan Datuk Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Sausa Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan. Sejarah membuktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh utuh di bawah Tito, berpecah jadi tiga. Sudan berpecah jadi dua. India tiga. Dan Czechoslovakia, Czech dan Slovak jadi dua. Jadi benar telahan banyak pemerhati bahawa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner itu, negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur Alhamdulillah, tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantasan rakan-rakan yang memikir jauh, yang tidak diheret oleh pandangan sempit, suku kaum atau kebangsaan sempit, atau agama secara yang fanatik. Kerana ini semua, jika tidak melihat kerangka besar negara, akan meleburkan. Alhamdulillah, kita bersyukur majoriti besar rakyat negara Malaysia, semenanjung tanah Melayu, Sarawak dan Sabah, tidak diheret dengan pandangan yang meleset. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh pertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur Alhamdulillah, kerana saya lihat sendiri perkembangan di negara kita, bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku kaum, agama, budaya, mesti disuarakan. Kerana demokrasi itu hanya bererti bila ada ruang untuk berbicara. Ruang bicara itu adalah untuk membina, bukan untuk merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita, tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun, keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan, mungkin dengan sekelip mata. Lebih sukar membangun daripada meroboh dan merobekkan. Sebab itu, pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua sama ada dari Corong-Corong, Sarawak atau Sabah, atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahwa suara ke arah pemencilan, kesempitan, wah, jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu wa'ad. Penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu wa'ad, satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan wa'ad nasional, yaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenan merestui doa kita bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif, contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain, kerana ia harus menjadi peringatan bagi generasi kini. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan wa'ad nasional mereka. Generasi kini mesti menterjemahkan, mesti memaknai erti kemerdekaan. Sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat, kerana pertama mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. Penjajah melemahkan kekuatan, pikiran dan jiwa kita, menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri, memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul, untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada rakyat. Bila mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit, rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapa-bapa, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat wa'ad nasional ini, supaya orang-orang yang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili wa'ad nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan Madani ini, dicabar untuk cuba melaksanakan, Tuan Sutama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang sedemikian. Saya ikuti walaupun dari kursi sebelah sana bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyangat menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan kita mesti faham waat dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan waat. Kita sudah berjanji. Bapa-bapa kita dahulu telah memutuskan untuk memperkuat ikatan ini. Sebab itu kita ambil serius meneliti, menelaah keputusan-keputusan terdahulu. Dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu waat nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak menyerah atau bersetuju, maka timbul pergandaian dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan ahli parlimen yang kurang pendidikan. Ya, sekali tidak faham bahawa negara ini punya waat nasional. Tanah Melayu 1957, Malaysia 63, itu waat kita. Jadi kalau bila Bintulu Premier Abang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima waat nasional, itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 Premier, kita runding berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu. Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan besar. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta, bukan saya kempen untuk GPS, bukan. Kerana saya disergah TPM itu, saya tahu di parlimen mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji Ji, ditambah tinggi. Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lobang-lobang. Pen Borneo mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya, kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik. Harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur dengan pimpinan peringkat Jemaah Menteri. Ya, kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya. Itu biasa-biasa. Tenang-tenang, Pak. Tetapi Lalu hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu boleh bangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri lulus. Serah kuasa kawal silai elektrik pada Sabah selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia, kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Kata dalam MMA 63 semasa Singapura bersama, ada kerusi parlimen 1/3. Tertangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1965, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ni pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya, bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan jemaah menteri setuju. Cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci, itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Sudah dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung versus Sarawak atau Sabah versus Semenanjung. Tak. Saya ke negara luar bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub energy hub tenaga, saya menjadi jurucakap bagi pihak kerajaan negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Bang Jo berunding dengan Asian Development Bank di Manila, itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kehendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pilihan tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung sana, Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So, kita harus berfikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya akan tekankan baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita ini naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit, yang punya tangguh. Bila Petronas diwujudkan, gergasi di dunia, kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDA 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan. Maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional. Mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tanda tangani bersama Premier Abang Joe. Atas prinsip itu, saya terkuasa berunding mengiktiraf PDA 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahankan kepentingan Sarawak. Maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini dan dengan persetujuan bersama kerajaan di Sarawak bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Teknikal, ada penyelesaian awal yang dikemukakan. Tapi saya nak beri jaminan di sini pada hari keramat 16 September bagi kita semua bahawa tidak mungkin hal ini boleh, tidak boleh dileraikan. Prinsipnya sudah kita muktamadkan dan hanya perjanjian, beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. So, saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Seperti saudara tahu, perang teluk berterusan, harga minyak satu tong sedang meningkat dari $70 satu tong semasa belanjawan tahun lalu, hari ini $102 satu tong. Saya berjumpa juga di Delhi Presiden Iran. Saya terima kasih kerana dia luluskan di antara kapal Petronas awal melepasi Teluk Hormuz dan diproses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri TPM ada ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95, RM1.99, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam. Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia, harga minyak, harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, waat nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan pemainnya dalam budi 95 300 liter sebulan diambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita tegang, masih mengeluh. Menteri-menteri Sabah Sarawak mengeluarkan, ahli-ahli Yang Berhormat mengeluarkan permasalahan ini. Maka saya, selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan, kena dalam satu rumah nama, kadang untuk kegunaan anak, isteri itu, sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta. Kerajaan efisien. Umum hari ini, lepas ini terus dibenarkan 3 kenderaan. Pelajar baru telah diumumkan dan saya bincang dengan Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi, memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri off, sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community, bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim, sementara rundingan diteruskan kepada RM1.5 bilion untuk Sabah. Dan untuk Sarawak, saya katakan kepada Premier Abang Joe, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi atas semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia, untuk interim untuk Sarawak, saya umumkan malam ini RM1.5 bilion. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah yang tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara melalui tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian tadi ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara, telah pun sama-sama kita dengarkan tadi ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Sempena Hari Malaysia 2026 secara langsung dari Borneo Convention Center, Kuching, Sarawak.
3: Anda sedang mendengar

FM。10:05 dan seluruh sebentar lagi insyaAllah saya akan keudarakan soalan untuk kuis Cepumas Malaysia.

Pagi 10.12 dan Mini Malam Mujara FM, segalanya untukmu. Dan saat dan ketiga ini ingin saya kemukakan soalan untuk anda. Ini soalan kuis Cepu Mas Malaysia. Yang mana soalannya berbunyi begini ya. Apakah nama bunga rasmi negara Malaysia yang melambangkan 5 prinsip rukun negara menerusi 5 kelopaknya? Jadi rakan teman kita yang ingin mencuba untuk menjawab soalan kuis Cepu Mas Malaysia ini, boleh menelpon kami di Mutiara FM ya. Sekali lagi soalannya, apakah nama bunga rasmi negara Malaysia yang melambangkan 5 prinsip rukun negara menerusi 5 kelopaknya? Jadi kita boleh fikir-fikir juga apakah nama rasmi ya. Boleh bagi nama saintifik ataupun nama biasa yang kita biasa-biasa dengar ya.

Jadi yang mana yang menghubungi kami sekali lagi, saya minta untuk anda menghubungi kami di Mutiara FM untuk menjawab soalan ini. Dan terima kasih untuk rakan teman kita yang pastinya sedang mengikuti kami di mana juga anda berada. Dan untuk soalan ini, ini merupakan soalan yang saya kira soalan terakhir untuk kuis Cepumas Malaysia ini.

ada rekan-rekan teman kita yang boleh mungkin ya boleh mencuba untuk menjawab soalan ini. Apakah nama bunga rasmi negara Malaysia yang melambangkan 5 prinsip rukun negara menerusi 5 kelopaknya? Bunga apa? Terima kasih untuk rakan kita Surya dari Kepala Batas. Terima kasih ya. Okey, kita nak bersama dengan pendengar kita. Pendengar pertama yang akan mencuba menjawab soalan kita pada malam ini ya.

Okey, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Alamak. Ini nak jawab soalan ke? Macam mana ni sahabat? Sekali lagi sahabat ya. Cuba untuk menelpon kami di Mutiara FM ini.

0: Jadi apakah jawapannya, Puan? Halo, Puan?
1: Hello.
0: Ah, ya.
1: Hello.
0: Ah, apakah
1: jawapan? Bunga raya.
0: Bunga raya. Okey. Ah, saya terima jawapan tu, ya. Okey, jadi Puan, tahniah, ya. Walaupun kurang jelas, tapi saya jelas dengar apa tu jawapan daripada Puan. Bunga raya. Baik, terima kasih, Puan. Nanti insyaAllah saya akan cuba hubungi Puan balik, ya.
1: Okey, terima kasih.
0: Sama. Assalamualaikum. Itu dia saudara-saudara pun kita jumpa dia punya apa pemenang untuk kuis Cepu Mas Malaysia pada malam ini. Dan jawapannya adalah bunga raya ataupun nama saintifiknya Hibiscus rosa sinensis. Itulah yang melambangkan lima prinsip rukun negara menerusi lima kelopaknya. Bunga raya. Dia bukan bunga rose tapi dia bunga raya, ya. Jadi tahniah untuk yang memenangi kuis Cepu Mas Malaysia kali ini. Dan insyaAllah nanti pihak penerbit akan menghubungi anda yang menang ni, ya. Dan masih lagi anda bertemankan saya di Mutiara FM. Segalanya untukmu, 10.18 minit malam. Pada juang anda berada, semoga segalanya dipermudahkan insyaAllah.

Datang sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 10.34 minit malam. Di mana juga anda berada pada waktu dan ketika ini, saya doakan semoga semuanya baik-baik sahaja. Semoga anda semua dalam keadaan yang bahagia, gembira, ceria selalu. Yang bertugas macam biasa, selamat menjalankan tugas anda, kerja anda. Yang tengah bersantai di rumah, terima kasih milih kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Okey, 11.05 minit malam waktu dan ketika ini, saudara. Di jam ini, macam biasa, saya akan kudurkan lagu-lagu melankolik untuk anda. Sama-sama hayati.
1: Tahun ini, tahun akhir.
0: Di Mutiara FM, segalanya untukmu.

11.55 bini malam. Selalu nampaknya pertemuan saya di udara di Mutiara FM ini hanya sampai sekadar ini sahaja. Terima kasih rakan berjutera yang bertugas pada malam ini di unit MCR. Wanisa juga bersama dengan Saron Zaki. Dan untuk anda, semoga malam ini malam yang indah untuk sama-sama kita hadapi. Dan sampai kita berjumpa, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye, selamat malam.

FM. 95 perpuluhan 7, 93 perpuluhan 9, 90 perpuluhan 9. Mutiara FM, segalanya untuk

Assalamualaikum dan selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah memasuk hari yang baru, Khamis 17 September 2026 bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tapi rasanya masih belum terlambat kalau Mira nak ucapkan selamat Hari Malaysia buat anda semua. Macam mana sambutan anda semalam? Mungkin ada yang keluar berjalan, luangkan masa dengan keluarga, ataupun mungkin ada yang pilih untuk berehat sahaja di rumah kan? Tapi jangan risau, apa pun cara anda meraikannya, saya doakan semoga semuanya telah berjalan dengan baik dan ada memori manis yang ditinggalkan. Terima kasih kepada rakan penyampai saya sebelum ini, Reza Zikri, yang telah menemani anda dari jam 6 petang sehingga 12.30 malam tadi. Okey Reza, awak dah berehat, dah bertidur lena dah. Mira akan menggantikan untuk menemani geng burung hantu kita pada hari ini. Okey, kita teruskan malam ini, malam masih muda orang kata. Kita teruskan dengan si jantung hati Khalifah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Nasional FM sentiasa di hati. Tengah malam macam ni mungkin suasana dekat luar dah semakin tenang, tapi ada ramai yang sebenarnya masih meneruskan rutin harian macam biasa. Petugas keselamatan masih berjaga, pekerja shift malam masih bertugas, dan mungkin masih ada pemandu yang sedang memandu di atas jalan raya, dan ada juga yang tengah kejar kerja ni, nak siapkan kerja semuanya sebelum pagi kan. Jadi buat anda yang sedang bekerja waktu semua orang lain sedang tidur lena, sedang berehat, semoga segala urusan malam ini dipermudahkan. Jangan lupa jaga diri dan curi sedikit masa untuk berehat bila berpeluang, dan Mira akan menemani anda sepanjang anda bertugas. Jangan risau.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Yang kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tahu.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

jam menunjukkan pukul 1.04 minit pagi. Cepat betul. Rasa macam baru je tadi Mira masuk konti. Baru je cakap apa ni? Bagi salam kepada geng buruh hantu kita kan. Tengok-tengok dah masuk pukul 1 pagi. Jadi yang tengah buat kerja tu teruskan. Yang sedang memandu, hati-hati, ikuti had laju. Yang tengah santai-santai tu, anda paling untung. Sebab boleh layan lagu je, duduk santai. Dengar lagu National FM kan? Okey, kita teruskan dengan lagu, siapa nama sini? Nama Farhana. Lagu ni untuk anda. Farhana daripada Jimbara. National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat.

Sambil dengar lagu Beat It daripada Michael Jackson tu, Mira tiba-tiba terfikir satu benda ni. Kenapa ya bila tengah malam tiba-tiba boleh pula kita teringin nak makan yang bukan-bukan kan? Siang tadi tak teringat pun. Tapi sekarang dah pukul 1 pagi lebih ni, boleh pula Mira terbayang nasi goreng panas-panas, mi goreng mamak, tambah telur mata. Sudah. Tapi yang bahayanya, bila kita dah mula tengok video makanan dekat telefon. Satu video je kononnya lah kan. Sekali 5 minit kemudian dah sibuk fikir, ada ke tak kedai yang buka lagi ni eh? Itulah apa yang Mira tengah alami sekarang ni. Jadi siapa yang tengah bekerja sambil makan lewat malam tu, selamat menjamu selera. Yang tak ada makanan macam Mira ni, kita telah air liur dan layan lagu je lah dulu ya. Okay, teruskan bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit membukah Alphacast tegal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira nak kongsi satu fakta tentang burung nuri. Burung nuri memang terkenal dengan kebolehannya untuk tiru bunyi, termasuklah suara manusia. Suara Mira pun dia boleh tiru tau. Bayangkan kalau dekat rumah kita ada bela seekor yang dah pandai tiru suara kita. Silap-silap kita tengah panggil orang pun, dia pun sibuk pagi sekali. Lagi satu, kalau dia dah mula ikut ayat yang kita selalu sebut, masa tu barulah kita sedar. Rupanya banyak juga benda yang kita ulang setiap hari kan. Kenapa tiba-tiba je Mira cerita pasal burung nuri ni? Sebab lagu selepas ni pun tajuknya Nuri juga. Kita terus dengarkan lagu Nuri daripada Ella. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mrette, ne godi? Ha! Hadi dia.
1: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi, akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa, sketsa laput mat dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa labun mat dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Perak FM untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih, no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Lampon FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Siksa
10: Lagun Mak Dara Sempena

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi, jam kedua Mira bersama geng burung hantu. Baik, jam 2 pagi ni dia lain macam sikit. Mata mungkin dah mula berat, tapi lagu kita tak nak bagi berat sangatlah. Kalau dari tadi rentak lagu yang dimainkan agak rancak, tapi untuk sejam seterusnya ni Mira nak bawa geng burung hantu layan rentak perlahan sedikit berbanding 2 jam sebelum. Kita nak masuk ke lagu-lagu slow rock pula, yang jenis bila muzik mula je rasa macam nak sandar, layan. Layan je lagu slow rock kan. Tapi yang tengah mandu tu jangan terlebih menghayati pula. Layan lagu layan juga, tapi pastikan anda masih fokus untuk memandu dengan berhati-hati. Jadi jom kita layan lagu slow rock pula. Ini dia Titian Hasrat daripada Samudra. Nasional FM sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, Senja Kala. Dan kalau nama anda Nabila, mungkin ada antara pendengar agen buruh hantu namanya Nabila. Jangan ke mana-mana dulu. Lagu selepas ni macam khas untuk anda, ya. Tapi kalau fikirkan kan, seronok juga kalau nama sendiri ada dalam tajuk lagu. Kalau nama lagu Amira, oh, suka saya tu. Bila lagu tu dimainkan, walaupun sebenarnya langsung tak ada kena-mengena dengan kita, tapi sebab tajuk lagu tu nama kita, bolehlah kita rasa, ha, lagu ni lagu saya ni. Tapi jangan risau, yang bukan bernama Nabila, jangan merajuk pula, ya. Lagu seterusnya untuk semua, bukan sahaja Nabila. Cuma tajuk lagu kali ni Nabila yang dapat dulu. Jom kita dengarkan Cinta Untuk Nabila. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus. Dan terima langsung di RTM Click.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Bumi Putra Rockers, aku hanya serangga. Kadang-kadang bila kita rasa diri ni macam tak dipandang, memang mudah sangat nak fikir mungkin diri ni tak cukup baik untuk dia. Tapi janganlah sampai kita terlampau merendahkan diri sendiri. Kalau orang tu tak nampak nilai kita, tak semestinya kita yang kurang. Mungkin memang bukan kita takdirnya, mungkin memang bukan kita jodohnya. Jadi daripada sibuk mengejar sampai penat diri sendiri, ada masanya lebih baik kita cakap, biarkanlah.

pejam selit sekarang dah pun masuk jam 3 pagi. Kalau waktu siang 3 jam tu rasa lama ya. Tapi tengok sekarang malam ni, baru je Mira masuk kuantum pukul 12.30 malam tadi. Tengok-tengok dah 3 jam bersama geng burung hantu. Ialah bila kita dah ditemani lagu, borak-borak sikit, tahu-tahu 3 jam pun dah berlalu kan. Jadi untuk anda yang masih bekerja, semoga semuanya dipermudahkan. Yang tengah dalam perjalanan pula, pandu kenderaan hati-hati, elok-elok, tak perlu tergesa-gesa. Dan mungkin yang memang sengaja berjaga sebab nak teman Mira, yang ni Mira hargai lebih sikit lah. Dan buat pengetahuan anda juga, Mira sekarang bukan hanya bersiaran di radio, Mira juga sedang bersiaran di TikTok Nasional FM kita. Dan kalau saya boleh menyapa beberapa rakan yang ada menemani saya buat masa kini, yang sempat saya sapa, kita ada Latifa, kita ada Desil, kita ada Karamel Latte, Khairul Anwar, Nur Fatihah Mansur, kita ada siapa lagi, kejap saya tengok dulu, kita ada Miss Kayoy, Jajai 83, Mesara, Zaini Tukimin, Latifah lah, Mr. Weld, Nazri Hijulis, Kak Inu Maisa, Lil 182, Rezwan 103 dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin borak santai bersama Mira dan juga pendengar geng burung hantu yang lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan apapun, kita masih ada 3 jam lagi, Mira akan masih menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Jadi terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia teman pengganti Blackfeet Malik.

Idris Highway Star daripada kumpulan Deep Purple. Okay, masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, tadi sambil kita dengar lagu, layan lagu, Mira ada tanya soalan untuk geng burung hantu yang sedang menemani Mira dalam TikTok Nasional FM. Okay, Mira tanya, ada satu benda ni, lagi kita cari, kadang-kadang lagi susah nak jumpa, lagi pandai dia menyorok. Kali-kali macam mana pun tak jumpa. Saya tanyalah juga kan mereka semua ni. Jadi beberapa jawapan yang diberikan, yang dilontarkan, ada cakap kutu, ada cakap rahsia, ada cakap benda apa, pasir, benda dalam pasir bawah rumah kayu lah, macam-macam. Betul-betul unik ya, tapi sebenarnya logik juga jawapan mereka semuanya kan. Tapi jawapan untuk soalan saya tadi tu sebenarnya apa tahu, sebab nak kaitkan dengan lagu selepas ini, jawapan saya ialah sebenarnya jodoh. Betul lah kan, lagi kita cari jodoh tu, lagi susah sebenarnya jumpa kan. Lagi-lagi orang sekeliling kita mula tanya bila nak kahwin. Kalau Mira tahu tarikh bila nak kahwin, dah lama Mira tandakan dekat kalender tu kan. Tapi bab jodoh ni tak perlulah terlalu tertekan. Jodoh ni bukan mudah, bukan sesenang order makanan dekat restoran tu. Pesan je terus dapat tak? Bukan macam tu, tak sesenang macam tu. Tapi yang penting, teruskan hidup kita macam biasa, kenal orang dengan cara yang baik, dan jangan terburu-buru semata-mata sebab tengok orang lain dah berpasangan. Orang kata kalau tu apa, sebab FOMO, fear of missing out. Jangan macam tu. Kita kena kenal dulu orang tu, barulah kita takkan insyaAllah menyesal di kemudian hari kan. Okay, sementara masih mencari jodoh tu, kita bagi Wali Ben temankan dulu anda dengan lagu Cari Jodoh. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Lina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Lina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3.50 minit pagi dan sebentar tadi Sofas dengan Dan Bila Esok, dengan bila kita dengar lirik dia macam ibarat ada satu harapan, kalau esok dipertemukan kembali dengan orang yang pernah kita sayangi, mungkin ada tak ruang dalam hati untuk cinta dulu tu untuk kembali, kan? Macam ada rapat pula. Kadang-kadang bila perasaan tu masih kuat, walaupun dah terpisah, dah lama tak bersama, tetap ada satu bahagian dalam hati kita yang berharap mungkin satu hari nanti ada peluang lagi tak? Sebetulah lirik lagunya. Kalau sampai macam tu kuatnya cinta tu, mungkin bukan cinta biasa je. Kita boleh kategorikan sebagai cinta mati mungkin. Ini dia seterusnya, Cinta Matiku daripada Sixth Sense. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 4.10 minit pagi. Dah sampai pun masuk jam 4. Waktu macam ni kalau kita tengok jam, mesti ada yang terkejut. Eh, dah pukul 4. Ha, tak apa. Yang penting apa sahaja urusan anda malam ni, harap semuanya berjalan lancar. Kalau sedang bekerja, buat satu-satu pelan-pelan. Yang dalam perjalanan pula, pandu dengan tenang dan hati-hati. Mira pun masih setia di sini menemani sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi jangan risau, anda tak perlu lalui awal pagi ni seorang-seorang. Ada Mira dan juga geng burung hantu yang akan menemani anda. Jadi kita teruskan 2 jam terakhir geng burung hantu bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jangan FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

Itu dia sakitnya rindu daripada kumpulan Freshies yang diterbitkan pada tahun 1994. Ada juga rakan di TikTok. Dia sila kata, lama tak dengar lagu ni. 13 tahun lebih dah. Lagu lama juga kan. Tapi masih boleh buat kita goyang badan ke kanan ke kiri. Itulah dia lagu kan. Berapa lama pun, kalau memang lagu tu best, sedap didengar, macam mana pun memang boleh bergoyang badan kita. Okay, Mira nak kongsikan satu peringatan yang Mira rasa cukup penting, terutama untuk ibu bapa yang biasa bawa anak-anak menaiki motosikal. Okay, menerusi perkongsian di Instagram Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, keselamatan anak-anak sebenarnya bermula dengan tanggungjawab kita sendiri. Walaupun perjalanan tu dekat, mungkin sekadar nak hantar anak ke sekolah atau pergi kedai berdekatan, risiko kemalangan tetap ada. Jadi pastikan anak-anak anda memakai topi keledar yang sesuai, dipakai dengan betul dan yang paling penting, diikat dengan kemas. Inilah yang boleh membantu mengurangkan risiko kecederaan serius pada bahagian kepala sekiranya berlaku kemalangan. Jadi jangan sebab perjalanan tu dekat kita rasa tak apa. Keselamatan tetap nombor satu, lebih-lebih lagi bila melibatkan anak-anak. Jadi pastikan ya, siapa yang mungkin lepas ni nak naik motosikal, nak bawa anak-anak naik, pastikan ikat tali keledar dengan kemas. Dan juga pastikan saiz yang betul, pastikan semua keselamatan tu sebelum membawa anak menaiki motosikal. Okey, kita teruskan lagi pagi ini dengan lagu Jiwa, lagu cinta Nasional FM, sentiasa di hati.

Sini cinta, sana cinta daripada Amelina dan Syida. Ha, kalau sana cinta, sini cinta macam lirik lagu tu lah, bikin pusing kepala ni kan. Ha, nampaknya baik betul cinta yang nak kena uruskan ni. Ha, tapi dalam bab hati ni, kadang-kadang orang sekeliling boleh bagi macam-macam pendapat ya. Boleh bagi tips-tips kan. Yang ni sesuai, yang tu tak sesuai. Awak tak payah dengan orang ni. Awak kena dengar ni. Banyak pula komen-komen kan. Ha, tapi akhirnya, kita yang sebenarnya paling tahu apa yang kita rasa dan apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Macam Mila nak cakap lepas ni, aku lebih tahu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira. Untuk jam terakhir, Mira menemani geng burung hantu. Kita sudah pemasuk jam 5 pagi. Tepat sekarang pukul 5.07 minit pagi. Mira ada satu soalan. Satu soalan mudah je nak tanya geng burung hantu ni. Apa perkara pertama yang anda cari bila bangun pagi? Telefon? Air kosong? Kopi? Ataupun sambung cari bantal sebab rasa 5 minit lagi masih sempat? Itu zaman-zaman masa sekolah saya macam itulah. Yang 5 minit tu lah selalunya bahaya. Pejam mata kejap, buka balik, dah pukul 7 pagi. Minta janganlah. Apa pun roti pagi anda hari ini, semoga pagi ini bermula dengan baik. Dan tadi salah satu perbincangan yang kita bincang dalam TikTok tadi, bukan sahaja kita perlu tambahkan gula dalam senyum, tambahkan manis dalam senyuman, tapi juga kata-kata, tutur kata kita juga harus manis dan sopan. Pastikan segala perkataan, segala ayat yang keluar daripada mulut kita itu tidak mengurus hati orang. Kita tak tahu, kadang-kadang ada kata-kata yang mungkin kita rasa macam biasa sahaja, tak ada rasa bersalah pun, tapi mungkin ada orang yang terasa dengan kata-kata kita. Jadi ingatlah, sebelum melontarkan kata-kata, sebelum berkata-kata, pastikan ayat-ayat anda itu tidak mengurus hati sesiapa sahaja. Dan pastikan anda juga mulakan hari anda dengan positif. Jika kita ceria, orang lain ceria, insyaAllah hidup kita, sepanjang perjalanan hidup kita akan ceria sahaja. Okey, yang dah bangun tu selamat pagi. Jangan risau, Mira akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kita akan mulakan jam 5 pagi kita dengan lagu Sungai Lui, Aizan Amdan. Dan seketika nanti juga kita akan dengarkan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Wahidah. Nasional FM sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih kepada diri dia sendiri. Kalau kita kasih diri kita sendiri, sudah pasti kita tak mau duduk dalam susah. Kita salat jemaah duduk dalam kesempitan, kesusahan. Mesti kita tak mau benda-benda tu semua. Maka subhanallah, demikian juga saudara-saudara kita yang lain, jiran kita, adik-beradik kita, keluarga kita, bahkan siapa saja pun tak mau duduk dalam kesusahan. Tak mau dia duduk dalam salat jemaah kesempitan. Maka subhanallah, macam mana kita tak mau kita duduk dalam sempit, macam mana kita tak mau kita dalam susah, maka kita tak patut juga membiarkan saudara-saudara kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita pun duduk dalam kesusahan. Maka tanggungjawab kita untuk memperhatikan, jangan sampai mereka subhanallah sallallahu alaihi wasallam terpaksa untuk meminta-minta sampai ke tahap subhanallah sallallahu alaihi wasallam, sampai ada di kalangan kita yang terpaksa untuk Allah sallallahu alaihi wasallam minta meraih simpati subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ada daripada kalangan saudara kita ataupun jiran-jiran kita sampai terpaksa minta macam tu, itu bukan masalah dia, tetapi itu masalah kita yang tidak menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang jiran yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia akan memuliakan tetamunya. Dia beriman kepada Allah dengan maksud dia tahu bahawa Allah memerhatikan setiap tingkah lakunya. Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Allah mengetahui bahkan sehingga apa yang ada di dalam hatinya. Dan dia beriman kepada hari akhirat. Dia meyakini bahawa ada di sana timbang hisab. Kebaikan-kebaikan akan diberikan ganjaran pahala. Dosa-dosa kemaksiatan akan diazab oleh Allah SWT. Adanya syurga, adanya neraka. Maka orang yang macam ni, kata Nabi SAW, dia akan memuliakan jiran-jirannya. Dan di antara cara untuk seseorang itu memuliakan jiran dia ialah dengan dia sentiasa memerhatikan seandainya jirannya duduk dalam kesusahan. Kalau jirannya duduk dalam kesusahan, jirannya sallallahu alaihi wasallam duduk dalam kesempitan memerlukan bantuan, maka dia tak tunggu jiran itu sampai terpaksa minta daripada dia. Bahkan dia yang pergi bertanyakan khabar seandainya jirannya berada dalam kesusahan ataupun memerlukan. Dia yang bertanya khabar, telefon, kadang-kadang WhatsApp, bila tengok macam langsung tak keluar rumah, memerlukan bantuan, memerlukan apa-apa sebagainya, Allah SWT, tak perlu dia tunggu. Ini sifat seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhirat sebagaimana yang disebutkan oleh Allah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurbati dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia daripada seorang mukmin yang lain, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dari kesusahan pada hari akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang yang dalam kesulitan, salih asmat, dalam kesulitan, maka Allah akan mempermudahkan baginya kesulitan-kesulitan di dunia dan akhirat. Allahu Rabbi, tuan-tuan, Masya Allah, salih ala si Muhammad. Siapa yang nampak ada daripada kalangan saudaranya yang duduk dalam kesusahan, dia berusaha untuk tolong saudara dia yang duduk dalam kesusahan itu sedaya yang termampu oleh dia. Tengok ada tak susah dia dekat mana, salih asmat, apa keperluan-keperluan dia. Dia berusaha untuk memenuhkan dan mengeluarkan sahabat dia, saudara dia, jiran dia itu daripada kesusahan, maka Allah akan melapangkan dia daripada kesusahan-kesusahan nanti di akhirat. Kita tahu susahnya nanti di akhirat. Kita ni banyak dosa, banyak je benda nak bersoal jawab nanti di akhirat. Apa banyak yang Allah suruh yang kita tak buat, apa banyak yang Allah larang yang kita sibuk nak buat, apa banyak benda-benda
benda yang Allah tak bagi kita buat, kita teringin sangat nak buat. Kita sering saja melakukan dosa. Berapa banyak kita bercakap tentang orang, berapa banyak kita duk tengok benda yang tak patut kita tengok, dan berapa banyak perkara-perkara yang tak sepatutnya kita seorang mukmin yang baik melakukan dan kita buat. Maka ini yang akan menyebabkan seorang nanti susah di akhirat. Orang yang tenggelam dalam peluhnya di akhirat, duduk pada solat Jumaat dengan matahari terik di atas kepalanya dan sebagainya. Banyak kesusahan-kesusahan akhirat. Dan orang yang membantu, mempermudahkan ataupun Allah SWT melepaskan sahabat dia, saudara dia, orang mukmin yang lain, jirannya sebagainya daripada kesusahan ini, Allah akan melepaskan dia daripada kesusahan-kesusahan akhirat nanti ini. Subhanallah SWT. Dan bukan sekat tu, kata Nabi SAW, siapa yang mempermudahkan urusan orang, orang yang duduk dalam kesulitan, orang yang duduk dalam kesempitan, dipermudahkan urusan tersebut. Salih ala Sina Muhammad, saya ada keperluan sikit ni sebagainya Masya Muhammad. Masya Allah Salih Muhammad, tak apa, tak ada masalah apa, saya nak pinjam duit sikit boleh tak? Boleh, tak ada masalah apa, nanti bayar apa sebagainya Masya Muhammad. Nanti kalau saya duit bayar, tak apa Salih Muhammad. Kalau nanti Allah Masya Muhammad, sampai waktunya saya minta maaf lah, saya tak mampu nak bayar apa sebab ada masalah apa semua sebagainya, tak apa, kita tangguh sikit lagi. Tuan-tuan, dia mempermudahkan urusan orang yang dalam kesusahan. Kata Nabi SAW, Allah akan mempermudahkan urusannya di dunia hingga akhirat. Bukan setakat akhirat, dunia lagi Allah permudahkan untuknya. Subhanallah. Hidupnya dalam keadaan tenang, hidupnya dalam keadaan

0: berikan keluarganya yang dalam keadaan misalnya simak kemudahan-kemudahan dan kebaikan-kebaikan dan sebagainya, rezekinya melimpah ruah, apa yang dia harapkan dalam kehidupan dunia dia Allah akan bagi dekat dia. Bukan sekadar itu, lebih dahsyat dan lebih baik lagi, subhanallah, bila Allah nak berikan kebaikan nanti, waktu duduk di akhirat nanti, Allah akan mempermudahkan urusannya, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan di akhirat nanti, subhanallah, akhirat pun dapat, dunia awal-awal lagi dapat. Kepada siapa? Orang-orang yang mempermudahkan urusan saudara Islam dia yang lain. Kita kena jadi orang yang macam ni, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita kena ingat Nabi SAW sebut, kita ni tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, kita sendiri pun sangat memerlukan bantuan sebenarnya. Kita sendiri pun sangat memerlukan perhatian orang. Maka Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW kata, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menolong keperluan-keperluan saudaranya, maka Allah akan sentiasa memenuhi keperluan-keperluan dia. Ini janji Nabi SAW, tuan-tuan. Maka kita takut apa? Kita ada keperluan kita, tak apa, Allah akan tolong kita, jangan risau. Allah akan gerakkan hati manusia untuk tolong kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan risau. Allahumma salli ala Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Allahumma salli ala Muhammad, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai. Sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Ihsan ni ada dua, satu ihsan dengan Allah, ihsan dalam urusan ibadat, satu lagi ihsan sesama manusia. Ihsan sesama manusia ni, kata mudah faham kita ni, bahasa kita mudah-mudah faham ni, letak diri kita di kasut dia, salli ala Muhammad, ataupun letak diri dia dalam kasut kita. Ha, tu perkataan yang paling tepat tu. Kita duduk pada posisi dia, apa perasaan dia? Waktu orang susah, waktu kita susah, kita harap orang tolong kita. Waktu orang susah, kita tolong orang. Nanti waktu kita susah, orang akan tolong kita. Allah akan gerakkan hati orang untuk tolong kita. Jangan risau. Tuan-tuan, tolong penuhi hajat-hajat, penuhi keperluan-keperluan saudara kita yang lain. Waktu kita susah, waktu kita memerlukan, jangan risau. Allah akan hantar orang untuk tolong kita. Allah akan hantar orang untuk ingat dekat kita. Sebab Nabi SAW sebut macam tu. Tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia selalu pi jumpa Salih Asyid Muhammad, orang-orang yang memerlukan, pi ambil ayat tu Salih Asyid Muhammad pada malam-malam hari. Salih Asyid Muhammad, Sayyidina Umar pernah dilihat pada satu malam Salih Asyid Muhammad oleh Talhah radhiyallahu anhu masuk ke kawasan rumah seorang wanita. Kemudian Talhah pun masuk ke dalam rumah wanita tersebut pada siang harinya. Ternyata wanita tersebut tua, buta, lumpuh. Talhah kemudian bertanya, apa yang diperbuat oleh laki-laki tadi malam tadi terhadap kamu? Yang ini Sayyidina Umar lah. Wanita itu menjawab, sudah lama orang itu datang kepadaku dengan membawa sesuatu yang bermanfaat bagiku dan mengeluarkan aku daripada kesusahan. Tuan-tuan tengok ni, sifat Amirul Mukminin. Masya Allah. Siapa contoh dia? Contoh dia ialah Nabi SAW yang sangat prihatin. Dan ini merupakan tuntutan kepada kita seluruh orang yang beriman. Kalau kita mengaku kita ni orang beriman, maka di sana ada ramai orang yang memerlukan perhatian kita. Nabi SAW sebut, tidak sempurna iman, tidak beriman seseorang itu apabila dia tidur dalam keadaan dia kenyang sedangkan jirannya dalam kelaparan. Maka tuan-tuan, kita jadi orang yang baik, kita jadi orang yang hebat, kita jadi orang yang sebagaimana yang dituntut dalam agama. Kita pastikan jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita, bahkan ahli keluarga kita, semuanya duduk dalam ketenangan, duduk dalam Allah SWT, dikeluar daripada kesusahan, daripada pertolongan-pertolongan yang kita berikan. Jangan tunggu sahabat-sahabat kita minta, jangan tunggu mereka minta, tetapi kita lah yang menawarkan bantuan-bantuan sekadar mana yang kita mampu, sebab sampai satu hari kita juga memerlukan bantuan. Dan Allah menjanjikan bantuan dan pertolongan kepada orang yang sentiasa memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Ombak Rindu daripada Hafiz dan Adira. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 5.30 minit pagi. Waktu macam ni mesti dah mula terhidu macam-macam bau dari dapur kan. Ada yang mungkin dah mula masak nasi lemak, nasi goreng, siapkan roti, kuih semua. Sebab ketika ramai antara kita yang baru nak mulakan hari, peniaga sarapan sebenarnya dah mulakan pekerjaan. Saya rasa daripada jam 4 pagi tadi mungkin dah ada yang peniaga yang menyiapkan juadah untuk jualan pada hari ini. Saya doakan semoga jualan anda licin hari ini, habis licin. Saya doakan. Jadi Mira nak kirim salam buat semua peniaga yang tengah sibuk buat persiapan pagi ni, semoga dipermudahkan segala urusan, ramai yang datang membeli dan habis licin jualan anda hari ini. Yang tengah dengar sambil bungkus nasi lemak tu, goreng kuih ke apa semua ni, jangan lupa radio biar terus berbunyi. Kita kerja sama-sama ditemani Nasional FM, sentiasa di hati.

hati, baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 17 September 2026 Masihi bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pukul 4.58 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.1, Kuching Sarawak 5.24, dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya waktu subuh ialah pada 5.57, Kuala Terengganu-Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.51, Kota Baru Kelantan 5.54, Johor Baru Johor 5.49, Bandaraya Melaka-Melaka 5.55, Seremban Negeri Sembilan 5.56, Shah Alam Selangor 5.57, Ipoh Perak 5.59, Georgetown Pulau Pinang 6.1, Alustar Kedah 6.1 dan Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Dan dengan itu maka berakhir tugasan Mira pagi ini menemani geng burung hantu. Selepas ini insyaAllah tiga suara yang akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. Terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk menemani pagi anda. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Daul Islam.
1: Kita bersama Profesor Madya Dr. Syarifah Hayati Said Ismail.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera, dikurniakan dengan kekuatan, keimanan yang meningkat insya-Allah. Kerana salah satu daripada ciri iman yang kita nak cerita pada kali ini adalah iman dan rasa malu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut rasa malu, bukan sekadar dia perasaan, tetapi perasaan itu merupakan salah satu daripada cabang iman. Dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah, fa'asluha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul azza anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman tu kata baginda Rasulullah SAW punya 60 cabang ataupun 70 cabang sab'un au bid'un wa sittun 70 atau 60 cabangnya. Paling tinggi, paling utama adalah menyebut la ilaha illallah, dan yang paling rendah wa adnaha imatatul azza anit tariq, menyingkir, mengenepikan duri yang mengganggu jalan. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, dalam 60-70 cabang iman itu, salah satu daripadanya adalah malu. Yang paling tinggi menyebut la ilaha illallah, paling rendah alihkan gangguan kat jalan walaupun duri. Dan salah satu lagi daripada cabangnya adalah cabang iman itu adalah malu. Sebab itu malu ini ada sifat malu. Orang kita kata seganlah, malulah, malu yang bertempat. Ya, segan yang bertempat itu adalah sebahagian daripada iman. Bahkan kalau tak ada malu, dia tak boleh berkawan dengan iman. Iman tak boleh berkawan dengan tak malu. Bila ada malu, orang ada iman mesti ada malu. Tak ada malu, tak ada iman. Kurang imannya, tak sempurna imannya. Inilah yang disebutkan dalam riwayat lain. Disebutkan bahawa al-haya wal iman qurina jami'an fa iza rufi'a aduma rufi'al akhar. Iman dan malu merupakan kawan baiklah, merupakan pasanganlah dalam apa keadaan. Tapi bila malu dah tak ada, iman pun berkurangan, iman pun tak ada, iman pun tak sempurna. Maka dengan sebab itu, jangan lupalah kita ingat-ingatkan diri kita, malu pada kata-kata, bererti kita malu nak berbohong, malu nak mengadu domba, malu nak fitnah, memfitnah, malu nak mengumpat, malu pada mulut kita, kita tak buat semua tu. Kita malu pada perbuatan kita, kita tinggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT, yang berpacar-pacaran, yang melakukan perbuatan menjolok mata, pakaian menjolok mata, yang melakukan zina, yang minum arak, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Malu nak tinggalkan salat, malu nak tak bersedekah, malu nak tak tolong orang. Ini perbuatan-perbuatan yang baik yang boleh menyebabkan keimanan kita meningkat. Jadi malu pada tempat adalah perkara yang sangat dituntut oleh Allah SWT. Jangan ada sifat tak malu. Sebab itu dan riwayat mengatakan, fa in lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau rasa kau tak malu, kau buatlah apa yang kau suka, apa yang kau nak. Itu kan kata-kata sindiran. Jadi orang yang buat apa yang dia suka, ikut suka dia aja nak buat, apa yang ditegah dilarang oleh Allah juga dilakukan, adalah orang yang tidak ada perasaan malu. Sebaliknya, orang yang ada perasaan malu, dia berfikir pada kata-katanya, jangan ada kata-kata yang dibenci oleh Allah. Pada matanya, jangan dia melihat pada apa yang dilarang oleh Allah. Pada perbuatannya juga, dia berhati-hati untuk tidak melanggar perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang, yang menyakitkan Allah SWT, yang tidak mendapat keredaan dari Allah SWT. Itulah erti malu yang sebenar, dan malu itu boleh menyempurnakan keimanan kita. Di sekadar itu, ingatan untuk semua dan diri saya terutamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Nasional FM, senantiasa di hati.
1: Pulau Mutiara, 6 pagi.

0: Butir FM segalanya untukmu. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kasih, salam sayang, salam kerinduan dan salam Malaysia Madani. Saya cuma dan semua pendengar-pendengar saya di ruang udara Radio Malaysia Butir FM segalanya untuk memulai sekarang sehingga jam 12.30 malam nanti. InsyaAllah anda boleh mendengarkan kami di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz Radio Malaysia Butir FM segalanya untukmu. Baiklah, untuk panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu SWT sekalian, sebentar lagi tepat pukul 6, 1 minit pagi akan masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat subuh bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan ala hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصيب منه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, niscaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.

الله بن غنام البياضي bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakal syukr. Faqad adda syukra yaumihi. Wa man qala mithla dhalik hina yumsi, faqad adda syukra lailatihi." Maksudnya, sesiapa yang pada pagi hari mengucapkan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak lakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, apapun kenikmatan pada pagi hari ini yang ku dapatkan, maka itu berasal darimu semata yang tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan rasa syukur bererti telah menunaikan syukur pada hari itu. Dan sesiapa yang mengucapkan seperti itu pada petang hari, bererti telah menunaikan syukur pada malam itu. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
2: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Kenapa?
1: Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
0: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
4: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Siang, abang tak makan. Malam pula, abang tak tidur. Ma, abang sakit ke?
2: Agaknya lah tu, tak perbiarkan dia.
1: Hari tu, Mia nampak kawan abang kasih dia pil. Mia rasa pil tu lah yang buat abang sakit.
2: Pil? Kenapa?
3: Ia mungkin telah berada di rumah kita. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

Rasa Encik Muar dengar sudah terbaik. Semua datang sini.

Telepon 719 mengambil 7.20 minit pagi pada ketika dan saat ini. Jam yang kedua tugasan saya untuk edisi hari ini. Hari Khamis 17 September 2026 semalam 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Untuk segmen GPM Geng Pagi Mutiara bermula jam 6 pagi tadi sehingga jam 10 pagi nanti, insyaAllah bertemankan saya Saiful Izham bin Nur Shimi. Macam biasalah, ayam berkokok di atas batang. Ninda Izham aka Cumi Maria telah pun datang. Yang masih lagi dalam pemanduan, berhati-hati manu di jalan raya. Apa yang saya dapat tahu atas sana ni, ada cikgu-cikgu kita ni yang masih lagi dalam perjalanan ni nak sampai ke sekolah. Almalulah Cumi, tiap-tiap hari Cumi ulang alik daripada Sungai Petani, Bidung sampai ke sekolah. Saya tanya, sekolah mana cikgu? Sekolah Kebangsaan Padil. Sekolah Kebangsaan Padil, cari sampai ke sudah tak jumpa. Nak abang PDL, apa dia PDL Padil, bukan Pematang Taman Laut. Ya Allah cikgu, cikgu tulis short hand, Cumi kena baca long hand cikgu. Apa yang sedang bertugas sama dengan saya, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Yang sedang berniaga, selamat berniaga. Yang sedang dalam perjalanan, mungkin ke tempat kerja ataupun baru balik kerja, semoga selamat sampai ke destinasi, insyaAllah. Terima kasih untuk anda yang terus sinar dan terus sinar di frekuensi 90.57, 93.9 dan juga 90.9 MHz yang mendengarkan kami di RTM Klik. Terima kasih. Yang menonton ruangan live Facebook Menteri FM, terima kasih. Di ruangan TikTok live Menteri FM, terima kasih. Dan di ruangan TikTok live Cumi Mara, terima kasih. Di mana saja anda berada, apa yang sedang anda lakukan, semoga anda semua, semoga kita semua berada di dalam dengan Allah Subhanahu Taala. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum saya nak simak, manggil-manggil di talian 04-2107-389 untuk kita bicarakan topik-topik yang menarik, insyaAllah. Pagi ni, kita nak kelainan sikit, kita nak santai-santai. Almaklum lah kan, maklum pun hari ni tak kerja lagi. Mood cuti kemarin hari Malaysia rasanya tak habis lagi katanya. Jadi alang-alang Cumi kan, cuti duk ada banyak lagi lah. Kemarin cuti hari Malaysia, hari ni sambung hari Khamis. Cuti Jumaat ambil cuti dari saya 2 hari direct. Sabtu hari cuti, hari Isnin minggu depan barulah kerja balik. Ya Allah untungnya maklum oi. Dan yang dalam pemanduan, saya nak kongsikan mengenai laporan kesesakan lalu lintas untuk edisi hari ini. Ui, lay masyam. Apa dia Cumi? Lay masyam. Okey, kita nak kongsikan dulu. Di Tanah Besar, di Jalan Tun Hamdan Syekh Tahir, iaitu di Bertam, menuju ke pusat bandar Bertam sedikit perlahan dan juga sedikit sesak saat masuk ke Plaza Tun Bertam. Begitu juga menghala ke Kepala Batas sedikit perlahan. Dan saya nak kongsikan juga Paya Keladi pagi ini, kesesakan yang luar biasa apa sudah jadi. Daripada surau Paya Keladi hujung balik sini sampai hujung balik sana tu. Sampai ke yang saya nampak, boleh saya kongsikan di Jalan Kedah. Yang ni simpang 3 Jalan Kedah ni pun nak ni border ni, border titik Merdeka.

0: Kita nak kongsi pula di sepanjang jambatan seperti yang dikongsikan. Bermula daripada persatuan jambatan Pulau Pinang, trafik telah pun mula sesak. Terus sepanjang jambatan sehingga ke turun jambatan Pulau Pinang menggunakan lebuh raya Tunduk Tening Chong Yu sedikit perlahan menuju ke Pengkalan Whale. Dan saat mula masuk ke Pengkalan Whale sehingga ke Esplanade, pagi ini trafik sesak. Trafik juga sesak pada ketinggian saat ini kedua-dua arah di Jalan Masjid Negeri menuju ke Jalan Scotland. Begitu juga daripada jalan utama ingin masuk ke Jalan Gottlieb pagi ini juga turut sesak. Daripada Jalan Gottlieb menuju ke Jalan Bagan Jermal juga sesak pagi ini. Begitu juga daripada Jalan Moneskin menuju ke Jalan Burma pagi ini juga turut sesak. Dan daripada Jalan Burma untuk masuk ke Cantonment Road pagi ini juga turut sesak. Jalan Kelawai ataupun Kelawai Road menuju ke Persiaran Geni juga sesak. Alhamdulillah berita tanya tokong untuk masuk ke Persiaran Geni, alhamdulillah lancar. Cuma berlaku kesesakan di Jalan Fetus ya. Dan di sekitar Tanjung Bunga dan juga Batu Feringgi, alhamdulillah trafik masih lagi terkawal. Saya nak kongsikan juga daripada Jalan Perak di kedua-dua arah untuk masuk ke Jalan Sungai Pinang juga turut sesak. Begitu juga Jalan Sungai Pinang di kedua-dua arah juga turut sesak. Dan daripada Jalan Perak untuk masuk ke Jalan Datuk Keramat juga sesak. Jalan Datuk Keramat pagi ini juga sesak untuk terus ke Falim, ke Paya Terubung dan juga ke Padang Tembak pagi ini juga turut sesak. Di Jalan Tintik sedikit perlahan, manakala di Tintik Highway mula sesak saat masuk ke Lorong Batu Lancang. Dan di sepanjang Lorong Batu Lancang sesak pagi ni hingga masuk ke Jalan Hamilton. Dan untuk terus ke Jalan Free School juga terus sesak. Jalan Sungai Pinang seperti yang dikongsikan juga terus sesak pagi ni. Begitu juga di Jalan Tan Sri Teh Yulim pagi ni untuk menuju ke Jalan Ahmad Noh sedikit perlahan. Manakala Jalan Bukit Dumbar pagi ni sedikit perlahan. Jalan Yat Choi juga sedikit perlahan pagi ni. Jalan Bukit Gambir sesak pagi ni. Dan di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Gelugong juga turut sesak. Dan masih lagi di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran. Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Wan juga turut sesak pagi ni. Jalan Sungai Dor juga turut sesak. Saat susur turun jambatan menggunakan lebuh raya Tunduk Telim Chong Yu menuju ke Batu Maun dan juga Bayar Lepas juga turut sesak. Kerana apa yang boleh saya kongsikan, ada simbol kemalangan di sini. Dan begitu juga saat masuk ke Sungai Nibong Highway sehingga ke Bulatan Bayang Baru juga turut sesak pagi ni. Daripada Bulatan Bayang Baru menggunakan Jalan Tunduk Tawang untuk terus ke Kelau, ke Sungai Agar juga Bayar Lepas pagi ni juga turut sesak. Jalan Masuri turut sesak pagi ni. Jalan Tengah, Kampung Jawa, Jalan Kampung Jawa dan juga Jalan Sungai Tiram pagi ini juga turut sesak. Di Pekan Bayar Lepas, Simpang 4 Bayar Lepas untuk masuk ke Kampung Seronok pagi ini juga turut sesak. Begitu juga daripada Permatang Damar Laut menuju ke Batu Maung sedikit perlahan. Dan daripada Teluk Kumang menuju ke Teluk ke Sungai Batu pagi ini juga turut sesak di kedua-dua arah. Terus membawa ke Bayar Lepas. Dan saya nak kongsikan juga di kawasan Balik Pulau ya. Saat susur turun Bukit Balik Pulau, Jalan Balik Pulau untuk masuk ke Jalan Pondok Upis sedikit perlahan. Dan di Jalan Sungai Nipah pagi ni trafik sesak di Balik Pulau. Oi, untuk julung-julung kali Jalan Sungai Nipah sesak pagi ni. Masih lagi di Jalan Balik Pulau, daripada Bulatan Balik Pulau ingin masuk ke Jalan Sungai Pinang pagi ni sedikit perlahan. Dan daripada Jalan Bukit Penara ingin masuk ke Jalan Tun Shadun pagi ni juga sedikit perlahan. Ini yang boleh saya kongsikan mengenai laporan kesesakan lalu lintas untuk anda pengguna-pengguna yang mendengarkan kami di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan yang boleh saya kongsikan juga dengan anda, lamaran kaji cuaca pagi ni. Hari ni hari Khamis. Pagi ni dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Malam hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Dan suhu minimum adalah 24 darjah Celsius dan juga maksimum adalah 30 darjah Celsius. Dan kita nak kongsikan juga bacaan IPU, Indeks Pencemaran Udara, untuk anda. Terima kasih lagi sekali lagi untuk anda yang menonton ruangan live Facebook, ruangan TikTok live Menteri FM, juga TikTok live Cumi Marah. Terima kasih. Untuk bacaan IPU pagi ini, Indeks Pencemaran Udara di kawasan Barat Daya, bacaannya adalah 151, iaitu bacaan tidak sihat. Begitu juga di kawasan Timur Laut, masih lagi bacaan 157 dengan bacaan yang tidak sihat. Di Seberang Perai Selatan, 153. Di Seberang Perai Tengah, 155. Dan juga di Seberang Perai Utara, 159. Ini adalah bacaan yang tidak sihat ya. Bacaan IPU ini sebenarnya yang tidak sihat. Khususnya kita di kawasan utara ni, insyaAllah kita doakan yang terbaik. Jadi yang boleh saya kongsikan juga di bacaan IPU di Sabah dan juga Sarawak, alhamdulillah semakin bertambah baik. Cuma kita ni di Semenanjung ni agak sedikit terkesan ya. Dan suatu perjalanan saya daripada rumah ke tempat kerja pagi tadi pun, alhamdulillah hujan rintik-rintik, air bergelora. Mak kasih duit adik pergi sekolah. Hari ni adik sekolah tau. Tak ada cuti-cuti lah, kemarin cuti sehari je. Okay, 21037389 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami di talian 0105080957. Topik kita nak bukakan untuk kita masing-masing memberikan pandangan masing-masing, kerana setiap insan itu ada pandangannya tersendiri. Sesuatu yang mungkin kita anggap sepele, kita anggap biasa, tapi kalau kita pick up banyak-banyak kali, dia akan jadi luar biasa. Apakah itu? Sebentar saya nanti di ruang udara Radio Melayu Siam Terah FM, segalanya untukmu. Kita berhibur dahulu. Popular tahun 1995 masih lagi menjadi malam segar sehingga hari dan juga saat ini. Dia dengan kumpulan sayap ataupun wings, Lena di Ulin Indan. Radio Melayu Siam Terah FM, segalanya untukmu.
1: Asyik cik mau dengar sudah.
0: Terbaik semua tang sini.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Itu dia Masdo. Begini jadinya 7.42 mengambil 7.43 minit pagi pada kita dan sana ni. 2107389 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami 0105080957. Baik, kita nak bicarakan satu topik tentang satu perkara ataupun satu benda ni lah. Benda ni saya tak pastilah kan, adakah semua orang ada ataupun mungkin hanya ada setengah-setengah orang saja ada. Tapi kita nak tahulah juga kan, satu peralatan di rumah yang diberi nama peti ais. Oh, hari ni nak cerita pasal peti ais ha. Oh, kalau selalu kan cumi kata kan, oh, pasal apa cumi, pagi ni panas lah cumi, oh, panas duduk dalam peti ais. Oh, function peti ais dia. Jadi cerita pasal ni, pasal peti ais ni, topik kita pagi ni pasal peti ais. Peti ais pasal apa pula dah cumi? Oh. Cuba dengar betul-betul lah. Cuba dengar betul-betul. Yang kata nama peti ais ni, simple lah kan, sebuah benda yang bentuknya kotak lah. Kotak lah, empat segi tu. Mana ada peti ais tiga segi? Adakah peti ais tiga segi? Tak tahulah, cumi tak jumpa lagi kan. Tak pun peti ais yang bentuk roundabout, bentuk bulat, tak ada lagi. Semua empat segi lah kan. Enam segi tak ada lagi peti ais yang cumi jumpa. Betul tak betul? Kotlah ada yang jumpa dah kan. Jadi cerita pasal peti ais pagi ni, air berkelip awal ni. Tak lagi cumi angkat, cumi tanya nak abang apa peti ais rosak. Bukan cerita pasal peti ais rosak. Bukan cerita pasal peti ais rosak pagi ni. Tapi, dengar betul-betul. Kenapa? Pasal apa? Mengapa? Sebab apa kita suka buka peti ais? Kalau kita ikutkan kan, pasal apa? Kadang-kadang kita tak perasan, betul atau tidak? Betul atau tidak? Sedangkan berapa kali kita buka peti ais pun, makanan duk ada dalam tu tak pernah pun bertambah. Kalau ada nasi goreng hari semalam yang lebih-lebih buat dalam peti ais di sepinggan, tekat sepinggan tu lah. Buka 20 kali pun tetap sepinggan. Sampai tomato kuah ada 2 ketui, tetap 2 ketui. Dan pasal apa bila ada tu, kita kerap dia buka peti ais tu. Kadang-kadang kan kita pergi dapur kan, kita balik lepas basuh tangan, kita buka peti ais, kita tengok peti ais. Kita takut apa yang hilang dalam tu sebenarnya. Nak tahulah juga kan, awak jadi beat. Saya rasa bukan beat saya seorang ni, pendengar-pendengar juga ada beat aku ni. Penonton pun sama yang menonton dengan live Facebook Menteri FM tu kan, tak pun dengan TikTok live Menteri FM dengan Cumi Maria ni, semua sama. Kira pergi dapur buka peti ais, apa yang diharapkan, apa yang anda harapkan? Kotlah kan, anda harapkan anda buka-buka peti ais tu kan, dapat aiskrim ke, besar trailer apa kan. Mimpi memang tidak lah kan. Tapi pasal apa yang suka buka peti ais ni? Tiga benda lah kan. Sama ada kita buka peti ais ni, adakah sebab kita lapar? Itu nombor satu kan, tertanya-tanya, cumi tertanya-tanya, cumi pun nak tahu jawapan lah kan. Atau yang kedua, kita buka peti ais ni sebab kita bosan, kita boring duduk di rumah tak tahu nak buat apa, kita buka peti ais. Dan yang ketiga, adakah sebab kita buka peti ais tu, kita suka buka peti ais tu sebab kita suka tengok lampu dalam peti ais tu? Oh kan, tertanya-tanya lah, berapa puluh term peti ais duduk dalam rumah tu, baru hari ni terfikir lepas cumi tanya. Jangan macam-macam. Hal kisah sebuah peti ais pagi ni. Ada yang kata harap bertukar jadi ATM kot. Itu tak mungkin guru. Pemanggil pertama di jom talian pada ketika dan saat ni. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar mamang dan cumi?
0: Apa khabar? Alhamdulillah mamu.
1: Alhamdulillah. Tajuk-tajuk comel yang tajuk.
0: Ya mamu, mamu Hanifah apa
1: khabar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Tajuk ni memang comel.
0: Memang comel. Mamu ada tangan ni mamu.
1: Memang comel. Mamu ada di rumah ni.
0: Ada di rumah mamu. Mamu tak keluar mana gara ni?
1: tak keluar andi tak tahu nak kata ni duk rintik hujan mamu kan tak siar ruak andi.
0: Rintik hujan apa yang nak ditakutkan mamu, payung kan ada.
1: Ada payung. Ha. Tapi nak keluar bukan payung lah tak ada.
0: Allahuakbar. Okey.
1: Sabar duk simpan dalam betai.
0: Baik, baik. Ha, ni mamu nak tanya mamu, mamu makan tak lagi mamu?
1: Mamu tak makan lagi.
0: Mamu tak makan lagi, mamu tak makan lagi.
1: Mamu pukul 10 lah sarapan mamu.
0: Okey.
1: 10 ke 11 baru mamu sarapan.
0: Oh, pukul 10?
1: Dalam peti air siapa yang ada saja lah mamu ni makan.
0: Tak, pukul 10, pukul 11 baru mamu baru makan lah.
1: Haa.
0: Okey, nak tanya mamu kan.
1: Mamam.
0: Lagi...
1: Ha? Mamam makan tak lagi?
0: Bambam tak ada. Bambam ada rumah mamu.
1: Oh, mama ada rumah pun siapa dia ada rumah.
0: Pasal yang tengah tegak kan mamu ni comi bukan mamam.
1: Oh, comi dah. Sebab mamam sudah di rumah comi.
0: Kemarin
1: tak panggil dia mamam.
0: Bukan tak panggil. Bukan tak panggil dia mamam. Kemarin dia penat, habis-habis kerja kemarin, kenuri bersari.
1: Ha?
0: Ah, dia tak panggil mamu kah?
1: Dia tak panggil.
0: Tapi kenuri kecil-kecil je mamu, kenuri buat orang tebal kenuri merisik, kenuri merisik.
1: Oh, merisik lah. Ha, merisik. Dia panggil mamu, mamu pergi merisik senang
0: punya. Oi, dia merisik lagi hebat mamu. Bukan setakat pantun-pantun mamu. Dalam rumah ruang tamu tu bersilat dengan bapak pengantin tu. Ha, mamu tengah macam-macam. Mamu bersilat tak boleh lagi. Mamu tengah pantun dia bersilat terus. Ha.
1: Silat-silat semua yang pandai
0: lah. Tak, sebab apa? Sebab bapak pengantin nak orang yang boleh menjaga anak dia.
1: Alah,
0: ha, betul. Sebab apa? Nanti bila dah menikah esok, ada rumah apa semua kan? Kan? Alah. Nak beli peti air buah dalam rumah?
1: Itulah, jangan dibeli dua ke tiga peti air sama.
0: Ha, okey, ni nak tanya mamu pasal peti air lah. Rumah mamu ada peti air tak?
1: Ada.
0: Berapa peti air mamu dah?
1: Mamu ada satu ya. Mamu nak beli 8 tapi mamu dah tak usah.
0: Mamu nak buat apa beli peti air sampai 8 mamu?
1: Bubuhlah bilik semua. Tapi mamu dah tak usah. Satu cukup.
0: Dah, mamu nak tanya-tanya-tanya lah kan. Mamu nak buat peti air dalam bilik.
1: Ya, ya.
0: Yang peti air dalam bilik tu nak tanya, minta maaf lah. Jomi tanya kan. Janganlah marah kan. Jomi tanya, tak tahu kan.
1: Ya.
0: Yang peti air dalam bilik tu nak buat peti air makan ke peti air mayat?
1: Peti air. Peti air mayat.
0: Ha?
1: Peti air mayat yang ada di hospital.
0: Dah lah kot lah pasal nak bubuh dalam bilik benak tu. Tanya-tanya tu mamu.
1: Ada.
0: Okey, mamu. Mamu. Mamu ni jenis orang suka buka peti air ke?
1: Mamu. Mamu tak suka tapi mamu nak mustahak dia mamu buka peti air.
0: Okey, bila kali terakhir mamu buka peti air?
1: Tak ni lah betul 10 ke 11 mamu buka peti air.
0: Tadi pagi mamu buka tak peti air?
1: Tak.
0: Semalam?
1: Tak sentuh.
0: Okey, sehari pagi mamu buka peti air, mamu nak buat apa?
1: Mau tengok makanan mamu lah. Yang apa yang ada makanan yang mamu simpan tu.
0: Ah, makanan apa yang mamu simpan?
1: Macam-macam yang disimpan tu. Anak-anak yang dibeli semua surat dalam peti air. Mamu tengok apa yang barang yang ada. Mamu tak subuh makanan satu, mamu tak subuh.
0: Okey. Jadi
1: mamu simpan dalam peti air, makan makanan tu.
0: Jadi mamu kira makanan simpan dalam peti air lah. Mamu tak buat macam orang-orang dulu, dia ada lemari makanan je tak betul? Ada lemari kan? Ingat tak?
1: Dulu ada. Mak semua simpan lah lemari.
0: Oh, betul, lemari makan kan? Atas tu dia ada bekas kan? Jadi mamu simpan dalam peti air lah.
1: Mak mamu semua ambil pagi-pagi tu peranak dah kan? Apa-apa yang dah ada almari tu.
0: Baik.
1: Peranak-peranak makan dia pun nak kena peranak juga.
0: Betul. Jadi
1: boleh apa-apa peranak.
0: Baru boleh makan kan? Jadi mamu memang tak suka buka peti air lah.
1: Mau tak suka. Buka yang ada waktu yang buka.
0: Buka yang ada apa?
1: Waktu.
0: Ada waktu buka.
1: Nak makan.
0: Ya.
1: Kalau selalu nak buka, tutup, buka, tutup. Dah lingkup peti air tu.
0: Amboi, mamu.
1: Dah lingkup dah peti air tu, baru repair.
0: Mamu punya kedekut ambil peti air, nak lingkup baru ni mamu. Kedekut, kata nak beli ambil 7-8 biji, boleh peti air, berubah dalam bilik.
1: Tak. Sebab anak-anak lah, cucu semua. Betul, nak buka, tutup, buka, tutup. Kita pun nak elemen.
0: Bukan, mereka panas tu, mamu. Mereka hangat. Mamu kena faham.
1: Hangat aircon tu ada.
0: Oh, ada aircon?
1: Ada aircon.
0: Ingat kot, ingat kot tak ada aircon. Kot dia buka peti air, habis dalam peti air. Mamu pun, Jomi pun terkejut lah juga.
1: Ada aircon. Bilik ni semua ada aircon.
0: Baik.
1: Tapi, Ya,
0: tapi rumah rumah mamu aircon tak sejuk ke? Mamu kena buat macam rumah combi ni.
1: Combi buat aircon tu ya?
0: Combi buat aircon dekat hall tu boleh main ice skating, mamu.
1: Ha?
0: Ha? Ha, mamu boleh main ice skating.
1: Ha, mamu tak mampu.
0: Kadang-kadang jiran main rumah main ketuk pintu, mamu. Ha. Minta ice skin nak buat air kepai tu.
1: Ha. Tak mampu lah lo nak zombie ni buat.
0: Baik-baik, mamu. Itu bagi mamu sendiri ni, mamu.
1: Ya, tapi ingatlah.
0: Ya.
1: Barang makanan ni jangan duk buang.
0: Baik.
1: Baik.
0: Baik, mamu.
1: Kita simpan makan. Simpan betul, makan. Betul. Mamu ajak ke anak cucu.
0: Betul.
1: Lagu tu lah mamu tak pernah buang makanan satu.
0: Mm-mm. Jadi
1: satu lah siapa-siapa yang dengar. Kita duk cermi. Ya. Kita doang duk cermi. Semang ni. Biar orang ambil. Dia pelajaran pada kita doang.
0: InsyaAllah mamu, insyaAllah mamu.
1: Ya.
0: Mamu nak minta tolong mamu, mamu bagi nasihat, mamu tolong bagi, mamu tolong kata kat depa macam ni boleh tak mamu? Cumi nak dengar.
1: Kata siapa?
0: Mamu, mamu kata kat pendengar, pendengar boleh tak? Cumi bagi tahu kat
1: boleh,
0: mamu.
1: Boleh.
0: Cumi bagi tahu kat mamu, mamu ulang balik, boleh?
1: Boleh, boleh.
0: Okey. Mamu kata kat depa ni, ingat jangan buka peti air kerap.
1: Yang tu boleh
0: lah
1: kata.
0: Okey.
1: Jangan buka peti air kerap sebab karen nanti habis pelingkup mandi duit kita nanti.
0: Baik,
1: kalau
0: baik.
1: Buka tutup, buka tutup, minta pada semua-semua tu. Jangan jaga diri dan jaga anak, jaga cucu. InsyaAllah kita selamat daripada dunia sampai ke akhirat.
0: Amin, amin, baik, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamu jaga semua tapi mamu lupa habang satu. Jaga peti air. Tadi mamu duk mengamuk nak kata peti air lingkup. Ni kata daripada rakan sahabat kita ni, Mama Aisyah ni, Ustaz Mama Aisyah ni. Dulu kecil-kecil, Combi, saya ni suka buka peti air, duduk dalam peti air kan. Time bulan puasa, oh ya kau Ustaz. Combi pun tak tahulah kan, Combi dulu ni. Kawasan Combi ni memang jenis Ramos Hill kan. Tempat sejuk, tak tahulah nak kata macam mana. 2107-389 ataupun layangkan ruangan WhatsApp kami 0105-08-0957. Saya nak menyantu ni. Anda senang menonton ruangan dan live Facebook Menteri FM ni. Kita ada Salmah Aliar, Mak Ngah Anggun, Rokia Syarif, Pak Su Omar, James Pangiran, Rosli Lee, Muhammad Arjian, Uda Zaha, Kak Zah Taman Bertuah, Nisa Labo, Nur Azila dan juga alias Yan Wan. Terima kasih. Taliannya 2107-389. Berikutnya di jumpa talian sebelum kita berhibur. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Jomi.
0: Ya, saya.
2: Oh, tahniahlah mamu ni jadi orang
0: mula. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Sorang tak keluar, tak apa kita cakap esok.
2: Jangan.
0: Habis, duk bagi alasan banyak sangat.
2: Nacuk pun cucuk, Jomi.
0: Siapa di ujung talian ni?
2: Cik Anwar Sungai Pinang balik pulau.
0: Cik Anwar dia balik pulau, cuaca macam mana Cik Anwar?
2: Alhamdulillah, tapi biasalah kalau cerubur tu dia cerah sikit hari ni. Zombie belah kami ni pasal malam hujan.
0: Cerah tu biasalah siang hari, kalau malam tu cerah tu kira biasalah kan. Sebab apa? Sebab buka lampu. Kalau malam tu gelap kira ada karan tak baik lah. Yang mana satu betul ni?
2: Macam Jomi kata lah.
0: Semua saya kata betul kan Cik Anwar, tak payah telefon nak kongsi. Jomi kata mau betul.
2: Unuh sehat, tak apapun.
0: Okey, baik. Cik Anwar sendiri. Kata laluan dan juga mukadimah sekali.
2: Jomi.
0: Ya.
2: Awaklah Jomi jangan. Asal Cik Anwar dengar. Sudah.
0: Baik. Okey.
2: Pi rumah Raih di Jamu Nangka.
0: Di Jamu Nangka, kedekutnya Raih.
2: Bab ti air. Hari-hari buka.
0: Apa dia?
2: Bab ti air ni hari-hari buka.
0: Hari-hari
2: apa
0: hari
2: pun macam tu lah Jombi. Dia tengok apa macam Jombi kata tak tahu lah.
0: Okey, tunggu sat. Saya nak tanya Cik Anwar. Cik Anwar, di rumah Cik Anwar ada berapa ti air?
2: 2 biji lah.
0: 2 biji tak boleh lawan rumah Jombi? Tak boleh lawan.
2: Saya jenis tarik nak atas satu, jenis buka macam pintu tu.
0: Dia freezer and chiller.
2: Betul
0: ya. Ya. Sebut pasal peti air ni kan. 2 biji peti air, aircon tak ada lah.
2: Rumah aircon tak ada.
0: Okey, peti air. Kalau karan bulan berapa?
2: 100, kadang 150. 140 dia main kot tu lah. 190.
0: Taruh lagi Combi ya.
2: Kalau main raya-raya 190.
0: Ya. Combi peti air 4 biji rumah.
2: Tapi morah apa Combi?
0: Apa dia?
2: Combi morah apa?
0: Mau duk morah lah. Mau duk morah kan. Sebab apa kita pakai, kita kena berani tanggung lah. Kan?
2: Aircon lagi.
0: Aircon tak ada.
2: Eh, saya Lanur tu nampak.
0: Cik Anwar ni silap orang ni. Rumah saya Cik Anwar tepi masjid dah sejuk. Alhamdulillah dah.
2: Tak payah pakai aircon. Saya nampak berkotor-kotor.
0: Dah. Tak ada, tak ada. Rumah saya dah 17 bilik semua.
2: Pokok bunga memang ada tapi tinggal saya tak tinggal.
0: Rumah saya telah pokok bunga Cik Anwar. Pasu eh banyak. Ha, okey Cik Anwar.
2: Ha.
0: Ni nak tanya Cik Anwar sendiri kan. Cik Anwar bila kali terakhir buka peti air ni?
2: Kali terakhir pukul 2 pagi semalam. Dia lapar nasi mangkit nak terken kan.
0: Okey.
2: Dia makan nasi dulu, lepas tu kita buka lah. Kita kena ayak kosong lah.
0: Okey. Lepas tu tutup. Lepas tu masuk pancok.
2: Lepas tu tutup. Pagi ni baru buka yang 4 segi je lah.
0: Buka 4 segi.
2: Dia retuk ketui tu. Anak nak pergi sekolah, nak pergi kerja. Dia pun duk ambil dia bobokan tu. Jomi nak buat macam mana.
0: Okey, tak apa, dia Mereka salah
2: tu,
0: dia salah anak dia pula. Konon-konon dia lah bapak paling misali.
2: Dah betul je Jomi. Semuanya kira pergi kerja memang bobokan kosong lah. Dia bobok tu air, bobok ayak kan.
0: Okey.
2: Kalau betul-betul Jomi ada 7 orang ni, tiap-tiap hari memang dia pun tengok apa dia tak tahu Jomi.
0: Dah kita tak mau tanya depa. Kita tak mau tanya depa pasal kita tak boleh cakap dengan depa. Kalau kita boleh cakap depa, kita tanya depa. Kita nak tanya Cik Anwar. Cik Anwar ni buka peti air sehari berpuluh kali ni sebenarnya mau apa?
2: Yang pertama tiap-tiap hari yang tu ayam kena top up lah 24 betul sekali pun kadang nak reban tu nampak dia melentong tu. Ayam minuman.
0: Ya. Lepas tu?
2: Yang tu memang tengok lah sehari, lepas tu esok tengok lagi tak ada kita top up kan tu.
0: Ya, okey.
2: Lepas tu masuk dalam TA pula kita dah tengok, yang saya tengok lah kadang tu dia jadi macam mulium lah Jomi.
0: Pasal apa?
2: Togel seorang pun tu ada dalam mangkuk. Lauk sampai bubuh kering. Sampai dah besar sampai jadi krim tu ada. Bersimpan botol kosong pun sebab tauk dalam tu lah.
0: Tu dia dah salahkan bini dia pula. Kepada bini Cik Anwar sila dengar ya. Okey.
2: Saya kadang terlupa saya sama.
0: Dia pula. Okey. Dia risau saya balik dia tak. Dia risau saya dia balik dia tak makan tengah hari guys. Okey.
2: Yang tu lah BA dah.
0: Yang tu BA dah.
2: Kadang-kadang dia buka tak tahu macam ni duk kata kan.
0: Okey, kadang-kadang bila buka peti air tu tak ambil barang. Tak minum air pun. Tak makan
2: kadang,
0: pun.
2: Kadang macam ni
0: macam
2: kata
0: pula. Dah jangan duk kata orang kata. Comi tak mau dengar orang kata. Kalau Comi nak dengar orang kata, Comi dengar. Lepas kata Comi tak terima panggilan Cik Anwar. Comi nak Cik Anwar Comi kata.
2: Ni saya kata kadang ni tak hangat kan. Kita buka peti air tu macam nikmat sikit. Dia rasa sejuk muka. Dia lagu tu dia buka sama yang beliangkan atas. Yang tu lagi cepat sejuk.
0: Yang tu duduk dalam tu kan senang?
2: Tak duduk dalam. Tak celui.
0: Apa pula tak celui?
2: Kecil-kecil lah.
0: Alah, Cik Anwar tak reti. Cuma Cik Anwar tanya Comi dengan cara nak buat. Comi alih lah je.
2: Tadi tak maksyap boleh duduk. Saya tak boleh.
0: Dia kelepik orang pula.
2: Dia sangkut Jomi faham-faham lah para watak.
0: Ya.
2: Kan?
0: Itu bagi tapi, Cik Anwar. Itu bagi Cik Anwar, Cik Anwar. Okey.
2: Tak lagi ni balik nak buka peti air lah.
0: Inilah ni cerita dia senang Cik Anwar. Sehari, kalau Cik Anwar kira-kira balik, berapa kali Cik Anwar buka peti air?
2: Berbelah kali ingat Jomi bukan nak bohongnya lah. Dia dahaga je, dia tiba. Dia dahaga, tiba. Lepas tu tengok stok. Yang tu saja. Yang saya buka, yang tu saja.
0: Stok apa tu tengok?
2: Atau ayah nak susun.
0: Awak anak-anak tak reti susun?
2: Mereka tak reti Jomi yang kita beli sampai nak meletak susun. Mereka tak reti.
0: Cik Anu.
2: Semua orang sebotol.
0: Cik Anu. Cik Anu.
2: Cuti. Bagi penasihat Jomi. Macam mana cara-cara?
0: Okey, senang. Bila cuti?
2: Saya hari ni kerja semalam off.
0: Bila pula cuti?
2: Hari Rabu
0: tak apa. Nanti main rumah saya tolong cuci peti air sekali, isi air, lambut air susun sekali lah.
2: Lah ni mana jenis cuci air Jomi, dia keluar sendiri. Dulu kot lah.
0: Saya punya peti air Cik Anwar, Cik Anwar pun boleh duduk lah tu. Cik Anwar 4 pintu kot. 2 atas 2 bawah kot.
2: Klasiknya apa Jomi?
0: Atas freezer bawah chiller kot. Jangan macam-macam.
2: Mak nak cuci sekut balong. Depo dia cuci rumah.
0: Tu dia yang tu. Cerita betul dia. Betul balong hatu betul. Kita nak tangkap yang tu ya. Cik Anwar ni pun balong.
2: Korek. Tak ada apa. Jomi tak ada kelepih.
0: Dia orang yang balok cuci peti air ni kira orang yang memang tak payah sembang apa lah. Tak mahu nak kata apa lah kan.
2: Dua agak lah Jomi punya taktik.
0: Kan.
2: Kena juga.
0: Kita tu baru tak umpan sikit. Tengok-tengok hak makan semilang. Masuk dah lah. Apa-apa, terima kasih Cik Anwar.
2: Moga Jomi tak lalu.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu Cik Anwar kita. Kalau anda di rumah kan, saya nak tanya lah juga kat rumah anda sendiri, siapa yang paling kerap buka peti air ni sebenarnya? apa yang ni ada dalam tiai? Kau lah sekejap harap-harap tu tiai buka-buka sekejap ada coklat. Tutup buka sekejap ada kek. Tutup buka ada aiskrim Malaysia. Tutup buka adalah makanan dah ada dah tetap-tetap bertambah. Tapi boleh jadi kerja lah juga kan. Kalau dulu ni comi ni abang tu terang, saya buka peti air tempanah. Senti buka, senti tengok lain, usah lain, lain clear kan. Mama saya semua dah ada kat hall. Senti buka peti-peti air tu, senti ambil rosi tak depan peti air tu. Senti duduk bantu Ustaz. Saya duduk depan tu Ustaz. Elok saya dengar macam bunyi tapak kaki tu Ustaz. Saya berbuat kira ambil kerusi susun, ambil ayak berbuat minum apa pada duduk depan peti air. Nak bagi sejuk. Dululah, dululah. Lah dah dah. Dah rasa panas sangat beli peti air duduk dalam tu. Mana boleh duduk dalam peti air comi? Siapa kata tak boleh? Cuba cari tengok beli peti air jenazah tu tengok. Boleh lah duduk tidur dalam tu. Cuma gelap lah sikit kena buat wiring lain.